Kelang atau ke di Kuching, kita di serata menua semenanjung Dedin, kita di Sabah, di serata dunia kita sudah sedia. Aram kita berengkah ngeleman berita kita ke minggu tu. Keterubah tu aku dekat maca leman berita dikirim ke ban kumpu. Duduk sepi aku je bau pis bagi ban dia. Eh nyak pini ribut. Angai nak nganjung leman berita ke kaban kita tu ya. Tak jauh penduduk sepi ya. Nya uji tau aku ya. Kunci di leman berita tu. Ha. Jadi aku dekat maca leman berita keterubah dikirim ke pini ribut ke sekali tu. Jadi menofons. Kita kalau check in botil. Check in, check out. Jadi semadi kita ngenang check in, check out tu. Aku dekat ngenang siko lelaki di mana France, jadian ya di Paris, jadian. Ia check in tahun 1957, check out 2024. Pih, nakak mapa mengemanggar. Ia kena usai leman beritanya. Cerita mai tau ya, dengar kita ya, dengar aneng gue nganuk ke dulu, aneng gue nyalah ke dulu, dengar kita cerita tau. Check in, check out ya. Jadi nyak mentadik pendengar ya, nanti aku nanya kita berapa lama kita selalu check in dia dutil, biasanya semalam, biasanya 2 malam, 3 malam. Nanti ya bak aku pengelama aku nakak pengelama aku dah dia dutil ya. Ianya kira 2 minggu nyak pun ketegak kursus. Okey ketegak ngelantang kati, nanti ngelantang kati. Kau bisik meninggal 4 hari pia. Tang nanti kursus bisik 2 minggu. Bisik kita nyak sobat maya zaman COVID berbulan-bulan dia dutil. Lawan di kuarantin tanda nak ngau lawan kita dekat nagang pengeramai gig penyakit COVID-19. Dalam tahun 1957 keliak peningah ya maya menua kita Malaysia tu tadi merintah ke dari impo. Merdeka tahun 1957 dia ada siko lelaki di Munafons dia bernama John Lebon. John Lebon tu tadi ianya tadi dia 67 tahun bak sebuah hotel Grand Hotel. Nama kebuah dia 67 tahun. Check in 1957, check out 2024. Ia berjual barang, salesman. Berjual barang meh tadi kulu kilik. Keterubah 2-3 malam aja aku ditau. Udah nyelang ngigat dua dia ko ya. Tang Tegal hotelnya nyamai dua ya dia, orang dia pun mentas. Mana ngoya pemakai pun mana. Utai ke depeda rampak hotel ke dua ya dia serta mega utai ke depeda ari beranda hotelnya tadi nasi gimana mana. Ia pun ngasai kedai nyamai gi ku dia ditau. Gawa ari tau. Kira ya rumah ko mentau ko lelaki bernama Jean Lebon tu tadi peninga. Ko ngujuang ke ya. Alu dia dia meh. 67 tahun ya dia. Cukup lama lelaki itu. Tahun 2024 ya check out. Berapa bil hotel ya? Dia ada hotelnya. Dengar kita ya. Udah bekau check out semua. Lalu dia suak kena bil ngegi ya. 2.5 juta USD. Pulang lagi duit kita nyokak 10 juta. Bil dia ada hotel ya. Kini nak emangnya. Tangan yang boleh mayar. Laban ya nasigi. Abang mamai dia botelnya. Nya cerita kita keterubah peningai ya. Anak lama kita check in botel. Nya kenalah bayar. Kita mansang agar reman berita kita kedua. Mayu orang minta ngagi aku. Nanti nuan usul reman berita sana anang dak hari menua India. Lama kami kat nemu. Hanya di tau ya. Tau ya ibu. Cerita hari menua India tau. Harap ke kita bersabar ya aku nusia. Ya. Nyadi menua Kanpur Uttar Pradesh di menua India ada dia. Ketegal kentut. Ketegal kentut lelaki itu tadi ditemu orang belalai dalam rumah. Siapa lelaki itu? Nama pengawal belalai berumah orang. Ia dekat nyerungkai rumah orang. Ia dekat curi. Yang ipak orang. Dengar kita cerita itu. Yang menaksib sikut lelaki nadai daripada kenama. Tang lebuh aku mendap video pandak ke di share kaban ku ngagai aku peningau. Nyebengit-bengit tua-tua yang ditangkap orang. Okey nama engkau nyemada ayak betisi. Udah ngansah sabit. Jadi ya tu peningat dalam kes tu. Lelaki tu datang ke rumah pangan induk ya. Mayanya apa indah induk ngebalas sudah sebilik nade dia. Nyak ya berani. Bakal mayau deh. Din ngundang maya induk berlam sangkar kenya ya. Nyut kiau kiau maya berlam sangkar datai me pangan ya. Datai lelaki itu lalu berpadu masa doa ya dalam rumahnya tadi. Medak TV. Maka jadi lelaki bini masa doa ya beranau-ranau di tiang.
tang nak muka-muka. Engkanya program bala pinai nak nyadi belaya ibu nyatari nak nyadi tau ke jampat tembok ba 227 sidak ya pan pulai tomu. Ah nada bapadah nada semua tama ya ke rumah dia rimpu. Buka pintu dia nak muka-muka laki tu pun terkejut. Apo? Ku panganin dah ya. Nama bala sirapai ku tumu na pulai. Nama gen kecil. Badini na ku belalai tu. Sekina uleh lari tu. Ku lakinya peringat. Uji dia na belalai lam peti besinya. Na rentu barang lamnya. Ana raga non dia au. Udah bala ku tinduak lagi. Udah pai ku tinduak. Udah hindai ku tinduak. Semua menyadi ku tinduak. Baru aku mansut ke nuan. Baru nuan pansut dari rumah tu au. Ku indoknya au au au. Tama dalam peti besi. Maka musang berjanggut deh. Ah nama deh. Datai dia apa ya tadi. Hei ku apa yang. Hei tu sah nak. Tumu nak ke programnya temu. Sari tau. Tanah nak ku ngau gila. Kiak baru ku apa ya. Beranau sedak ya. Seraya aku ngiruk-ngiruk kupi. Memakai roti. Nak memukai pendengar. Sikau hari sedak ke benar dua-dua dia. Besi dengar bunyi terkerus-kerus. Dalam peti besi. Nak nyamati nama terkerus-kerus dalam peti besi. Ko siko hari bala sedak sebiliannya pendengar. Nyari induk kempu pangan yang kebenar belalai dalam peti. Nyudah tiirawati. Dah berpeluh-peluh. Nindiang diri. Nya pai madah ya. Ondo nama de to ta berpeluah ko ya. Ti peluah mandi dia na lai ko. Apa ya peninga. Na pai na dai ko to angan isi semua na dai rile aja ko indonya. Na patut lain na de to nindiang diri ko apa ya peninga. Na nyamai tadi peninga nya sida dinga bunyi ta berkecipuat. Bis 3-4 kali. Wo salah tu. Ko ayak ya peninga mansang agai peti-peti gigak dini no tekeruk kerua salam bilia gigak-gigak tu dengar tadi bisik bunyi kentut ari peti besi tadi buka sudah pada lakinya nyomo muyul gamal berpeluang pada dalam peti besi nya pamadiri ya. Nyuka sejam dalamnya ya go sijian nyuka habis cukup tuyu cukup dada nyap tadi peninga ya. Dia tangkap orang lalu dan juang orang ngagai balai polis dan dia nak lucah maya tadi diberibit ke orang jadi ya dekat dia dawa laban tamak guna dia pemenar ngagai bilik orangnya maya tadi ke Tegal ya ke kentut maya ke pansuatnya tadi peningal nyo dah ke mua tadi nyo kabir si jen nyo pucat tubuh ke nyo bawa kentut dia rempu. Jadi nyaman tadi cerita ke dikunci ke pengurus WFM Miban pun yang nyaman Monica Midi. Terima kasih yang ngegenuan Puan Monica. Kita mansang ngege leman berita kita ketiga ke sekali itu. Ah, leman berita kita ketiga tu kita akan main dengar India, agi India. Jadi leman berita tu dikirim ke Siko Kaban. Tak rindu ke leman berita dia nari bintulu itu pelabak ku. Al Profe Ambrose. Kira pihak nama anuan ni unggal pelabak aku. Al Profe Ambrose. Hari bintulu dia. Jadi berkenai cerita ya. Hari nur ke dokumai Merkut di mana India ada dia. Ngenang ulah siko Indo ya tinggal agak report pelesu senentang bisi siko nembek met labuh ngage parit besai nak jauh hari dua sidak ke diau di Merkut de peninga jadi siti hari yang tadi ia bertelepon halo tuan ko ya minta kita datang ngau lengkas ngage dua kami di Merkut di tau laban bisi siko nembek met labuh dalam parit besai tuan tu sah nembek met yang mati nya lagi nan munya merai ko ya datai polis datai bomba datai raban penyelamat udahnya tadi de bayi urap piko ke besai laban parietnya tadi nasi gigi jempal mayu sampah mayu hotel rumput-rumput ketumbuh atas sai alu benar mura dia bekawa dini tadi labuh ko bala polis dia tuan dia ke dunia alu nyelam mura kio tadi selam orang dia mendak na temu dito kawa kita dito ko tukang selamnya tadi kawa dito awak ke kole tama kita nyok mepikonya besai tangguak pikonya pengawak piko kena orang bersih tak bersih pariet ke nur sidak kenyelamnya tadi ya kendua nemiak miat labuah ko jakoknya tadi amai nak kini nemiak miat labuah dia dengar kita cerita tu kebenar ya peningah udah bekau temboknya nyak munyi kuakur pun tadi parietnya nyudah bersih nyunade kita kemah semua tai ke sampah-sampah ke melepuang duanya udah dekawak engkah ketisi nyu bersih pariet air nyu leng berjalai hari ujung ngagai kebaruah kini nulih berjalai air nyu nade penangguh apa nama udahnya tadinya berinduk yang aku tuan minta ampun kau ya. Nadai kemenaran ni biar miat labuah di tu. Tang aku sigi sengaja telefon ngagi kita. Laban
minta tolong kita ke mana remersi parit kami di tu. Lelak ni kami di tu tu nanti lebuah maya banjir, nanti lebuah maya hujan bangan. Tak melompak air parit tu tak mau ngagi rumah kami nyu bau. Nyak kebuah aku ngagak berketuk tuan minta ampun. Kalau aku nulis surat, kalau aku betul pawon minta tolong upis ke berkuasa ngadu ku tetu tak nak dikibuah ke. Nyak kebuah aku berketuk tuan. Nyak mebala polis mandah nak gak penanggul bak hal tu tang salah nuan tu tadi nuan udah ngiruah kami nanti utama menyadi berkini.

kok jakok ngigak nembiak ke labuah dini bisik nadai labuah tang orang agak repot laban upis berkuasa bandurnya nak meresi pariat nyak macara ya peningai ya di kerja induk tau begini kita nyukung kena kita pengawal ke bangsa tau ya jadi nyak tadi mahu macam komen dari balan netizen tim mendak cerita tu bisik setuju bisik nak setuju kita begini jadi nyak tadi peningai pelabak kaku kita ya belalak dulu ya awak ke kita yang tadi berpinang dulu lagu kita berpinang dulu au kita ngetun lah lama kita berpinang lagu tu dah lagu tu lagi kita bisik duit teman berita nanti kita berpinang dulu.

Kita mansang buat round kedua program Leman Berita kita ke minggu tu. Kita nyambung cerita kita ke sekali tu liah. Nanti kita sudah sida, kita start baru. Ke sekali itu aku dekat ngenang Leman Beritanya di Arimenua, Meksiko. Dikirum ke Siko. Orang ti mendiang ke program Leman Berita Ari Bintulu Megak. Dia pelabak ke aku Ari Bintulu. Ya tau nanti yang nak di Meridian, ya di Bintulu. Ya nak Matthew Gendang di Bintulu di dian. Terima kasih ngagai Nuan Unggal, ngagai kita aku dah ngirum ngagai aku Leman Berita. Terima kasih ya. Jadi kita mansang ngagai Leman Berita kenyadi di Menua, Meksiko.

Mexico. Nama tak kenyadi di Mexico dia. Kisah pengerindu ya, bini tak nak padam atau ngenang bini tak sayang sama lelaki ya. Pengerindu induk tu tahu dicontoh kita tang pengawak de kerja ya ndak tahu. Ha nama ke buah dengar kita cerita tu. Nyadi dalam tahun 2011 suba. Siapa nama induk tu? Nama tu dah de kerja ya. Induk tu bernama Maria. Ya datang dengan bas lelaki bernama Juan ba rumah jil din rumah jil ke dokumai Chetumal di Menua Mexico de din. Jadi nyam tadi bini nyuka tiap minggu mendatang dengan bas lelaki ya beranau lelaki ya puas ke beranau tadi lelaki mendap kini toto solo bertemu seminggu sekali. Susah mai aku tu dia di tu ya agak celap ko lelaki ya. Ya agak suah dan orang makai kena nyamai di tu de ku ruang orang berjam-jam ke nyumba ke mayau nyumba ku kuai ko lelaki ya peninga. Nyamai bini madah nadai madai ya ko tu ko ya genuan nan kerja penyalah. Ha tu mu tu upah ya ko bini ya peninga. Tolong ko tu selo nan nakal ko tu di tu. Rangkai ko tu de insah orang di tu. Ko lelaki ya peninga. Berpikir bini ya. Bekeni deh nama tepatut kerja aku. Ah, kagi lah minggu baru nuan datai baik nuan biak kebesainya, biak garik kebesainya. Hanya ah, kena aku ngelari ke diri area tau aku kok. Laki ya peningat aku setuju. Bini ya bernama Maria yang tadi aku. Kita ke bernama Maria ya dan nunda oleh induk tu. Jadi udah yang tadi, minggu siti yang tadi datai baru ya. Tangguh kaya datai tangan puang mai kita dempak aja nak. Ya datai mai biak kebesai. Jadi bala polis rumah jil benduanya nyu alit ati meda nama ngemsem-sem nyebiak bayi induk nyen ngelama tu nak kalau mai biak dari ngama meh ko polis engkanya bisi berbaik ke gari laki ya ko bala polis ke berjaga dia berandau mo sedai pendengar maya ke berandau yang tadi lepas sidak tu uliah berandau buat bilik-bilik ya kudah disedia ke tadi jadi laki ya lepas ke tubuh mian nya gaya laki itu tadi nadai ge membesai na tubuh mi tubuh berapa aku bisi dalam 5 kaki lebih pia tubuh engka berat dalam 40 lebih 50 kilo pia. Ya lalu belalai buka ya baju ya tadi tinggal cawat putih enggak stukin putih. Tama ya dalam biaknya dengan ngam-ngam. Ngki luang dalam dia lalu de zip bini ya. Ko jako nya tadi kira bini kat naban ke laki ya dalam biak pandai ya kal dua itu. Tang da uli ya ko mai nama polis rumah jil ko sida ya. Ah udah bekal habis jam ke ngelawak orang jil tadi. Bini apa beringku-ringku nak terbaik ke laki ya. Laban lakinya pama diri gotai 60 kilo tu. Iriat ya biar sekejap iriat leka. Sekejap iriat leka. Polis kemeda hari pun tadi. Alik rati. Nai nama hal gino nyonyo beringku tadi nak beringku. Nyamai nai mai biaknya tadi dia tu tak beringku. Namun tak terbaiknya. Delak kebelah pulih datai baget. Datai baget dia nak lutan ke polis. Anang gue ibu kami merasa biak nuan. Nyamai bini nyengal nyemercik air mata. Lebuh ada buka biaknya tadi. Nyo peluang nerusan kaban dalam nyen kiluang. Nganti diri ke pansur ada rumah jia nauli ya. Alu dia tangguh ngebib biaknya. Dia baik ada tamak ke dalam baru. Macam-macam kau uleh ada kerja melaki bini tu. Nyam tadi sayau ke pengen diri. Sayau nyentuk ke pengujung nyawa. Laman berita kita keempat ke sekali itu. Nada kau ngau, men dia ke laman berita kita setengah jam. Man sayang, men kita ngai ke laman berita kita ke penudi. Ke minggu tu disimpul aku ngau cerita. Kenyadi di benua Huizhou di Shenzhen dia din. Habis itu kak tanya aku bagi tak bah laman berita tu. Kita itu semua kalak berpangan. Ya? Semua kita kalak pangan. Baik induk, baik lelaki berpangan. Bisiknya 2-3 ikut pangan. Bisiknya 10 ikut pangan. Ya 10 berpangan sih. Kok mamai jadi dengan kita ini ya. Tangbak menua Shenzhen din Huizhou de din. 36 ikut. Lelaki udah mujur di kemula, di kelakar. Siku induk bernama Liu Jia. Nama tu kedah nyadi. Dengar kita. Nyaman tadi peringat 36 ikut pangan ke dempu siku induk. Bekeni yang ngerintuang. Bekeni yang ngintu 36 ikut lelaki. Dan dalam hidup ya. Induk tu kaya sebarang-sebarang. Induk tu skema. Orang lakar, orang ngemulak, orang ngemelik ke orang lelaki. Ha, dengar kita cerita. Jadi induk bernama Liu Jia tu peningal. Nyelintir lelaki ke berumur dalam kandang 30-an.
30, 40 nak boleh aku yang no. Aku kak 30-an pia. Ya aku bisik kerja, nyamai dadu, nyamai deligo. Hanya tak kena giga indah tu. Ya berkelala ngosidak tu dalam laman sosial secara online. Laman mayuah dia tu orang ditipu dengan cara online sama mega dia menua China dan penulis dikelakar. Mayuah-mayuah orang kelandia mayuah gak dia tipu dikelakar orang. Jadi tidak ke dia giga induk tu orang tik mentas. Laban udah dia temu bah statusnya. Bah dalam FB kini, bah dalam media sosial kebukai. Udah dia temu madah ke diri orang ke mentas ngurai induk. Kerja berketau. Tuk tak ada kembuannya main induknya milih. Ni bagi tuknya main laki tu. Atau engkau tu sahgi, ini pemilih ya. Orang kena giga. Kengujuan yang boleh 36 ikut lelaki. Boleh dikelakar ya, peningat. Jadi, tiap ikut orang lelaki itu tadi. Nak nemu diri, sedangnya ada kelakar. Ya, madah ngagi orangnya. Oh, slow. Aku tu bama main ke jadi ngenuan. Aku ngai main-main. Kau induk bernama Liu Jia tu. Mana diri ke gama di ini orang lelaki nyo terkait hati dia. Nyuma ke gintik bisi ruwetnya. Lakinya ya. Nama dia berpada. Amai kah jadi nuang kah aku laki tu. Namai ku ngemain-main au. Nanti kah jadi-jadi mana. Aku ngai ditipu-tipu kita. Au pihak aku sikit. Amai kah jadi kok laki siku. Nanti kah jadi aku ngai sesebarang. Aku ngai nyewa rumah. Tua meli rumah terus. Ko induknya mandah ngai laki. Oh nada halnya aku si kerja ko laki rumah ni dekat. Milih minduknya rumah tu tu beli tu au. Tang aku ngai nuan kah nama nuan ba surat rumah tu. Laban aku kak tua jadi dulu. Udah tua jadi udah kumpul dah sayin baru kah nama nuan. Baru kah nama tua. Ko induk tu mandah ke lakinya. Okay, no problem. Ko laki tu lah banyak kak mamai dah. Nama dah beli me rumahnya tadi. Induk tu mandah ke dah intik nak cukup duit palak rumah. Aku nolong mimet au us nyak mengasuh orang lakinya. Saya oge kia. Au pihak ya solo au barang nyantik dekat nolong mimet. Mansang beli rumah. Tu sitik kes tu tadi. Udah bekal rumahnya de sayen semua engkah nama induknya dulu adi tu ilah tempat kusung tu nungkah nama nuan tang tua jadi dulu au ko lak ko induknya tadi Liu Jia nya au au ko laking udah bekal de sayen udah bekal semua induknya pun sudah hilang. Nadai di pedak lagi ya. Di gigok, di telepawan, nadai nyawa semua. Dini nak lakinya, nyu tinggal berbayar hutang. Laki kebukai pun sama, mayuh macam ngelon kereta, mayuh macam utai de lon, tang semuanya nama laki, barang nyempu indau. Nyak mau tak kena kerja indau tu. Sampai dia tu, naka leman berita tu kena tusi peninggal, berdau temu indau tu. Ya, berapa kaku berdau temu? Jadi, laki ke dia tusui ku tadi peninggal bernama Atau, madah ke diri berbayar ke lon rumah 4,100 yuan sebulan. Kira ya 2,000 ringgit duit kita. Berbayar rumah, rumah nada daripada laban rumahnya empu induknya. Ngujung ke lelaki bernama Tau tu nyo menisan sana. Nama aku buah bayar ke rumah induknya, bayar ke rumah sewa ni, makai ni, loan ni aku bukai. Kengujung ke apa dengar nyo papa ke dana. Terima kasih ke kita peninggal aku dah pukul aku dalam program laman berita kita ke minggu tu. Ya, jadi nanti kita ketemu baru aku di Menlangi. Mopuak Doro alai studio ke minggu tu. Terima kasih ya bertemu kita dalam awak laman berita aku bekai. Terima kasih hari aku. Bye-bye ngagi kita peninggal semua. Bye-bye.

Ya, lagu ke dikenal merindang kita bawa pengerap pagi. Jadi kita ya baru dah mendiang ke program Leman Berita ke pagi tu beringat setiap program ke ditusun serta di keluarga Edman Langi. Jadi dah tu lagi kita dekat terus ngiga Brenda berserimbai ngiga program Baram Regatta. Lalu tanya lagi dekat gulai ngulisya mga ya ke bisik dekat ngatai ke berita atau pengawak ke bisik dipercalai ke di Sibu Sarito. Ya, jadi ya sebenarnya Merindang kita enggau siti lagu. Lagu ke di Baik Heli pagi tu peninga Baduk Kiruah.

0: lagu ke di by Haley bagi tu peninggal baduk kiru hanya dimunyi ke di semaya ke tadi peninggal kita dekat terus sebulan engkau Brenda pagi tu berkawal engkau program ke benua diatur jam ke diatur berserimbai engkau baram regata. Selamat so, pagi Mi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Oh, nama ya, Rita pagi tu.
1: Mana pun cakap kami di tok di marudik tu.
0: Oh, ne, aku tu mana Bi. Oh, kata Gary kita pagi tu mana?
1: Iya, dari kita di Marudik itu cukup mana perincian dari kami di Marudik sebagai penolong tu barang mereka sahaja tu
0: mel. Oh, oh. Jadi tapi puji kaki kita semua sudah mujur mengajak pengawal kita ada malam pada aku ne. Mayu apa kita tay?
1: Oh, mereka nak mayu temui pengampang ke bisi atai tu. Jadi penolong kami pentas bersama Marudik itu tadi.
0: Iya, jadi pagi tu lagi mengajak pengawal kita atur bina terus ngah berita nuan.
1: Iya. Iya, okay. Oh, terima kasih awak pun kunci ya. Mau tuan tu beri sama bagi semua palang tiga kita. Atau bagi dia tarik di WM ini di Trito. Jadi apa pagi tu lagi kita bisa mati perasian barang mereka tu. 2006 mereka dipenjati Ahmad Rahmat dan Sri Dato' Padiki Dr. Haji Ahmad dan Pak Premier Sawak Kitai berdataran Marudik pagi selang di jam ke di Pelapak Beratai sepeda 10 pagi ke semua malam peringat kita kembali pagi di Marudik ke di jalan jadi pagi lagi di Sir Leku Artis Merindang kita ayahnya Marina Jana atau Richard Lee jadi nanti diperhati ke segi penuh dataran Marudik pagi itu lebih lagi dekat nyambut penatai premier Sarawak kita di Marudik Terito jadi di semua macam program dekat nyambut penatai kita premier Sarawak lebih lagi program para peregasa 2006 ke penuh diatur di petas utama dataran Marudik itu. Jadi pagi itu malam peringat ke dianti-anti ianya kita bisik pekiat perahu kayu ke dataran Marut. Jadi tahun tu bisik 22 ekor kategori di pekiat ke yang kaum atau ke kaum kategori lelaki Indo campur terbuka atau tertutup. Jadi pagi itu penuh penuh apakah malam peringat lapan tu ke dianti kita tak sabar dengan nanti ke pekiat perahu ke benung diatur jadi siapa ke puncak ini pekiat mulia ke Piala Raja Batang Param Regata 2006 jadi pagi itu lagi malam peringat kita dengan menin ke Marina Jara baru berkah adakah perinang kita serayangan baik perinang Sarawak kita adakah kenapa kita diri pagi itu lagi jadi itu diperhatikan nanti kita boleh lihat siren itu lagi kira ke udah on the way premier show kita adakah kenapa kita diri majlis perasmian kita pagi itu jadi ukurnya ada malam tinggal malam tadi nanti kita bisa perhati ke live kami di Facebook rasmi BFM program Bintang Barang Berkata ke Udah Muju dan Tour jadi bintang baikku mulia sagu hati ianya Dennis Sertu Ari Long Antatan Marudik Emaga Muhammad Tani Ari Miri Nelly Binti Kimi Ari Kalan Ngau Reno Steven Ari Tabunan Sabah di Mike Mulai mata duit RM500 Trophy Ngau Mokce Emaga Kepisi Mike Mulai Pertama Terbaik 7 Ngai Rafael Ngau John Ari Tinda Mike Mulai mata duit RM500 Emaga Trophy Ngau Mokce Udahnya ditangkan ke Ngau tempat ketiga 7 Ngai Wellness Seludai dari kedua ya. Mike Mulai Prize mata duit RM1,000 Trophy Ngau Mokce di mata tempat kedua top connect juara mulai dengan Rafael Xiao John Ari Tinjar main mulai kaya mata duit RM1,500 Jopi ngomong cek di mata juara kita berbintang barang perikasa 2006 mulai dengan Spencer Marcus penatari Ulu Linai ke main mulai price RM2,000 Jopi ngomong cek nanti saya diperhati ke Spencer tu dari malam ringan yang main satu kampung okay. Pesat utama kita di Marudik malam tadi jadi nanti diperhatikan live kami di Facebook rasmi media peta tadi amat penuh tu nak nemu kendi ke mana tu tadi okay, malam kita tu lagi malam peningkat kita ke penuh punya kami di YMB Rito jadi bukannya aja malam peningkat Palang Tuga kita visit program Malam Kebudayaan Kalendua Mantai Ketarian Etnik-Etnik dari Kumpulan Persatuan. Jadi visit 11 titik kumpulan hanya kaum tidak ke hari Gendam Ambat, Persatuan Kiput, Persatuan Kenyah Jawa, juga Persatuan Kayan atau Persatuan Kebukai ke visit Adirintai Malam tu lagi. Tapi juga kita dekat berhati ke program Ratu Barah Regata 2006, jadi visit 12 ikut atau dekat berebut ke juara Ratu Barah Regata 2006. Jadi siapa pagi tidak terpelekau tu tadi, kebetulan Mac mulai perayaan juara mata duit RM5,000 siara sampai dengan trofi dia pegang tempat kedua ianya dekat Mac mulai mata duit RM4,000 kodanya trofi sampai dengan tempat ketiga dekat dekat Mac mulai mata duit RM3,000 trofi sampai dengan sebuah hati pegang dekat Mac mulai mata duit RM5,000 dia mengkabisi kategori garik si cukup pemandu mana ini kemarin mulai RM1,000 now sampai now sijil tapi yang mengkabisi kategori catwalk terbaik dia kemarin mulai RM3,300 sampai now sijil. Jadi now peluang tu narap ke malam ingat kita kelima gini diri adik marudik yang mengkabisi bintu lo kau di ada salah kurang sibuk sama muda sama bukan kena tik diri ricah kaget kok kita para mereka ta 2006 ke benong dia tu jadi hari kudu di nyari minggu tu malam konsert sama artis ke di jemput malamnya sama sama kita kena tik diri pecah utama para mereka ta 2006 jadi dia report kami di itu
0: okey
1: jadi ada di jam
0: ya. Okey, terima kasih ya Brenda.
1: Ya, sama-sama. Jadi ya, terima kasih ya dapat dari awak. Jadi beri salam kepada orang Kuching ni.
0: Okey. Ya, harap ke pegawai kita mujur be. Harap ke Arifan yang kuang juga. Okey.
1: Iya, aman. Malam tadi bisik ke kulit mimit tang yang kuang banyak. Nadainya
0: balas tau 2 ribu. Okay, terima kasih ya. Selamat berjalan ke pengawal. Ya, hanya ke report ke dikenatai ke Brenda ke pagi tu berlingga. Apakulah ingat kita buat penggerak pagi berkawal dengan Baram Regata ke benda diatur jam ke diatur.
2: Baram Regata 2026 Marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu hengau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regata 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh pekit bintang Baram Regata 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu hengau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regata 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.
4: YFM Sibu 87.6

0: Woo! Dito kita ninga YFM Amanais. Ang kayang harap kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo!
1: Ya, kita terus sebulan yang jauh kami bawa FM, bawa penggerak pagi kita ya pagi tu. Jadi tadi kita sudah mendiang ke report ke dikenatai ke Brenda berkawal yang jauh barang regata ya kebenar diatur jam ke diatur peninggan. Jadi tu kita dikat terus sebulan yang jauh Lucia Thomas Kasau bisik megap pengawak ke bisik diatur sari tu. Nah, Lucia, selamat pagi Lucia.
2: Halo, selamat pagi man. Nama berita dari pagi tau.
1: Berita dari Empu mana tu si Anu Empu deh.
2: Aw di rempu tu mana ya, tanya meh. Kaya hari kami itu enggak kita pun mana pagi tu.
1: Aw ni nuan dia tu dah datai ba namanya Palando enggak tu pengawat tu Lucia.
2: Aw nyukan untung enggak tanya hanya pedalai kami sebuah tu meh yang punya kutai tadi nangi ke Bandung dia nak kita nanti boleh harus telefon. Nyade dulu nesau balap dengan radio nak kutai.
1: Okay, aw lalu terus nengke nuan sih ya.
2: Oh, terima kasih Mel, pembekam mereka sama pagi kakak para pendengar ke bisik mendengar report kita ke pagi itu hari Sibu lebih lagi mengenang program ke dekat atau ke berenggah diatur pukul 9 itu enya Persatuan Daya Persatuan Bakat Daya Serikai bukulah hingga Majlis Seni Sawak atau ke MSS bapak kita di itu dekat ngatur sisi bengkel kedekumai bengkel ngeromai ke pantun Iban dalam pengelama 2 hari nyentuk ke pergilak 26 hari bulan 7 tahun 2026 jadi ke pagi tu dia ada aku tu nesau bala peringat kita balua dia ke sebeg ngau menua sekuau dipintak datai ke rumah rantai bak skim kumpuro berengkari pagi tu laban bisik menyekakunya bengkel ngeromai ke pantun Iban volume 2 2026 letih tu program tu dia tu bak kalik ke duaan ya, bekau kau dah diatur tahun sitiknya kemarin. Jadi tu tahun kedua kali aku tu ngau berpantun mel. Oh, nak sampai nemu berpantun mel.
1: Kira ke udah landia ama ketua mendek ne.
2: Gaya kemimpinnya kira kage uliah ke apa yang mel. Nanti ngau bengkel atau kita nemu tuku ke dalam lagi bekau ngau pantun nama bidaya ngau sangai pemega bak main asal kita Iban ke Bukai deh. Bakal sida gano semuanya munyi ke sebaka tanya meh. Ya bisa bida ya. Lagi aku berkunci ke bida ya.
1: Tahu
2: pantun ngai ke pagi itu.
1: Tahu ke sia te ke ngesuah ke sebaris dua baris nya lagi deh.
2: Jadi berengkah hari pukul 9 tu lagi dia ranau ke Trupa pekawang ngau pantun Iban jadi ke pesaka lanteng bangsa tu dekat diterang ke Prof Datuk Dr. Nelson Ilan Mersad inya Profesor Sains Politik ngau hubungan antara bangsa deh. Udahnya ditangkan ngau ranau kedua urungnya pukul 11 pagi tu lagi elemen bunyi dalam pantun Iban nyadi tok lagi dekat ada kunci Encik Ngabong Katoy kayaknya pengelica Jabatan Pengajian Bahasa Iban Institute Pengajian Kampus Rojang udahnya di Tampung Baru sebetul ngetu tengari bisi pengawak simbolisme dalam pantun Iban tok dekat ada kunci Encik Benjamin Liam pengelica Institute Pengajian Kampus Rojang Megak sebetul pengawak berjadi ke program tu urung yang pukul 1 ngali hari tu lagi nah. Jadi bah, pengawak berjadi ke tu bengkel tu lagi dia ada bisik pengawak muka kuta bisik miring api yang mega di pelabak ke bisik temuai ke cukup di pembahasa ke datai lagi nah. Hanya insinyur Christopher Gerasam yang kabar kursi negeri sidak bagi benua tamin udahnya muak ke lemai pukul 3 ke pukul 5 tu ke nang sikit biantik balap tinggal tok kepala orang keratai ranau tok ke workshop neng kebayang pantun Iban dia ada kita dekat diterang ke dulu nak hari pagi cara ngakak cara nusun cara iyo nyawa apa bagi sangai ngepantun jadi lemai nengke ngareng ke dirempu dan nyangai ya ke pantun dirempu ya pak ku
1: ngakak ke kita delegasi ya.
2: Jadi ke tanya tu lagi dah Puan Bintang Unyat ngau Puan Helen Manjang yang ke dekat ngembing bala ke ngau kami bagi ba randau ngau syok muak ke lemai tu lagi. Dia malam main asal orang kiri kangau tarik ke bising buat penghali ya. Ba pengawak main asal kita dia tidak ada cara mandang ke main asal kali kita berpantun sekali kita beramban menyapa ko besar ngai begano nyari ora data itu pulang ke mana ya lapan mendiang lalu merti kaki ngau dalam tiap beda main asal ketiban ke bakal dia sebut betul tadi junto ya nya tadi mainnya di mayuh ke kebuka ya ambil ke bandiang bakal munyi ke penerang hari puan Helen Manjan tu tadi deh. Asyikku hari itu kuah kita iban ke bisa udah kalau boleh ya anugerah Bapak Menua Scotland. Asyikku tahunya kemarin Bapak Pengawak main nasal dia ada yang ngebat udahnya sambil yang ngebat dia yang nyara ke pantun mayanya tahun situnya kemarin. Jadi kena ku ya, ya selalu medak ngelama tu dia orang kena ku bainya nyanyi maya nemu dia nyana tidak kena ku bainya antara anak ngiga apainya yeah. Jadi ke depeda ya alu alu nyabai anak yang ngiga apai ya nadai nadai intro atau ke kumai kita nadai pun cerita deh. Jadi hanya dekat di terang ke ya ngena dekat pantuan menyemula nama inai meda aneh atau namanya tak ati tak silu ilau sekali aneh temu bisa bisa ribat ngandung ada apai udah nya baru sabar aja ada ide sabar ada mit ngiga apai udah nya baru ngiga apai bukan terlalu biaya ke kita lalu aneh ngiga apai
1: oh iya iya ngena pantuan ya sih ya
2: ah ngena pantuan ya aku tak bisa contoh me tapi nya tadi me ngan mau ngai
1: tahu kan uji deh
2: ada gilanya ya jadi tahu benda apa itu si bu FM bisa kian nerang ke dengan tadi deh utai kuaku tu tadi deh awalnya di ngamik kutai nyailak nyadi ketlebak nyangka nyadu di hari balan biak kerba baru orang kudu pakai kumel kalau ngena utai tahu deh aw nemu nemu kena tusuan ya dulu deh okay tak aw aw aw tak lalu bunyinya deh aw bisa ranau inai ngau aneh aneh dulu awnya mayu teh kemana mana patut ditemu kita mega to si teh kan nemu ke aku orang kesekian nemu yang ngai nak berkunci kelapa bisa udah mendeng kerana aw tidak buat bakal kita kebesar ngai ngobo pantun to munyi sangai to ya kengagok ke ngagok ke munyi de kena ya jadi pantun to ya ka alu ae alu pia ya
1: iya au hanya kebedaan ne au au de udah nemu na de pengawannya si ane
2: 2 tahun berjurut nak nemu na te nya meh kene ke ngiga ni ke bunyi ko puannya puan Helen nadai ora betul nadai salah tang kita nguji ngabe utenya sepakar eh
1: iya hari kita kena belajar ne
2: kita nemu nemu reti nemu meliang na bante sepeda auto dia ada kita to kumai kita dia berpantun kumai kita sepakar mage munyinya
1: iya aw
2: aku ada bida ringa kita
1: aku tersia dan te ba ba pantun tu namanya masuk nar ku ninggal te nemu merti ga ku tai ku sidanya dan te ba mai asal bukai te lubah nar ku merti kenya
2: aw nya me te nya munya ku tai nya ingat dan ante ke min orang kita ninga radio munya orang tu kanung ai ku ninga munya kita ba orang parai
1: alu de padam ke kita ne
2: aw pantun nya ba nemu merti de tu juga umum ketau te tau udah mayu orang rembai ke orang ke mayu pekunci ke dia pengerindau kita ka ninga ka mendiang nya dapai baka bengke atau nyu mayu ne dia ngau baka tidak ada RPG reja mayu ada tai sisi pas tidak ada tai
1: iya oke nah gente kita berarti ke ba pekit ke bisa dia tu bakal pakai kumang mega utai ke begitu enggak suah sida ada bantai ke bala sida ke enggak berpekiatnya kira ke pengelandia sida ya apa tuh Lucia
2: ya betul enggak bisa ke enggak pakai kumang gawai 2027 atau ya tahun tahu belajar aku tahu deh
1: amat
2: aw kada moje ke sida ke landi entah ada maka sida puan Helen moje kontai ke alamat ku udah beranau sida nyu kada geram mati na lihat di ngal sida lu nak ubinya lalu nyabai ane kada cerita re ulu wari lain kada de nama tu ke sabai ke ngiga apa ngiga apa nurun ngirup kini nurun makai ke kedai nak lu nama ke boe nyabai sekali nya tadi pada alam cerita nak ubinya nya iya sikin ada apa
1: aw
2: kene kita madahnya nganuang munyi ke nya mea peninga min tampun orang ke nganuang ngampeng teh
1: iya au iya mea ya.
2: Au nya uta ke dikunci aku ko pagi tau ngau kita ba WFM dia pe maka ngau balap peninga siapa siapa boleh datai tau makai percuma nade berbayar dan nya nak ngau bengke tepo ya nade berbayarnya pemane ha
1: au sekian mai
2: Kita orang main ambil ada sendaga empat itu pergi lah.
1: Ya, penyawahnya.
2: Nah, kita kakak pantun
1: lah. Kak, mai hati tu kak Lucia. Hati tu kak nar, mendak tu pengawak berkenyak Lucia. Berindu ke berarti ke utai ke berkenyaknya tuai umur tu?
2: Ya, kan balawa FM udu program datai nemuai. Ngame nambah pengam ge kita ni mau hak muka kota ya. Iya.
1: Ah si kiamat kita nyu nemu ne. Oh,
2: ono ko dari buah ka tenemu menau kan ngasi datang kita bisa te bisa katan kena laban.
1: Iya, bisa kita tu siko ore urang kena nemu ngajat tulis si ade maya urang ke bebatak ngajatnya kita mantai ke pantuan ke te nemu ne. Oh,
2: nya ko.
1: Okey.
2: Jadi nya dulu mari aku mel. Okay. Dulu aku di nyamret pagi selamat berjalan ke pengawak ke tuan terima kasih nah.
1: Iya, sama-sama. Okay, harap ke mujur pengawak ke diatur nya siti program ke diatur sedang tadi ba rumah rantai skim gempur skuau sarito inya bengkel ngerbai ke pantun Iban edisi kedua 2026 sarito ngau pergilah 25 ngau 26 ribuan 7 2026. Jadi jangan ujung ke gerak pagi kita pagi tu peninga. Terima kasih ya. Kita ke udah segulai sejalan dengan aku kenyari pukul 6 pagi. Nyentuk ngage 9 pagi. Jadi tu ngujung kawak kita lagu ke penudi. Lagu ke dibaik Linda ke sekali tu enggai berkunsi nuan. Bertemu baru bawa ke bukai.

0: 2 juta ringgit diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baharu yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam tingkatan baru, saya setuju meluluskan dana RM2 juta segera.
0: Perdana Menteri berucap demikian pada Majlis Pelancaran Indian Muslim Transformational Framework 2030 IMTF 2030 di Pulau Pinang. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar berkata IMTF 2030 berpotensi menjadi kerangka penting dalam memperkasakan hampir 800 ribu masyarakat India Muslim di negara ini sekaligus menyokong pembangunan aspirasi Malaysia Madani. Selain memuji komuniti India Muslim dalam pembangunan negara, beliau turut menyeru komuniti tersebut terus menjadi jambatan perpaduan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa meminggirkan hak kaum lain. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan termasuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Jelasnya, pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan besar dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
1: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politics of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Mesti ada kekuatan. Saya sebut ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance. We must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal dengan pendirian mempertahankan hak sebagai sebuah negara berdaulat dalam menentukan dasar luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak.
2: Kita bebas untuk memutuskan dasar kita sendiri. Oleh demikian, walaupun ada kawan-kawan saya mengatakan Anwar Jagal ini Amerika Syarikat, bukan calon-calon negara,
3: saya kata kita tidak memilih. Presiden Trump datang sini, kita sambut. Dagangan kita nomor satu masih dengan Amerika Syarikat. Pelaporannya masih satu dari Amerika Syarikat. Kita bukan bermusuh.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut menjelaskan Malaysia akan terus menjalinkan hubungan dengan kuasa-kuasa besar termasuk mengekalkan hubungan baik serta perdagangan dengan semua negara termasuk Amerika Syarikat. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri, PRN Negeri 9, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12:30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah, IPD Jelebu bagi Dun Cenah serta Pertang, IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD di Jempol dan Don Paroi di Balai Polis Nawang. Pengundian awal akan membabitkan sebanyak 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Dalam pada itu, 253 daripada 276 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik telah diluluskan dengan 9 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya telah dibuka sepanjang tempoh 6 hari bermula 18 Julai. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, polis turut memantau kesemua program dan aktiviti yang diluluskan bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani dilihat langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tabik urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA, Profesor Madya Dr. Syah Suzan Zakaria berkata, pendekatan tersebut membolehkan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan global. Berita seterusnya, banjir kilat melanda kampung Tanjung Batu Keramat serta beberapa kampung lain di Tawau awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau, Muhammad Yahya Abdul Patah, pihaknya sedang giat menjalankan operasi memindahkan penduduk yang terjejas di kawasan berkenaan. Sementara itu, pegawai Jabatan Kebajikan Malaysia Tawau memaklumkan penduduk yang terlibat banjir telah dipindahkan di Kompleks Sukan Tawau secara berfasa. Dua pelajar perempuan berusia 14 tahun ditemukan meninggal dunia di kawasan flat Sungai Pari di Ipoh. Ketua Polis Perak Dato' Mama Alwi Zainal Abidin berkata, siasatan awal mendapati kedua-dua mangsa dipercayai meninggalkan kawasan sekolah secara sukarela sebelum ditemui tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut Dato' Muhammad Alwi, siasatan masih diteruskan dan punca kematian hanya dapat disahkan selepas laporan bedah siasat serta analisis forensik diperoleh. Luar negara, Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Ferret dan wilayah Landas, manakala di Sepanyol pula, sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas apabila kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Bola sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Malaya dituntut memiliki ketahanan mental yang kukuh menjelang asyik pembukaan kumpulan B menentang Myanmar di Stadium Tuana Yangon petang ini. Bekas pemain kebangsaan Syed Adni Syed Hussein berkata, persediaan fizikal dan taktikal sahaja tidak mencukupi sekiranya pemain gagal mengawal tekanan ketika beraksi di gelanggang lawan. Syed Adni turut mengingatkan Barisan Pertahanan Negara supaya berwaspada terhadap ancaman serangan balas pantas Myanmar. Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarga terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menamatkan saingan di tempat ketujuh dalam acara akhir renang 4x100 meter gaya bebas lelaki. Kuartet negara yang dibarisi Kiu Hoyen, Arwin Sean Singchalal, Lim Yen Chuen dan Tai Kan Sin mencatat masa 3 minit 24.32 saat pada asyik akhir di Tokros International Swimming Center. Skuad renang negara akan meneruskan kempen esok dengan Yen Chuen dan Arvin Sean beraksi dalam acara 50 meter gaya bebas lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian, pertahankan hak tentukan dasar luar. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana jerita lamak Sarawak.
3: Saritu 25/7 dalam tahun 2004, RTM Sarawak nampak sejarah lebu mujur ngerekod ke persembahan bermukun ti pemadu lamak di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan ngetu ba pengelamak 50 jam tu berengkih hari 23/7 nyentuh ke 25/7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Menua ngapun Pengeraja Asal Dato' Sri Adnan Satim. Maya Temegak, Direktur Pes Penabur Sarawak, Nur Hayati Ismail, menerima sertifikat pengiktirafan MBR ti diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional penyempurna ke lagu pantun, begendang, bertandak serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bak mayuh pupu raban bangsa di Sarawak ngos Sabah, bakal Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh,

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dosun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Kuasa Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belaya, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.
6: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerin okati, didekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit Prau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai Pepala Mayuh tau ke prarakan kebudayaan. Anting meh Pekit Bintang Baram Regatta 2026, Pak Dataran Marudi, di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buang Pekit Lumba Prau Kayuh ngau Powerboard, tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk Pekitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
5: Y
1: 19.
5: Y 19.

Ngapung lalu aku lagu kedibai Ju Yaya peningal lagu dikenal ketemung kau Y912 bakal ke pagi tu bak pagi hari 6 25 hari bulan 7 2026. Terima kasih ngagai melati badi aku dah boleh ngok kita bak awak pengerak pagi hari pukul 6 nyentuk ke pukul 9 pagi tu tadi lalu nangkan ketuk peningal bak Y912 kita bergulai ngaku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi ya. Jadi mari selamat pagi ngarap ke sama belak dah ngirup pagi pagi tu peningal pemegang yang kita nyangkanya baru Dani kini pagi tu. Terima kasih lah pemilih YFM jadi ke stesen pemerintang kita bakal ke pagi tu bak ujung minggu tu peningal ya. Nyangkanya Dani minah kini asal itu nyangkanya mesti pengawak ke dekat dia tu kini berumah cleaning rumah kurang bak ujung minggu tu peningal ya. Oh, terima kasih sekali lagi laban seruran milih kami bak YFM jadi ke stesen pemerintang kita pemegang yang kita nyangkanya bisik sekedap peningal kita benung bak rantau jalai kini jam ke dia tu. Oh, nyangkanya bisik nguluk sekedap pengawak ke bisik dia tu tau ke kita nyangkanya baru pulai jogging kini pagi tu peningal. Selamat mendiang ke kami serta berjimat maya berbaik ke perangkat pengangkut ngarap ke datai bak noya ke dituju muju serta selamat bakal ke pagi tu peningal ya. Ok jadi tu sum program kita ungkup ya ke pagi tu peningal bak jam keterubah tu tentu ya aku dekat berkongsi dengan kita meh sekedar berita atau ke info-info lalu bak jam kedua tu lagi peningal dia kita sama belak mendiang ke tanduk program randau pemansang lalu bak jam ke penudi lagi peningal kita bisi pesan lelengau lagi kita ke dekat nganjung pesan ujung minggu pesan lelengau kini kita boleh ngelawak page Facebook kami YFM Iban tak kena tai ke pesan kita bak komen page YFM Iban dia lagi out ini berkenyak mai tulisan program kita ungkup ya ke pagi tu bak Y912 nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi peningal jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai bala peningal ya kenang ya seruran segala challenge kami 24 jam sehari pemegak kita ya kedia di luar mana Sarawak ikut boleh mendengar ke kami pagi tu ngena RTM klik serta mengat channel Astro 871 kita boleh mendengar ke kami ngena channel Astro dia tu ok jadi kita terus berperinang dulu peningal sepedal aku berkongsi dengan kita sekedar berita-berita atau ke info-info pagi tu lagu ke Dubai Alessandro Api Pengerindu YF

0: Na pamaagi, dekat ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

Lagu ke di by Jennifer Jack, Cemburu peningga ya. Dan merenang kita ba Y912 ke pagi tu peningga ba pagi hari 6/25/7/2026. Ikis sudah kita berperindang ngau lagu tinangkan ketut lagi peningga dekat kunci ngau kita Siti Berita tu. Siko lelaki tuai umur kegembuan 20 rekod penyalah lama ya ditangkap ketegang gembuan dadah maya pengawak berasa di Kuching ya. Jadi suspek ditan ba kandang jalai Sultan Tengah Petra Jaya kena hari 4 tu tadi ya. Jadi kepala polis pelilih Kuching ianya ACP Alexan Naga Cabuk madah ke pengawak merasa lelaki peranak menua tu ke berumur 63 tahunnya peninga ya tertemu ke dua bangsa dadah ngau penyampau ungkus urung 1,086 ringgit ya. Jadi suspek mega ditemu positif dadah. Jadi kes tu peninga dipansir hari baru ah Seksyen 39A bracket 1 Akta Dadah Berbahaya 1952 ya. Jadi suspek mega dekat kena dakwa hari baru Seksyen 39C bracket 2 Akta ke Sebaka ketegang nanduk penyalah ti sama berkawan ngau dadah peninga ya. Tu tadi berita keterubah lalu ba berita kedua tu peninga Siti Pengerami tak ke Pengerami ngintu hari orang induk Sarawak 2026 dekat diatur di Kuching kena 2008 tu ilak ya beramai ke Jakok dikena ngintu Pengerami tu ianya Sarawak Women in Digital Economy. Jadi pengawak tu ialah peninga dekat di Guluk kiraya 800 ikut orang udah dikangau tau ke ditagak ke ngau Guluk Pengerami ke bisik diatur tu ialah ya ianya kena 2008 ya. Jadi mayuh bengkai TVT udah dilanggur yang kaum ngatur jurai Sarawak Women in Digital Economy kelimpah hari pengawal mandang ke pemansang hari upis menteri tu serta mayuh bengkah agensi upis perintah ngau maga bala orang dagang Indo sama bisik datai ngau ngerincah kagi Pengerami ke bisik diatur tu ilak ya. Jadi ke penudi ba Pengerami tu ilak peninga ianya nyuak ke anugerah tokoh Indo Sarawak ba 7 bengkah kategori. Okey, ya tadi berkawan dengan Pengerami ngintu hari orang Induk Sarawak 2026 kena 2 hari bulan 8 tu ilak peninga ya. Okey, jadi kita terus berperindang peninga sebelum kita mendeng ke tanduk program Rana Pemansang pukul 10 pagi tu lagi. Tu lagu ke Dubai. Diana Nini, Mata Lelaki YFM, Segulai Sejalai.

0: Ya, yang tadi lagu Kedi by Diana Nini, Mata Lelaki Peningah ya. Okay, jadi dia tu kita terus berulai dengan pengelola program kami, Ken Michael. Ia kebenung buat Dewan Serbaguna Selangau buat program Karnival Belia Pribumi Selangau 2026. Selamat pagi, Ken.
1: Selamat pagi, Vel.
0: Ya, no, berita kita di Selangau pagi tu.
1: Berita kami di Selangau tu cukup panas bagi itu. Hari itu panas menjangkung pengawal. Kami kediatur bak Dewan Serbaguna Selangau pagi itu, Mel.
0: Dah mayu orang datang dia kini kan ngangguluk pengawal tu?
1: Orang kedatainya baru ke mupuak mayu pagi itu. Lebih lagi bala debia, bala pindai ke ngulu bala nak tidak ya. Ke dekat gelawak serta datai batang tubuh berarti ke dirimpu. Dapat saya bisa diatur buat Dewan Serbaguna Selangau pagi itu, Mel.
0: Cukup manahnya, Ken. Ngambil kena masa jam tu, Ken. Terus, ngakai Nuan, buat dia berkongsi dengan sekadar pengawal ke diatur kita bakal ke Sarito.
1: Okey, terima kasih, Mel, di Konti YFM pagi itu. So, pagi ke semua peningat. Jadi, pagi itu, aku buat Dewan Serbaguna Selangau kalau sebengkah program ke Dikumai Carnival Belia Pribumi Selangau 2026 yang kediatur setelah itu. Lalu mulai dengan aku di itu, aku nak diri kebenar ya lepas bisik dengan aku di itu ianya Presiden Persatuan Intellectual Pribumi Sarawak ianya Mr. Spencer Abayundi kalai yang kat terang ke Australia berkawal dengan program kediatur setelah itu. So pagi dengan Mr. Spencer.
2: Selamat pagi.
1: Okey, jadi ngambil kenuan berkongsi dengan bala peningat kita pagi itu madah ke Australia lagi berkawal dengan program ke Dikumai Carnival Belia Pribumi Selangau 2026 tu Mr. Spencer.
2: Bagi itu kita bisa Carnival Belia Pribumi Selangau 2026 di diatur Dewan Serbaguna Selangau hari 7:30 pagi hingga 6 lemai. Ya, tujuh program itu meri peluang agak nembiak di kandang benua pesisir, boleh penerang, nampung pelajar, bantu pelajar, pengawal uang, ngau latih pengladik di bisik di benua itu. Bahkan nivel itu nembiak ke mujur serta ke enda mujur berputus perasa sijil pelajaran SPM, ngau SDPM, sijil tinggi persekolahan Malaysia, boleh milih sekali kita nampung pelajar ketika lebih tinggi. Tahu ke terus juga peluang Jawa. Sudah dekat diberi peluang, milih khusus, tahu ke kurs, keman, mitih ke pemutus persal, hingga kurs jadi kerindu kesidak. Yang main tujuh kanibal tu diatur, dikena ngembing, hingga meri penerang, hingga harapan nembiak senentang kurs, hingga peluang Jawa, tulis ditangkup sidak jemaah ilak. Ngambil sidak tak salah milih, kiria, tahu ke batang pengawak, di tahu mai penanggul ngagai sidaya di hari ira. Enda masa hari ngau enda ngau duit ba kos kenda entu mai peluang ngawa. Serta nyeliah ke sida hari tinggal peluang jawa ke mana mudah habis. Itu diatur Persatuan Intelektual Pribumi Sarawak Perantis ngau kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak PRS serta Etek Bintulu Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sarawak JPKWS ya host School of Skill Universiti Putra Malaysia UTM Universiti Tenaga Nasional UNITAN Universiti Teknologi MARA UITM Ketin Universiti Universiti Sarawak Universiti Teknologi Sarawak UTS Swinburne Universiti Sarawak Institut Kemahiran Bintulu IKM IKBN Miri Akademi Laut Malaysia Sarawak Skill ILKKM Sibu Sarawak Maritim Kampung Budaya Sarawak Etek Serian Giat Mara Sarawak PTPTN Negeri Sarawak serta Agensi Kebakawul Pak Kanival tu muka isi muka pekit e-sport stok dagangan lokus kulineri di tahu di pasuk Bala Nembiak Maya tu isi dia tengah gaya Bala Nembiak tidak tahu nguluk program tu enak ikut Nembiak nak kira penatai akademik, indoor atau status sosioekonomi patut beri awak terungkai potensi diri serta milih bidang kesetik pak tidak penau tidak ya pelajar bukan seminar berkawal engkau mulih ke penyuluh akademik dan mereka berkawal engkau nampak individu tengah buat pengelandir daya pengetahuan nilai-nilai timur dia serta penau nelbak ke diri engkau dunia suruhan berubah. Jadi kita daya ke guna ke jalan disediakan perintah ngambil ke misin engkau julur hati persatuan intelektual pribumi Sarawak tu boleh nampak membiak kelembuan pengelolaan dia tertinggi serta boleh diandal memansang menua jemaah hilak. Sekali lagi aku Spencer Brandy, Presiden Perancis dekat Nassau bala kita ke bisnis mari tu tau datai bebala mayu gagai carnival agak carnival kami tu pada pukul 7 pagi tu sampai ke 6 lemai tu lagi buat Dewan Serbaguna Selangau.
1: Okay, terima kasih Mr. Spencer. Jadi kami dua dia tu benar ML. Bedung dur bala tidak ia ke bisi ngau ngulu program tu ba ada banyak saya ke dikumbai atau mengawak ke dikumbai e-sport pagi tu. Jadi sambut hari Jamayuh lebih lagi belan biak di Selangau itu cukup panah. Baru berkah tu na tuan pagi tu.
2: Iya, baru berkah pagi tu tadi.
1: Baru berkah pagi tu. Jadi yang bala di Selangau itu ya ke nyangka aku baru dengar kini kawal ke program tu tahu sama belah datai sebagai Dewan Serbaguna Selangau pagi tu. Itu ke pukul 6 lemai tu lagi neh Mr. Spencer.
2: Ya, itu ke pukul 6 lemai tu lagi lalu kita dekat isi mayuh program sepanjang hari tu lagi.
1: Ya, okey. Jadi terima kasih ya Mr. Spencer Persatuan Perancis Persatuan Intelektual Pribumi Sarawak ya ke bisit bulan dengan kita pagi itu. Jadi sekali lagi ngerah semua bala orang di Selangau itu tidak kari dua bukai juga ada salah tahu sama belak sampal dari sibu rimuka nang di perasang datai bagang labad tu peluang ke cukup mana ya kai bala demiak reda kita kelebih lagi ke dekat kampung pelajar ya ke dekat tentu ke tunggak ku yang career tidak ya kelebih lagi tidak ya ke dekat ngambil namanya perkara ke berkawal ngau pengelandia kemahiran tidak ya lebih lagi ya. Okay, jadi ngau tu Mel, boleh baru ke studio. Aku Ken Michael, bagi tu mereka selamat pagi, guys semua bala peningat. Terima kasih ya, boleh baru ke studio, boleh ngau Mel bagi tu.
0: Ya, terima kasih Ken, selamat jalan ke pengawak. Ikinya tadi peningat sekedar berita ya ke bisik di bayi pengelola program kami Ken Michael hari Dewan Serbaguna Selangau berkawal dengan Carnival Belia Pribumi Selangau 2026 kaki kita ya ke diau ngelingi Selangau kita ya ke diau di Sibu pentau ngulu pengawak ya ke bisik dia tu kita ya ke diau di Tatau ulih ngelawak program ya ke bisik dia tu sepanjang hari tu ber Dewan Serbaguna Selangau. Jadi pukul 10 pagi tu lagi peningat dia kita semua belah mendiang ke tanduk program Randau Pemansang. Tang sebenarnya kita mendiang ke info aktiviti Y tu dulu.
3: Info aktiviti Y.
4: Aku Raga Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai engkau program Carnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai berpalan ke Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Carnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu amarik peluang agar nenggak di kandang menua pesisir boleh penerang nampung pelajar bantu pelajar, pengawal

saja. Ulu mir sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus hingga peluang gawat. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, niteka pemutus persa engukus di kerinduk ke sidak. Yang itu juga kali patut diatur, ngambil kengembi yang memberi penerang agar raban nenia senang tangkus, engkau peluang gawat kau dari tangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak salah.

kalau nembiak mayanya. Disediakan ada bulan nembiak telatai mulu pokentu. Kenapa ikut nembiak nak ngira penatai akademi? Endur pakai status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelan dia, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dinati seluruhan berubah. Ngau akses negara nembiak serta pengalik terbetul,

0: Carnival Belia Selangor 2026 tiket atur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi dengan tak lemai kepalaan Pak Dewan Seri Pertina Selangor.
1: Info Activity Wise.

0: Y 19.
1: Cuba yang lalu ke semua bala kita ke mendiang ke tak ke medak program kita ba YFM RTM Sarawak. Lalu sekali lagi kita datai mic ngagai semua bala kita kerindu ke program kami di YFM RTM Sarawak. Berandau pasal Siti lagi pengawak kak diatur kita di benua kita di Sarawak yang pengerami kenal segi itu kita tiap tahun dan yang pengerami kawai. Jadi sehari itu aku cukup ya bertuah laban bisik siku pemesai sangka aku nanti aku nyebut nama Mayuh bala kita ngelala ya gulai ngu kita berandau pasal pengerami kawai kita itu. Jadi sehari itu kita di YFM Kuching cukup gagah hati. Setelah terima kasih laban sekali lagi tua yang berbahagia Datuk Tinggi boleh bertunggak mua bergulai bak randau bekal dengan pengami gawai kita. Terima kasih kepada Tainuan yang berbahagia Datuk Tinggi
2: bak
1: randau kita sehari itu.
2: Terima kasih.
1: Jadi sebenarnya kita berandau dengan silik dengan dalam lagi dengan yang berbahagia Datuk Tinggi aku dekat ngelansak mimit penerang pasal pemesai kedai baik kita sehari itu ianya bahagia Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabuana Numpang penyandi yang penemu pemansik sain Sarawak. Jadi bakal kita temu kita yang berbahagia Datuk Tinggi itu ianya sikut ketua kita hari Raban Bangsa kita Iban ke cukup terbilang nama menyukur sebut aku nanti ku nyebut sebenarnya aku nyebut nama ya takkan entah mudah aku nyebut yang kita tentu nemu siapa orang kata sebut kita yang bahagia Datuk Tinggi itu. Jadi nama batang pengawak ya kia kita sangka aku ditemu kita magang ya Tok Subak dan segi sikut orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak politik ngau cukup mujur bak menua kita di Sarawak itu. Jadi ya kalau mangkuk pengawak ke besai mega kelebih lagi ya yang berbahagia Datuk Tinggi itu kalau nyadi sapit kepala menteri menua Sarawak lalu ya mega kalau mangkuk pengawak bak upis-upis menteri yang kau upis pemodenan dan pertanian upis pemansang menua pesisir ngamayo lagi portfolio bukai ke pegawai dengan yang berbahagia Datuk Tinggi bak kabinet perintah Sarawak. Jadi bak perkara pelajar yang berbahagia Datuk Tinggi itu siku mega orang kecakah berjalan ke tekan kemansang ke pengawak pelajar kita nyama kebuah ya di udah kalah diciri ke jadi pro chancellor Unimas dalam tempoh 7 tahun. Jadi kita berarti ke rekod yang berbahagia Datuk Tinggi kelimpah hari ke jadi pro chancellor ya siku mega orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak ngemansang ke Jaku Iban kita nyentuh ke Jaku Iban kita dia tu udah diajar ba renggat universiti ba menua kita di Malaysia dia tu. Jadi ba sukut pemansang adat kita lebih lagi main asal kita Iban hingga pemansang Jaku kita ya berbagai Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu juga tahu dan sebut kita sikut tuai reban bangsa kita kecakah ngemansang ke adat main asal ngau jakuk bangsa kita Iban kelebih lagi kita Dayak tu yang berbahagia Datuk Tinggi ia tu tahu disebut kita lambang ngau pemun penyerakup ngau pengelantar reban bangsa kita di menua kita di Sarawak. Jadi pengeransing yang berbahagia Datuk Tinggi itu boleh dipedak kita bak pengawak ia ke numbuh seteng mudi ke Dayak Cultural Foundation dan ke DCF hanya setiap hari mega pengawak ku dah dipandang ke yang berbahagia Datuk Tinggi kena yang mansang ke main asal adat asal ngau reban bangsa kita di benua kita di Sarawak itu. Jadi ba pengawak pemansang tanah NCR tu yang berbahagia Datuk Tinggi mega siku orang ke cakah ngansak kita itu tadi lebih lagi reban bangsa kita di menua-menua pesisir ngemansang ke tanah kita ke bedau atau ke agi madang kelindang lah Datuk Tinggi lalu berpun dari pengeran siang iaitu tadi tahun 1976 reban bagi Datuk Tinggi siku orang ke angkat bak Dewan Undangan Negeri Sarawak mantai ke langgur undang-undang numbuh ke Sakra ianya Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority atau ke dalam Jaku Pandak di Kumbai kita Sakra ya ke jentuk ke Sarito tak ke tahun tu manggai 50 tahun Sakra sudah ditubuh ke. Jadi Sarito yang berbahagia Datuk Tinggi kita cukup berterima kasih setelah cukup gagah hati setelah baru hati nerima nuan datai ngagai randau kita Sarito bergulai dengan kita ngau bala pelingan ngau orang ke medak program tua sehari itu.
0: Terima kasih Master Jimbo.
1: Yang uyang gagai randau begulai engkau yang berbahagia Datuk Tinggi. Aku tu kak nanya nuan yang berbahagia Datuk Tinggi. Lama pengawal gawai kita tu mayu dikait ke kita dengan pengawal kita ibu mai. Pun kita kengin tu gawai sopa. Jadi ba penemu ke dia tak pengingat nuan yang berbahagia Datuk Tinggi. Nama cara orang tua mainnya ngatur berundi yang ngiri yang bala nabiya orang kediau berumah panjai lebos tidak ya ke kak ngadu ke pengawak pumai ba siti-siti tawan tadi boleh nuan kusi kengau bala kita itu tadi.
0: Terima kasih Master Jimbo. Aku tu penatai rumah panjai tanah kendo pumai buat rumah panjai kami nadai tanah payok ngalai tak sebut aku tu pengawak buat rumah panjai kaya berhidup bumai tanah bukit sebutlah jaku reputih shifting cultivation tuai kita iban dulu semua leban sedak nak dari kelenda mayu benar nak nemu nulis lalu harinya sedak nampung penemu tuai-tuai dulu semua leban hari pemujur tuai-tuai kelama sedak ke bumai uliah nyangga semua keguna diri sebilik sentang pemakai ke uliah bumai tiap-tiap tahun nyaklah aku bertanya ke orang tuai bala sedak ke banaki ke bala sedak rebak sedak pai dak iya ke bawa rumah panjai kami sedak tu nampung cerita tuai ya ke tempoh sedak sedak madah apin bumai orang ketuai ukanya berguna ke cara pejalai bintang di langit din dua itik bintang ke dekena bala kita iban bumai bintang banyak ke sedak bintang banyak tu sebut dengan putih ada plates PLAEEDES lalu siti bangsa bintang bintang tiga selalu bala iban berguna ke bintang tiga ke cuan sedak leban bintang ti sedak nak cuan bintang tiga selalu pemujur bumai bertahun mujur lagi hari sedak kebicuan ke pejalai bintang banyak kita iban lebih banyak subuh kaya nyebut tayai tu nadai bisi jamban nadai bisi agu semua nama utai pensut ke ketajuk ke pagi hari dia mah kemaik birak dia bertanjuk sawang ke gelgar benarnya malik ke langit kian ke medak gaya bintang di langit ya kian di praktik sedia bintang banyak ke bintang tiga bintang tiga tu mayu benar dia kena sedia meri petunjuk ke jakuk ke dia tu ke kena ngatur diri berengkap bumai bintang tu daripada namanya baru tumbuh batisi langit yang bukannya nyak tersebut lebuah mayanya dekumai orang tantai beras sayang yang baru tumbuh dainya leban ratuai nganak tumpak kata dia nunjuk ke bintang ke langit nama tumpak tu berurut kita ke letihnya hari akan ikik retisi langit bukannya pergi landai jari itu tapi nunjuk kia dia mah bintang pejalai tantai ke bukannya tumpak cuma berurut terberurut tumpak jalainya mansang retisi langit lalu ngari kebuang langit kudanya mansang baru ke pejalai dah 2-3 hari 2-3 lemai yang dikit lagi yang pihak ke temen ni yang nak cak gundai buat buat peguk tu nyo tacak buat gundai kita nyo tacak gundai ke reti nyo kita nyo nak nak kadah nar Nyo datai berkebun langit. Nyo kumaira.

kanya nya mayo kita ngelabuh berengkah manggul laban ari manggul kita nugal ari kita nugal ngage ngetau abe ngetau bumai padi bukit 5 bulan ti orang ke bumai padi payo ari ngage anak samai ngage ngetau 7 bulan awak jempat lagi bok bukit leko ngage leko ari leko padi bukit ke tugal jadi benih apa terus bok lubang tugal ngagai mansau de ketau lalu dia ketaunya 5 bulan tapi kita tu beranau ke pasal ke bumi bukit jadi nama yang lebih hari maya kira bulan 5 bulan kita iban rengkam anggul dan lunugal nama binta banyak binta tiga nyo ngelui dari kebun langit nyo kita nyo tanggal ketapu nyo tupi kita labuah mah tanggal ketapu ketapu tu tupi dah leka padi bo lubang tugal ngai tumbuh magang disebut mayu leka padi nawang ke sedanya ndak tumbuh ti ndak mayu tumbuh bo leka tugalnya ke semua batang padinya kurang dari batang padi kurang kurang ke buah nyok alai iban becuan ke pejalai bintang hari penyiru dia lebuh sedak pin lepun ke umai berengkah manggul enya pengap gawai batu pengap gawai batu tanya kita ke berengkah manggul dah pengap gawai batu udah padinya tumbuh kira sejengkal tupai tu sejengkal tumbai tupai dan mau ketik sejengkal tupai hari tu ngagainya sejengkal tupai ngagai padi nya lalu pengap kena ngintu padi orang keliak ba aja pengap mamali umai udahnya semua tu hari penyeruk magang sitik ke pengap nya mata padi ianya kau mansau berengkah kau ngetau nak sitik ke pengap nyak begawai gawai batu gawai maliumai gawai mata padi tiga renggat nyak penyiruk lebih banyak ya dalam kandang nanam padi bukit nyak penyiruk ratuai lalu rinya penelebok sedap pengalaman ke nyak ke padi keuliah nyak lalu kau mujur nama yang luah lalu lawan bekanya menyuh tengah caw leka padinya tak semua boleh tumbuh nawang lalu ti padinya udah tumbuh lah datai maya utai tau ngacau buntak tau ngacau luah padi ngandung pangau tau ngacau semua tau kena nak pengalaman sih dah deh. Artinya kita iban bisi penemu kumaira astrologi astronomi pejalai the movement of the star in the universe as indicator for them to start farming. Nya cara interpretasi iban beban adai kelindo bucuan ke pejalai bintang dalam langit ke pedak sida nya me penemu de kena ratuai madah ke kita ngena tu selalu mujur nyalai nyak meh platform sida tanah bumi udah nyak ke ketempuang sampai ngai maya yang itu gawai nyalai disebut gawai daya tu gawai kena temerit terima kasih leban penghidup kita ke ulah setahun nyak penyampau padi cukup ke dempok kita sepanjang tahun ke datai nyalai ke ceritanya bisik sangkut paut ngau cara ti semua kita mayo nyok mayo kita nadai clean nadai clean dah mayo kita apin tau nulis tau maco nyok meh cara de kena lagi cara penemu tuai meh penemu lagi baru mah panjai nyok dah nyok

0: Kalau semua tanya recalculation semua macam ni pengawal sains ni pengermai yang akan sebut buat episod dulu tadi
1: ya. Okay, Rindu Man, terima kasih ke nama tu Utai kena berkongsi ke Nuan Kelebih Giraban Nembiak Baru yang berbahagia Datuk Tinggi sudah tentu jadi ke nama tu betul-betul Utai nak nama tu dipelajar ke sedak dia tu lepas sedak mayuh belah kita itu nak nemu kati cara mayanya
0: lalu bisi kawal dengan main kita iban nama padi dengan duang perengkah iban main kasiang ke Melayu berpangkok artinya lebih berpangkok kena mecah kandung padi awak ke padi kandung sama serta terberak padi serta dengan duang awak ke jarang teko ngacau tia tanya mimet padi tengah nuang itu dia nyak bertambah-tambah ke nyak mayuh tai tau ngacau ya serta dan dia tai tau ngacau nyak mayuh nyak mayuh lain tai nyak nyala pepai ndak balat rusak nyak mayuh iban berpangkok
1: main pangkok
0: main berpangkok kalau ndak bisi lalu pia main pangkok itu cara banyak guna ke tali pangkok dari temeran ke kalung ini maya ngulih ke utainya kalung ke degagak de tali jadi pangkok tali pangkok si maya di maya bulan salah batang temeran kulit temeran yang lekat di maya bulan kena kita ngambil kulit kalungnya nyamai titik cuma tanya bisi kumai orang correlations of the movement of the atmospheric yang namanya astronomical happening in the sky ni maya bulan mansang bulan penama bulan kembung lalu bulan surut nak bisi maya banyak pelajar ketiban ni maya kena agak tali ragak mulih ke tali temeran yang main dia kupak lalu bisik ke maya tik guna ke kayu guna ke buluh agak ke legar ni maya ambil buluh ambil kayu bukannya awak kena bubuak dah bisik kalender bukannya lemai tik lemai hari tu kalender iban tu lemai hari nama bulan tumbuh bulan pin tumbuh terubah ya petang hari pin si bulan nak lama adanya lalu pansut bulan udah petang memiak nyak kumaira keleman keli keleman keli terubah ya lindu tiang dulu lindu tiang hari terubah adanya keleman keli keleman keli nyak maya kita nginti boleh nak keli maya keli ke pansut rajin nak makai boleh nak keli nginti adanya keleman bubuk keleman bubuk sebab maya keleman bubuk maya tu bulan mukanya semua tai ambil kita ti payan kayu kena ambil kita bubuk nak maya correlation of the position of the moon to the phenomenon related over to the physiology of trees or shrubs banyak guna nyalai bisi namanya dia tu kan kita berarti kita merik baja dia maya lawan kayunya nyelui ke kita baru tumbuh kadang-kadang kau kadang-kadang ngai tapi pengalaman orang kena nanam lada nemu nak sidak kan ni maya merik baja tidak mendak gaya kentuk lada penuai daun bukannya penemunya nak boleh laban kita the practical farmer is the expert on the ground nyala penemu tu wahiban mayuat nak bisi principle to be adhered to ke guna ke dia tu nyala dia tu pansiak bala saintis kati ala itu bukannya kati ala itu bukannya tu maya bulan kati ala itu bukannya tu maya bulan kati ala itu bukannya nak like bisni penemu science astronomy astrology related over to the cycle of the physiology of development within the trees, within the shrub, within the plant. Mm-hmm. Semuanya bisa penemu kita iban penemu asal deh. Mm-hmm. Oh.
1: Ya, semina oleh dipelajar kari pun lebak ngutai ke dasai kesedahnya.
0: Ya, penemu tuai. Penemu tuai nak oleh dadu penemu tuai ke tampuan kita. Minak ke dia tu. Kalau penemu saya, kati cara kita berti ke tak ke nyadi hari observation tak ke pedak belum tuai ban mayanya subuh. What are the valid scientific explanation to give some form of relevant correlation over to what is happening.
1: Mhm. Okay, kalau kebenarannya datuk tinggi uliah dikena bala nembiak kita berarti ke gaya penghidup kita maya harinya berarti ya tadi bala kita itu tadi bala orang tua itu penemu sedak nanda nyangka sekolah semua tu nyak bedau mayanya tang nyak mandang ke sidak tu ngemuan pemandai.
0: Tanya apa sidak
1: zaman
0: tapi sekolah nadai memu sekolah tak sidak nak bisi
1: penglandik
0: tu. Nah, banyak leh pelajar daripada kaki ni sidak kenya.
1: Lalu ditampuang.
0: Debak.
1: Saga aku nanti bisi cak sekolah mayanya kadang dak jauh gak pejalan lagi ni kita mayanya sebab. Nyonya kali tu ngage randau gawai tu tutup tinggi nah. Laban pengawak kita bantu mayuh pengawak ke nyebut pasal gawai. Okey sebenarnya gawai dayak kan itu kita. Mayuh gawai bukai ke sangka aku balan biak kemayar itu. Jengkau awak kumpu pun mayuh gawai ke ndak ada temu kita tang bisik di kerja akini kita jeman kelia. Yang kan oleh kursi kita.
0: Semua gawai itu berpun dari penyeru. Masih akan itu gawai leban bawa sidak banyak kari kenyap mimpi hari asai pada ratuai leban hari penyeru sidak lantang bawa sidak sidak ngadu ke gawai tan leba gawai itu tidak boleh kerja siku leba gawai itu berguna ke tik bawa rumah panjai gawai besar begitu mesti berunding kalau semua sekayuk rumah nyak lah ya nama bisik kau merambu gawai nak tahu nak baum dulu ke gawai besar kau kau gawai itu bukannya nak bawa guna ke yang dia ke pemakai yang dia ke tupi ke jelu ke lawak bukannya mesti nak kurang dari 2 tahun anggur awak kenya dia kenya awak maya dulu subak lah. Lalu tiga wai mit, naik buah belanggur. Lalu lama, dia ada kerja. Gawai itu maya tujuh, bisik gawai. Bapak pengharap ketiban, bisiknya gawai burung, gawai kenyalang, gawai tajau, gawai sakit, gawai batu, gawai umai, gawai pengkung tiang. Nak semua berpangai buat penyeru. Tak kau tu suai aku leban tubuh kumpu. Aku bisik ngau hari Kamis bilik. Ngadu ke gawai tajau 2 kali. 2 kali gawai tajau. 3 kali gawai hantu. 2 kali gawai burung. Tengok. Dah ada kerja buat tubuhku mau kami sebilik ya. Laban bertanya hari runia tuai kenyak ku semangat semua gawai ke dintunya bisik nak saya buat kami sebilik ya. Jangka ku laban apin ke gawai cukup tanya ngagai bala ratuai kati cara ratuai bergawai ti sedak ke ngadu ke gawai ke dekat dalam bur kita berarti ingat kita beripang kalau gaya penemu orang tua gaya ke di sebarang kita kop gawai tegal kop gawai kita nak cukup atur taruh ke pintok kita nolong bekanya buat jaku tua nak cukup atur ni taruh ke ngabang yang nak ngabang ni bisa boleh nolong berkat. Mhm. Dia ke simpul macam aku pandak lah. Yeah. Oh. Jadi kita cukup atur buat mengawal gawai siapa ke dekat ngau ni perengko piring kena nyanyok sida kati pekat kita ng rumah. Oh. Semua tanya di rumah bersetuju ke kena mana. Bisi nak setuju kena main jadi kita ng laban atau rumah. Main jadi tak berkeras diri, nak tahu nak ngalah ke diri ke kita. Lepas kita nak mengkai sempekat rumah. Kalau bisi benar-benar gawai, lalu pantang larang, lalu maya bergawai yang bisi. Pantang larang. Lepas protokol bisi, dia gawai burung. Gawai burung yang ketanjuk, gawai burung penuh. Beraniri ketiang di tanjuk. Cara orang ngangau, cukup piring. Orang ngangau ke semua petara ke datai. Ngangau ke orang pangau. Lalu pihak ngangau ke lang sengalang burung. Mayomai pengawak. Ripiah. Bisa berkenang ke putih beliung. Berketebuang. Dia ke lalu nunu geramak. Makai manok mata. Nak semua adat tuai berkenya. Keng adu kenya. Lalu gawai tak jauh pe pihak. Gawai tak jauh tunggu pengap. Pengap cerita dulu subuh orang ke pergi nama pergi tuai dulu subuh kurang-kurang tujuh yang pergi din tulis kata jauh baik pulai tak jauh tu bisik nama pemesai nama ya bisik alas bisik menaga bisik rusak bisik guci ngak semua ni tiah ke pangkat kenyal jadi lebih maya orang gawai mesti ngambil mambang ni mang. Ni mang lalu berguna ke orang induk masuk tajau meminyak tajau lalu berguna ke orang ke bisik penerbak nanggung tajau maksud kari bilik keruai udah pegawai namak ke tajau udah ada pegawai ke baik ke bilik kan ke nak berguna ke orang ke nang bisik si tanda dah bisik tai bilik si dah nak dah bisik membuat tak jauh si tanda nyok ke ambil orang kepatut ambil tak jauh lalu mai tak jauh mulai tak jauh ke bilik semuanya bisik lembang tu piak kan ada lubuh mayo orang mengap mayo ripih pengap semalam jadi pengapnya pagi hari lembang pulai lalu ya pengap nama ketua nama ketua mayori pih lah rindu kita ni ngau lepas nak orang tua ya maya cara sudah nyebut mau jakup berkurung main sidak kena ke pulai ke pelajar dah aku lepas ke rindu dan ni ngau kena kadang-kadang nak tinduk sepanjang malam kalau bukai pun sama bukanya ngabang orang ketua yang lebih lagi bukanya rindu ni bergawai burung bukanya si nyayat babi babi nyayat sugu semua meripih lah gawai mansau gawai hantu cukup mesti ke bersedia ke ngawana ke uliah awak ke semua atur pengawak ke mintu bala kaban belayar nak ini kau dan adanya ke sedak lentang dan lentang lepas sedak mangsa ngabang ngabas bilik ke tinggal sedak keti cara bala kaban belayar ke hidup mintu nyambut sedak keti bunyi timang mambang bala mambang ke nimang sumpah madah ke tu balas bayan datai tadi nyumpah merik berkat kenyak ke rindu kita ni ngau semuanya mayu wanar hari ripih gaya peniau sudah kemati kalau maya sudah kehidup lalu cara orang ke nampuang bilik ke ditampuang sudah ke kedepun korang ketuai dulu subuhnya ke cara sudah ngintu bilik bisik nak kawal dia lekat buat timang memambang lalu ngau Banyak mah. Rindu kita dengar. Jadi gawai mayoripiah tu gawai itu bukannya ti ia ke mati. Ada dia mati tu mesai. Lebih ada perantau. Kati cara nganyam, orang nganyam. Aduh ke garung, beragak sebayan kerang. Berapa tunjang? Nak semuanya nitiah keripih adat mati. Nak mah? Mayuat nar protokol ni kita iban. Nadi protokol tu nak tahu datang tengkebang ke kita mesti nitiah ke atur tikas adat tuai. Lebih mayang itu mati. Kalau tuai ke dulu.
1: Aku rindu dengan wan nusui ripiah gawai itu yang bawa kita tu tinggi. Lebih mayuh kita itu tadi nanti penelbak. Lalu sekedar menua itu tadi yang ke nak ngintu sekedar gawai. Tapi bak aku bisik nak cara kita boleh nyimpan utainya berikut tua bak siti buah ini tak ke digagak kita jadi siti cerita bak filem mungkin ini tak ke dokumentari kini tetap tinggi ngambil ke jemaah lah utai itu boleh ditampung di peda lalu jadi kepengingat raban bangsa kita ke kati bak rundian man yang bagian tetap tinggi
0: tu mana hari penyeru ke hari penyeru kita mesti mansia nama kebuah kita pegawai siapa asal tuai-tuai dulu hari bunsu antu ke ngajar kita pegawai kita belajar pegawai itu ke cerita tuai kena ya ke dengar ke mau tisir cerita ke dia dengar balau hari betulnya kena berpengai padah raja durung ke ramanya yang kemayuah natur meri ajar gawai tu gawai tu gawai tu nak ke orang tua mampu penemu ke tampuan kita mana laban research orang ke dulu mana lalu kedudi tau kena kita kau ngadu ke masuk ya oleh peda rakyat bak baru tu ketuk ti adu ke dokumentari dokumentari banyak kena video banyaknya ke filem barang cara mah enggak cara dia tu mana seperti jangan kita bisi bisi cara kita ngadu ke archive ke sebut ke archive tu guna laban tina the record kita punya tu orang ketua ilmu pasal gawai yang nak the record nada itu kena lekat ke penemu ya dah yang ninggal kena penemu lalu nyau tidak lekat ke banyak ditulis banyak nge video nge gambar nge apa kena kena lekat yang mana nyak ke archiving ke jakut ke dia tu mana penemu ke nyak ke awak ke siapa kau belajar anak ucuk ke dudi lah tak itu nyamai oleh kita aduh ke reference lalu TBC orang datai bertanya ngadu ke research kita madah ke tu nak kau tak ketemu ke record kami tu mega ya kita le mandang kenyak ke
1: abah baru dia anu ana ya pagi datuk tinggi bab pengerami gawai ke dintu kita itu boleh ndak pengerami gawai ke tersebut nanya tadi jadi ke pemun kita narit orang datai nemuai ngagai menua kita atau ke kadang-kadang situ-situ benuanya tadi yang ke jarang amat ngatur pengerami gawai punya kenuan tadi nak boleh banget tak berjurut ke ngatur gawai kita nyo narit pengabang datai sedaya berarti kenyak kati kenuan meda cara kita berkongsi ke adat asal main asal gau gaya penghidup kita ke tengah gawai itu tadi
0: boleh ada kerja pengawak tu besar ya berguna ke sukuang dari semua tuai semua tuai maya dia tu guna ke tuai politik beranau antara sida bersetuju rundi yang ke ngadu kenya mai ke Tegal ti raban tu ke ngadu ke tu kedak nak bersetuju nya pulai ngagai tidak nak udah berkunci ke penemu siti jadi guna ke iri yang tuai disebut balau ke magai politik ya, mana ti sedap bersetuju magai pengawak tu mana ya, nyamai de sukuang. Ti nak siko duo ngerja ke nya tak nempuak nempuak bekenya ke.
1: Ya.
0: Engkau nya ke kita nak tulis ke suku ngari misia mayo. Hari cara kita kau hidup ke kena ingat kena mawak tu mana bayar dah kerja kita siku nanti kalau buka yang air kiru bukanya ti kita yang madah ke pengawak tu guna benar tajak apa kalau buka yang air kiru waktu guna biar kita tempu ngerja hari kita ngerja kita mesti bertanya ke ngai kau tak ada kerja kita yang nak beri panggil penutuai au
1: dinya setiap hari utai kepatut di pandang kita lah ya bro ya bagai satu dinya gay orang mayo lebih lagi bekal gaw gawai ke dentu raban bangsa kita
0: dapat oleh gak lepas kita bisi museum balau ke museum kita bekal itu kita bisi Borneo Cultures Museum yang erti ya semua macam adat asal mayan ngau kenyok ke di Borneo tu bisi indur oleh kita mengkah bawa museumnya berguna ke orang ke gawak ke museumnya sedangnya bisi pengelandik bisi pengerindu bisi pengangkun kok sama rindu ke semua tanya ngumpul dari semua pupu masyarakat mayuh teulih tip nemu sedak rapas minak ke ngumpul dari siti masyarakat ke buka indak kenyaknya kok timpang ya
1: dia guna ke kerja sama ke hari
0: nilai ku medak mana bukannya ke hari kita medak bari tun juga foundation mana hari Dayak Culture Foundation mana kita ke kerja engkau nak udah siliak ada kerja city-city organization guna ke tangkir ya sama tangkir sama betulung sama bersawup.

0: Kita berarti ke Imrogen tu tinggi, orang ke nyadi nama tu ngulu ke pengawak tu nyau mayuh benar nama tu kurang ngulu ke pengawak gawai kita itu. Tang dia tu kita mesti ngansak nembiak baru ngambil ke mayuh nemu pasal pengawak gawai kita itu. Gaw main-main asal kita ke bukai mah Datuk Tinggi ni. Kati kita daripada nuan boleh ngansak bala tu tadi ngena serakup kini ngena cara kita ke berpekit kini kati pedak nuan Datuk Tinggi
1: tujuhnya mana. Aku mesti nguji dulu sebab nguji buat nak sekolah berpekit ngadu ke Batu Lintang Teachers College ya IPG Batu Lintang Dewan Tun Zaidi pekit tidak nembiak sekolah berbiau berbiau tak bisa bila orang ajar ngai ke lekau biau nya terlalu tinggi ngau ke orang terlalu tinggi tayanya ndak cukup sedia nya kita mesti nan ke tak ke kerja sida ngatur yang ke mana tujuannya mana tak mesti bisi orang tua yang ngiri yang batin nak diri yang kena nyampi dau ke kita ada.
0: Jadi ketika bisa di kemansang kau dah tinggi, dah kita akan ngatur pak.
1: Lepas nyanyi apa pangai ngah sapo ke balo hari sekolah. Lepas itu ya aku kiti bandajar pak sekolah, sekolah primary, sekolah secondary, ngagai sampai ngagai IPG di Rejang dan lalu bisik kohot bahawa UPSI di Sultan Idris Tanjung Malim Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim di Perak rindu aku medak ke malah sedak lecturer ke dia bisik pengelinduk banyak tentang tubuh hampir cukup daripada aku ke guna ke banyak menggunakan mayu lagi research mayu tai tindak dadu kita penyelidikan yang tenggelam diri kanya aku bercontoh ke aku dulu sebab selalu mayu dua aku lebih lagi ada 100 mayu mayu hendak balal mamban mayu ngerikut yang sida mayu sida aku bisi ke personal library bawa audio tape yang bisi collection 40 tahun pia. Dalam ngau ke fotografi mayu aga gambar still lalu ngau ba monolog video ke deto di transfer ke ngagai ke digital digital storage bisik ga main asal walau lembang on the spot walau ke interview walau sidak ke datai nemuai ngagai di rumah aku ke bisik disimpan kena personal collection kena ke kena aku merindang merindang diri kena ingat ke lepas balon mambang ke ngau bertemu dulu subuh yang mayu masih dah nada lagi kena ke rebat baru tu nyok kurang sekurang mayu lepas perintah dan meri peluang hari Cultural Symposium berengkah hari tahun 1988 berengkah di Kapit kami sudah Datuk Tinggi Tan Sri Linggi yang Datuk Celestine Ujang lalu tuai-tuai sudah Datuk Amar Daglas Sugah semua ngau ngadu ke Dr. Stephen Uding ngau ngadu ke Cultural Symposium di Kapit terubah pengawak nama kena pun ngangau ke semua manang semua manang hari Sarawak merikut pengawak manang pelian semua macam maik semua perengkau sedak lupung gergum semuanya datai mayang lalu bisik simposium cultural simposium di Bentulu bisik baru datai hari Muno hari Batang Kanyau hari ini hari Kelimantan Barat hari Nangga Sadap bisik sedap pangkat temunggung datai nemuai kalau bisa induk sikuk dan ambil ke nanti apa pantun hanya bidang nama kena ada baik ke Bentulu, like cross nama ke kita ngerikut cross cultural cooperation mujur culture symposium di negeri di Pasar Bentulu. Hanya closing lagi rumah Datuk Seri Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi di Sekutan di sebawah. Nyoma hari cultural symposium ke di ANSA perintah awak ke tiap-tiap community nya uliah begigok ke ti cara jalai nyimpan semua pemanah utai ke patut disimpan dari segi budaya adat asal jaku mayu hama nya bisik nanya ada kerja lebih banyaknya di dia tu engkau bisik kurang mimik tang bisiknya keripang aban hari Dayak Culture Foundation nak bisik nyimpan rekod ke dulu lalu ngau ke bisik ditampuang seminar ketika cara tangkirnya ke tahu de keremai kita mana dia tu lah ya.
0: Cakap aku mana mata nama tu pengawak ke jalan ke perintah mayanya dia lalu dia ditampung nyentuk ke dia tu punya Datuk tinggi dah dikena mandang ke main asal adat kita engau nama tu sekedar budaya kita simposium ngara kutai tu du, terus dipajak kita ngambil ke mayuh gi reban biak baru tu ngambil pagi ke mata begulai maya simposium teka bisi workshop ke
1: kita. Nah, aku ingat ke dua perkara ke besar nak tiga tiga perkara besar nak reti ke dia ingat ke aku hanya buat pengawal ketiban lalu Siti buat menokayan lah. Siti hanya perkara ke ngambi rangkah bangkai 21 ikut Sarawak Rangers ngau iban trika ke mati lebuh maya sidak jadi sedadu nolong Melaya buat Million Emergency tahun 1948 ke tahun 1964 21 ikut tidak tu mati bisa tumbak ke di Singapura buat kubur Singapura mayu ada tumbak di Semenanjung dan Datuk Tayyip Kepala Menteri ngasuh aku madu ke jadi hari tu aku beratur dengan majlis adat istiadat Datuk Nili pas semua tu itu kita iban bernambau Tan Sri Linggi, Datuk Ujang, Tan Sri Datuk Celestine Ujang, Datuk Kanyan, Datuk Jimbun semua, Datuk Marugah, Datuk Sri Rundi, Kati Caro, Kati Ngadu, Laban, Nambi, Rangkap, Bangkai, Sedanya, Nyang Kubang, Bandur, Sedak, ke, Udah ditanam, Lepas Sedak Mati, Bunya, Nggak boleh meri, proper burial dah, tak tumbak. Tak kita, Ngai, Nampai, Kunya. Pintah, Bersuju, Nambi, Rangkap, Bangkai, Sedak, tu baik pula kita deh awak kena kubur ke bawah Heroes Grave bawah ke makam pahlawan ada kucing di tu aku pun kena apin mansang kita ngigo orang ketuai bulu nemu gaya adat teban bawah pantang larang kati cara kita ambil bangkai ku dah deh kubur punya kebut nengkubang bawah cara ke betul anjung kian ke tiap ikut 21 ikut yang bisik tuai ambil awak kendak dan pindah awak ke semua pengawak ke maik sudah pulai yang mujur mujur lah ada tanam di tu mengembai Sarawak Club dia di Siti umur dua lebih ngadu ke lumbung penglima rentap di Bukit Sibau Bukit Sibau tu tinggi tayub ada ke berguna leban penglima rentap Siti dari freedom fighters kita masyarakat ketiban kemudang lagi ya lebih penglima rentap mati di lumbung ke lumbungnya kena tinggang kayu rebah lalu buat lumbung rangkah bang, tulang bukannya berceraian buat tanah bila kaban mesti ngambil simpanlah tak jauh tangkup ngebendai bukannya ketempayok ke dia aku madah tak tahu pihak lepas dia tuai kita kita mesti masuk gagok ke rumah baru awak ke pengkau tubuhnya disimpan kita bawa sentubuh larung tang orang ke dah suam bagainya mesti nak tahu dah bukai guna ke lutur ke nemu pasal pengkau tubuh beguna ke ripih ari kaban belayan sida ke nemu adat lebeh pengliman tak mati nama adat lebeh ya mati kati cara kita ngadu ke naga lumbung awak ke baso cukup kena mengangkat ke semangat ya ngaran ya tu katut de ada baso ngau cukup ya dadu ke balok kaban arinya de kangau ke ku nanya nama adat kena orang lebeh mayo yang mati tapi kalau ngena adatnya lebeh ngadu ke ngau tu nak tau kurang arinya awak ke ya ke mati semangat lentang salah adu kita kita kurang baso ngaya yang ndak lentang ti tagak kita ti baso kita cukup ya lentang ti dia le merik berkat ngai kita ke kita ngadu nya ada do ke si bau mujur dia kalau ngadu ke tu le bakal ngadu ke fortress de bekas ado ado ke Dato' Marugah megai nya ngadu ke mai aku mau Dato' Steven Mundau mau cukup atur ngadu ke dien apinya ngadu ke replika bujang timpa berang anjong ngai bukit sadua yang mujo dadu ke dien cukup baso kita punya mau nade seneka nade menawa nya le ripi hadat te bantik dadu kita mau betul punya kaban belayan sida lantang ya kempuh mati lantang leban do dudah ke pihak kalau bisi benar kita mau ati ke mana merjo pengawa asai buat kita bisi penglantang lah buat kita nak mudah ke gawai itu mesti kau bisik tuju gawai itu mesti kau bisik ke gaya atur ripih ke patut dah kerja kita ya tau ya mah mayu atau uliah disebut dengan langsung-langsung lepas gawai itu mayu dah uliah
0: sebut habis
1: ada sebut habis sebenarnya lancar mendah ketuk semuanya pepun dari penyiru kita nunduk ke petara minta berkat dari petara berkat kita ke mengintu lalu orang ke dintu kita sedap ke lama dan adanya berkat lalu kita ke hidup nampuang buat biliknya ke dia tumbuh ke orang ke dah lama dah mati punya mujur semuanya ke hari penyiru hari runding semua tu menak cara adat kita ngai jadi de puntang ke laban urat tuai begenya ini nemu gaya digital tu kenya anjung kita SMS kan ni nemu nan ada tali power nya menya nya ada kate cara kita terbaik ke mano biau ngapir yang kenya nya cara kita ngadu ke transmission message ngai sida
0: ya tidak tinggal ke kita
1: ada pengalahnya mayo rekod muntang Nak mengharap kita dah bertukar naik buah menak kelamak ngai jadi tapi kita muai semua adat asal kita yang ngai jadi lepas kita munas ke adat asal kita ya kelamak dia simpan rindu ku dengar jaku Dato' Marugah dia miri dah ke anang lekau ke miri yang lebih banyak gawai lebih banyak dan atur dulu subuh ya ke adat kelamak disimpan awak kena nyau ke barunya sama kena anak madah ketuk salah tu salah tak tahu anak belayok tegalnya
0: ya kebenarnya aku lagi mayuh tak kekak tanya lagi dengan keluarga Datuk Tinggi tentang jam waktu atau serekat benar yang kan tuan bisa jakuk kekak ditinggal sebagai semua bala pendengar kita lebih lagi berkawal gawai kini ngetan ke pesaka asal kita atau ke adat kita lebih lagi di benua kita di Sarawak lalu diungkup sebagai bala rabat bangsa kita iman dan bansur ke
1: terima kasih ya. Gawai itu saya benar arti bahawa kita daya kena peluang kita ingin untuk gawai kita nak tahu nak masuk semua pun hari asal tuai kita nak cara buat main sidak dulu sebab lepas ada cara bukai hari ini saya dah boleh menghidup menyana boleh nuduk ke bilik menghidup ke diri sebilik sampai ke nurun ke tubuh ke ditampung kita hanya hari semua pemanah atur sidak oleh bisik tubuh kita yang nampung hidup berumah pajak hanya oleh kita yang nak tahu nak masuk pemenar aki ini kita asal ke kenya ke diri ke kebiliknya nyalai bilik ke dadio ndak tahu dan cerita ke mesti dintu kita adat sedak ke dulu mesti de baso kita hanya di depunta-puntang Tegal laban Mansang Baru tu ke enang belayo Tegal Mansang Baru tu ndak tahu kena ke itu ya kelama mesti de buai enang belayo ke nya sama de guna ke nya berarti kita nyau asal kayaknya ke kita nak nyau semua tanda bangsa kita. We must preserve our identity, preserve our roots, because without the culture, without the tradition being preserved, we lose our identity. And very in all likelihood, if we lose identity, we lose our language. We lose the recognition by the authority. Nya lai lu maya gawai. Pintu gawai mana-mana. Tuai rumah mesti mereja ku ajar ke mana ngirim rumah. Mulu pemancau atau menggung. YB mesti ngirim ajar ku ke mana. Sada daya sadang dia mesti layak teduh ke. Anang asuh mesti dak tu. No, mesengkit penemu. Belayak ngapangan diri pikir utai kemana nyala jakuk ku beri selamat gawai selamat gayu guru beri nyamai minta petarung ibun kita lalu minta petarung memujur ke semua pengawak ke datuk perintah kelebih lagi datuk tuai ke adu ke perintah yang amat berhormat datuk tinggi Tan Sri Abang Jo premier kita mana benda ratu. Mana benar atur ngeri kita mansang laban runding tuai mana anang kita belayak dan sukung penuh buat ya lalu mabalo pengari mabalo menteri kita mesti nyukung lalu temu datur atur presiden DO titiah ke magang yuk ma aku mari selamat gawai selamat gayu guru geranya mai lentang senang. Kalau meri terima kasih apa saya terima kasih ya bagi RTM tadi tu bagi bala kita bala kaban-rabanan Monica bala tuai dari pengarah itu semua staff dari technical semua technical division okay megai video megai kamera semua ketuk ke ke bersetuju ngadu ke randau. Terima kasih anak anaknya ibu. Terima kasih anang ngetu perancang balon biak kebukai penemu anak takut magi ngagai sedak kebiak maik sedak tindak diri yang kita enggak penemu ke mujur sedak terpawah rundiang lalu hari terpawah rundiang sedak tahu tersat hari sedak tahu tersat bansal sedak tahu nyau jakuk sedak tahu nyau kasih ke sedak mai kita kapo-kapo kiok kendok kena ke mai jadi kita nadai no berkat kita bisi adat bisi bangsa bisi jaku bisi identiti. Terima kasih.
0: Terima kasih berbagai Datuk Tinggi ke Jaku Ansak no Jaku Lalau no serta Jaku Perancang no gagai rawan bangsa kita kelebege ke bedak tua berandau pa awak ke sekali itu jadi ngari ke pengarah pengurus atau pengelola serta penunjuk pengawak pa RTM itu sekali lagi kami beri saya terima kasih kenuan berbagai Datuk Tinggi kami bersampi kenuan diberi pengelantang pengerai penyenang melikun serta seluruhan mansang dalam pengawak nuan sari-sari. Jadi ya balap ninga, gak bala kita kemayuh ke medak program kita itu. Beri saya terima kasih ke kita kesuran gulai ngau kita. Lalu nyam menakar randau aku gulai ngau yur bahagia Datuk Petinggi Dr. Afrija Buana Numpang. Ianya penyandia penemu pemansik sains Sarawak kuliah gulai kita dalam randau kami doai. Tebal lagi ngenal pengawal gawai kita iban. Tebal bertemu baru buat program kebukai. Terima kasih.
1: Terima kasih.

Randa YFM tau ke Randa Pemansang ya. Jadi dah lepas tu lagi peningah dia aku dekat maca pesan ujung minggu tau ke pesan lengau kita ya ke bisi dianjung kita buat Facebook YFM Iban ngaki kita ke dekat berpesan ujung minggu boleh terus ngelawa Facebook YFM Iban tau kena tai ke komen kita ba poster ya ke bisi di post aku badia out tang sebenarnya kita berperinang dulu peningah dengan lagu ke di by Diana and Belikau Makin Tuai Makin

Ya, Dena N. Melika makin tuai makin sayang. Ujung ke jam kata dia tu peningat pukul 11.12 minit pagi. Mari selamat pagi dengan kita. Ya ke agi milih kami buat YFM. Tentu ya buat Y912. Bergulai dengan aku Imerda Joni tak kemai nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi peningat ya. Jadi buat jam kita ke penudi buat Y912 pagi tu. Dia kita tak ke aku dekat macam pesan ujung minggu tak ke pesanan lengau kita ya ke bisik di kenatai ke kita bab pes Facebook YFM Iban. Okey, mari selamat pagi dengan ke James Nguyen. Selamat jalan ke pengawak selamat ujung minggu ko ya. Minta tebah ke lagu lama Iban ko ya. Jadi lagu tu dituju ke ngagai grup WhatsApp Saint Augustine Betung 1977 ko ya. Ngau bala kabang Facebook ya ke bisik ninga YFM ba ujung minggu tu ko ya. Okey, terima kasih ya James Nguyen. Pemaga meri selamat pagi ngagai Claren Midan hari pakan panas hari kami di pakan pagi tu ko ya. Minta tebah lagu Duna aku tetap sayau dikena merenang arti diri bala kru kami ba pakan serta maga nuju kaban belayan ba Sibu kaban Facebook Syasha Amanda ngau semua peningau YFM ke pagi tu ko ya. Ngarap ke terperindang meh ko ya. Terima kasih ya DJ sama-sama nuju nuan Claren Midan. Pihak maga meri selamat pagi ngagai ini tinggi ke pagi tu sob jalan ke pengawak ko ya. Panas hari kami di Betung ko ya. Minta tebah ke lagu hari Jacqueline Johnny Aman dia kena merindang Yus Nini Syasha Amanda Bulan Pengrindu Cecilia Malon Pihak maga Roslia Stamos Davis Stelov Ira Rian.

Pagi dengan gaya sendi N. Pagi tu selamat berjalan ke pengawal, minta tebah ke lagu Ari Linda. Jamah udah japai koya. Okay, dia kena merindang balak abang Facebook ya ke ngelala. Selamat hujung minggu. Terima kasih ya DJ, sama-sama nujuan sendi N. Pemaga Samuel Mudin, bisa nyapa kita maga selamat pagi, selamat berjalan ke pengawal serta selamat hujung minggu nujuan Samuel Mudin ya. Pemaga Ian Will, selamat pagi, selamat hujung minggu, minta tebah ke lagu Nuan Siko Ari Josephine Juri Mel ko ya. Selamat jalan ke pengawal, terima kasih ya. Sama-sama nujuan Ian Will ke pagi tu ya. Jadi kita terus berperenang peningah dengan lagu ke Dibai Duna. Aku tetap saya YFM Segolas Jalai.

0: Nak mamak agi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik Iban.

sama lagu kedibai yang Michael Jemat peningai ya merenang kita semua buat Y912 buat jam kita ke penudi ya. Jadi mari selamat pagi ngagai peningai kita ya ke bisi nyapa tak ke bisi ngajong pesan ujung minggu sida buat pes Facebook YFM Iban. Bungai Cempaka selamat pagi, selamat ujung minggu. Salam mari Spital Limbang ku ya minta tebah lagu Ari Maxwell Franklin Saran celak jari tua kena merenang diri empu piamaga dituju ke ngagai petunggal ya bayak kenya jauh tau ke semak ya ke dia di benua orang kelebih lagi nuju Edwin Win Stanley Anthony ba Thailand din Mariana ba Spital Kedah Lizzy ba menuri Biden ko ya ibu ayah di Lawas nama berita kita semua ko ya ngau jakup pesan ngarap ke kita gerai magang serta ngarap ke terperina magang ke pagi tu ko ya salam sayau salam lelengau ngau ke bukai ke ditau out selama ujung minggu. Okey piamaga terima kasih yang kenoan bungai cempaka ya ku dah natai ke besar ujung minggu ba Facebook YFM piamaga meri selamat pagi ngagai Dominic untuk pagi tu. Selamat pagi DJ ke pesan ujung minggu tu dituju ke ngagai siapa ke lelaku kiana boleh dirintai ke ditau ku ya ya ke bisi mendiang ke radio pagi tu nanti benuang ba jalalu nak berjimat kia baik kereta ngau bergadai-gadai kia berjimat meh ku ya. Nanti kita benong kamu puak pansut area rumah agak double check triple check rumah kita ya utai kengasuh rumah kita itu tadi angus ya bakal dapur gas kita ngau kebukai meh ku ya ngarak ke sama bala likun meh maya kita dekat nyingkam pansut keluar rumah. Okey nyak tadi Ari Dominic untuk pemaga selamat pagi ngagai Jessica Itan pagi tu minta tebah ke lagu Anang Baco-Baco Ari Swelin dengan maga Nelson Nehru ke dikenal merenang apa biak Robert Kos ya kengintu Ari pengada ke 68 tahun sarito ko ya dengan maga peminat setia YFM Iban ba selampu menua maga terima kasih DJ sama-sama nujunuan Jessica Itan biak maga meri. Selamat pagi dengan Lina Bugis pagi tu sebab jalan ke pengawak dengan kenuan di konti ko ya Ari Johor tu DJ ko ya minta tebah ke lagu Ari William Awing Danji Tinggal Mimpi di kena merenang di rempu ngau semua orang ya kenglala ya kebisi mendiang ke radio ke lalu nuju non mega DJ di konti dia ko ya terima kasih DJ Mel sama-sama nuju non Lina Bugis biar maga meri selamat pagi ngakai Katrina Rina kebisi nyapa kita pagi tu asap jalan ke pengawak ko ya biar maga Richa Unup selamat pagi asap jalan ke pengawak dengan kenawan DJ ko ya mana hari kami di tu ba jalan simpang simunjan ko ya minta tebah ke lagu Ari Sylvia Banyi di diau ke Tegal sayau dikenal merendang kabang Facebook ngau bala petunggal ko ya ok ya tadi Ari Richa Unup Bob Tuka selamat pagi mambam hari kami buat kampung puyah sematan tu DJ ko ya minta tebah ke lagu joget dayung bidayuh hari acid rain ko ya dikenal merendang semua peninggal YFM ke pagi tu PCO ok terima kasih ya kenua Bob Tuka pemaga abad do mari simunjan minta tebah ke lagu hari when ko ya dituju ke ngagai semua ya ke ngelala. Okey, terima kasih Hagai Noan. Abak Dum pemaga ngau peningat bukai. Kita terus berperenang dulu sebab aku nampung gig macam pesan hujung minggu kita. Tok lagu ke Dibai Josephine Juri Noan Siko YFM Segulai Sejalai.

Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerin okati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buat pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu sebelah 17 Julai 2026. Anang semina ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Ya, lagu kedi by William Aweng, Janji Tinggal Mimpi ya. Iki jadi mari selamat pagi ngagai peningat kita menika Maliah Bunggang ke besi nyapa kita pagi tu serta mari selamat pagi madah ke gaya hari sida ya di miri panas pagi tu ya minta tebah ke lagu Sanggup dikenam rendang sedaya serumah madik ya injung sebiliak banun sebiliak sedak tu di semurin seratu ngau balana ngau ucuk ya di KL Sibu ngau Semanggang ke ya pesannya selama ujung minggu. Terima kasih DJ sama-sama nuju nuan Monica Maliah. Okey, pembagak peningat kita ke pagi tu ke bisiknya apa Robert Ganja Robert selamat pagi nuju nuan Roy Kuang selamat pagi Mami Abah serta maga apai lambai lengunai nai Johnny Ben pagi tu bisi ngatai ke pesan maga Luisa Lingkuti selamat pagi sama ujung minggu ko ya pemaga Monica Giman induk Kenawi selamat pagi Buri Nyalu pemaga BLJ Japun pagi tu mari selamat pagi David Ikum selamat pagi pemaga Cliff Edison Wilfred Sibat mari selamat ujung minggu ngagai cikgu Risa Billy RB minta tebah ke lagu Nuan Nak Kalak Berjalan Kediri ko ya. Okey, yang tadi sekedar pesan ujung minggu ya ke sempat dibaca aku ke pagi tu peningat ya terima kasih dengan kita ya aku dah kenatai ke pesan kita serta bisik nyapa aku buat page Facebook YFM Iban ke pagi tu peningat ya jadi tu nak kita bergulai buat Y912 ke pagi tu peningat bertemu baru kita buat awak kebukai nyangkanya aku bisi nak sempat nebah lagu ke dipinta kita ngarap ke bak awak ke mukai ilak aku nebah ke kita jadi dikena aku ngujung ke Y912 ke pagi tu tu lagu ke dibaik Sivia Banyi diau ketegal sayau tang sebenarnya merenang kita ngau siti lagu Hindustan lagu ke dipinta peningat kita Ari Biri ke pagi tu ngau tu peningat mumpul dulu aku pukul 12 tu lagi mai kita mendeng ke berita tengah hari ya ke ditabut terus hari konti YFMI Bandi Kucing lalu terus bergulai dengan pengelola program kami hari 6 station dan lepas tu lagi bak awak ngelah tengah hari berpuluh laku peringat bye bye.

Selamat tengah hari, bergelang aku Daniel Stephen. Berita tengah hari YFM. Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU nang anda empolita ngau oleh orang diterjun ke sungai Ari Atas Jematan Darul Hana bakati viral ba media sosial. Ba sebengkah penerang di BKU madah ke Sida Mega nang anda bertenduk ngau oleh di bersatu lalu udah ngagak report polis. Hari baru Seksyen 268 Penal Code oleh di berketuk tahu dipadah ke ngacau penglanteng ngau penglikun orang mayuh kelimpah hari ting nyai ke nama infrastructure ke nyadi lambang menggeri Kuching. Mansia mayuh kenemu pasal isu tu tahu ke ngelala siapa orang ke terjunnya udah dipinta ambil ke data nolong pansia perkara tu. Mansia mayuh udah dipinta berjimat ngau email penipu ti dipadah ke Ari Sarawak Energy ngau syarikat Sesko Berhad. Penerang Ari Sarawak Energy madah ke Sida Neng nadai ngeluar ke phishing emails atas nama, jenama tau ke identiti pengerja pengawas Sida. Sida Mega Neng ndak minta orang mayuh madah ke password, password sekali ke kena tau ke penerang diri ngena email. Orang mayuh Mega Neng ndak dipinta berbayar ngena akaun orang siku-siku tau ke bansa akaun di ndak dikemenarka. Sarawak Energy dia tu benung ngemata ke perkara tu. Lalu deka berjalai ke atur dipatut kena mutar ke perkaranya. Dalam dunia globalisasi kemayar itu, identiti asal raban bangsa patut ditangka ngemik kena pupus laban ubah pemansang. Nyalai pengerami bakar barang regata patut semampai di Kelati ke serta digagak nyadi ke pelasar. Dikena ngempuang ke rakyat Ari Pupu Raban Bansa ke Diau Ba Siti Siti Nur. Kaban Konsel Negeri Sita Telang Usan, Dato' Denis Ngau, madah ke pengerami yang megah oleh nyawa meransang orang rebat baru semampai temegah hati ngau jaku adat budaya ngau pesaka bansa Sida. Baram regatanya ukai semutik pengawak berambi ajak yang megak nyadi ke sejarah ngau pesaka bansa Sida. Ia maksud ke Jakoto lebuah ke berjadi renggat ke penudi benar pekit bintang baram regata 2026 ba dataran marudi. Pekitnya ke dipasuk 7 ikut orang ditabur ke terus Ari Pelasar Digital RTM. Tika semifinal pekir tanda ngau lagu Melayu asli ke diatur ba Ditar Putra University Malaysia Sarawak Unimas demalam. Dekat ngepun ke pengerami tanda ngau lagu Melayu asli ke 36 Renggan Zon Selatan. Programnya ke diatur nyentuk ke malam ditagak ke dekat diguluk Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pengerami ninting tawanya ke diatur Konsel Seni Sarawak MSS dekat dur 10 ikut orang pelaban ba kategori lagu Melayu asli. Kelimpah harinya 8 raban tanda dekat bersatup dalam 2 kategori. Ianya tanda asal ngau tanda kreatif raban bangsa asal. Pengerami yang megak dekat nyadi ke pelasar dor ngiga orang baru ke bisik pengelan dia. Kelimpah hari ti merangsang bangsa mayuh rindu ke seni tradisional serta milih orang ngari ke zon selatan berpekit renggan menua Sarawak. Sembilan ikut orang, ianya 10 ikut kari, ngau 9 ikut kariah. Bisa ngau masuk pekit macam Al-Quran, renggat pelilih menua Bintulu. Kaban Konsel Negeri Sita Jepang Iskandar Turki madah ke programnya dekat nyadi ke Jalai, dikena orang ngangkat ke pemerhati Sida, berkawal ngau Al-Quran. Pekit tu di berambai ke Jaku Umah Maju Makmur dan senutuk benar. Ngau pengawak di dekat nampak komuniti di Stimbang hari suku fizikal. Ekonomi ngau rohani. Gelar kari ba begitu pula ngagai Abang Hakimi Sarizal Abang Jasmani. Lalu gelar kariah pula ngagai Aina Yasmin Natasha Abdul Aziz. Ba kategori orang tuai umur Nanwan Tini boleh gelar kari ke pemadu nyulut. Lalu Hamdiah Tini
boleh gelar ke ba kategori Kauriah. Tunakah kami nabur ke berita RYFM, berita tu di Dusun Nur Akila Abain, lalu di Salin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Lekang Gautiun, Matthew Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gautiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gautiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Gautiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Lekang Gautiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Betampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gautiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gautiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Lekang Gautiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gautiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal, ianya

0: industri kritif lau seni pemerintah Sarawak. Arab sampah datai masuk nadai bebayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music iban. Baram Regatta 2026 Marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakarta. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerin okati, di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekin lumbak perau kayu ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 2. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nama gas station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbau. Minggu hari 6, jam ketubah, nelang, tengah hari.
2: Kita sudah sedia. Sedia ke menung sapa juara capai kuliahlah minggu tu. Sapa ketika lebih surat kabar, ketawa engkau kami.
3: Alah,
2: duduk. Alah, duduk. Lagu engkau

0: Begulang kami nak bekas stesen hari ini pukul 1 yang hari Buat YFM.
1: Lagi berenang sedua ya.
2: Kita ngagai. Kami buat pantai. Kami berlagu pedak kita punya belakang.
3: Aku anda lemah lawan sehari itu kita bersih 2 kejutan.
4: Beri ni
5: rugi nak ni. Aku mengantai nama beri tangan.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
5: Awak tukar ni. Kalau
7: minta orang bau.
5: Bisa balas tu ni. Tukar ni
8: sama pagi.
9: Kau jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang bau mah.
2: Kita sirap Nora.
0: Carta Kenyalan tahu di pada bak Facebook YFM Iban. Ninting Arena pukul 1 tengah hari. Terus dengar ke kami.

0: Okay, selamat tinggal, selamat tinggal ke YFM. Kita ke baru tinggal ke YFM. Kita ke baru masang radio, baru nebang radio. Nangira dini kita oleh ke oleh tinggal radio YFM. Engkanya oleh tinggal bak channel Astro 871 serta megabak frekuensi ke semak menua kita. Ngam megabak RTM klik. Selamat tinggal, selamat tinggal ke kami. Selamat bergolak dengan kami bak YFM. Okey, jadi hari itu hari 6, 25 bulan 7 2026 kalai ba hari 6 tu bakal selama kita dekat gulai ba randau minggu tu ditangkan ke ngau cata kenyalang. Udah tu lagi. Okey, jadi hari itu bergulai ngaku Dennis Stephen dari YFM di Kuching di tu lalu aku dekat bergulai ngau pengeluar program ke Bukai ke dekat bergulai ngaku dalam tempoh lebih kurang 3 jam tu nyentuh ngagai pukul 3 ngalih hari. Kita ke utara menua Sarawak dulu. Siapa? Aku dah nemu siapa. Kita Megapan dah nemu siapa. Yampu pun dah nemu siapa. Yampu. Siapa hari Limbang?
1: Hello Neil.
0: Dah ada siapa nyapa?
1: Selamat hari. Dah ada siapa nyapa?
0: Dah berarau dong.
1: Apa berita? Pagi itu tadi udah agak
0: bukan merarau nama paginya.
1: Oh, nyame merarau bedau punya.
0: Bedau mak yang kita pembawa ke merarau.

0: nya tuh ya baru berengkah dengarin eh
1: ngene mararau na mararau pam ku tiga lagi mah
0: ya me nya kau kayak mararau kinya lagi namun mararau ku tiga
1: meriril
0: lain macam ini meriril
1: nah nemu dong benda bisa nama buku tiga nya benda goreng agak nama neng kan yang makai lemai kini
0: oke gak
1: Gayari di mana?
0: Gayari itu bagai selama hari panas di Limbang. Jadi nama berita nih ya?
1: Gerai.
0: Aban baru keterubah engkau nganuan ba
1: sike.
0: Serta ngelak tengah hari nih. Oh, sike lagi meh.
1: Nah, kalah don.
0: Ah, kalah leh.
1: Tahu untuk engkau terubah apa bago?
0: Ah, tahu minyak ini. Oh, dah kalah.
1: Kalah.
0: Tahun lepas.
1: Tahun untuk engkau keterubah. Baru bulan 7 tu. Baru keterubah ya. Okey. Kita ngagai Miri dom.
0: Ya,
1: Miri itu. DJ B. B.
2: DJ B.
1: Nama berita.
2: Ada tu Neil. Pernah capuah kami itu di Marude Sarito. Benung pekit nama tu. Prau Bekayu.
1: Berang itu orang lain.
2: Oh, dah ngetuk tadi. Laban baru dah meniang ke nama tu tadi. Kita impu Premier Sarawak. Baru dah ngerasmi pengawal kita Pak Sarito Anil. Ya.
1: Aku ingat tetap gembang. Aku tahu di kata di ngadi.
2: Bagaimana?
0: Ya, bergembar betul.
2: Mana tu, Anil? Dari Miri kini?
0: Ya,
1: awak
0: Miri
2: betul. Dari Miri ni, okay, nengawat lagi tim kami di MCA atau lagi ngatur ya?
1: Ya, mesti wayar ke bapa roh rakyat ini ya. Tahu cabut.
2: Anak kerja.
1: Ya, kau nak mirah ni?
2: Nemo, mereka tu nong nama tu bapa nas kami makan itu.
1: Okay, B. Sementara kita ngaduk tadi agak kita ingin kita dulu B.
2: Iya.
1: Kalau tutup dulu mikrofon tu dia.
2: Oh, terlepas ditutup mereka kami di B.
1: Iya, kasih sama kita. Nengwa, cabut buat mikrofon buat kami. Okay, kita ke video dulu. Hello, video dulu.
3: Hello, Neil.
1: Hello, Yon. Mau berita, Yon.
3: Mana?
1: Bisa dengan B bergembar? On go tu lo bergembar baru. Tutup B. Tutup dulu.
2: Udah tutup.
1: Udah tutup. Okay. Kau tutup kan diri tu kan? Sarito, mana gaya Rion?
3: Kak bermuar kan ni aku tu. Rindang medak gudi berluar kebenaran ni. Lepas hari konti kita tu tadi. Uleh medak dah.
0: Uleh pedak lah Yon.
3: Uleh.
0: Ramin dah kita dia lah.
1: Diri ke?
0: Ramin.
1: Oh. Bisi ribut kebalan ya Rion.
3: Apa ditok meh?
1: Ketika lagi terusnya. Nah, okay, kau bapa dan bilonya.
3: Diterus ke tang ikon BIKF kita, inya King Kongnya udah nadai menya. Nanti kita mendak bawa media rama deh. Nemu kita King Kong kebesarnya.
1: Ninya.
3: Kita bisa bawa ikon BIKF bawa bintolo di tong nadai ya. Ya. Awak besarnya.
1: Dah pukul ribut.
3: Kena laban ributnya. Kanya pecah kini angin dengan nadai ke kini.
1: Nya rusak.
3: Rusak. Ngarap ke nadai beribut lagi laban mayu aktiviti ke ngerinduk kati baka glamping. Nanti kita nemu teka glamping. Baka ada ke camping ya. Benung diatur untuk ba lasar kenyalan dia.
1: Tiga hari raya tu. Ya. Baka camping sedar dia?
3: Ya, camping masih dah ya. Itu lagi. Ambias tu lagi. Nguji jenguak tu lagi.
1: Oh. Ngau dia ni, Yon.
3: Awak meda orang.
1: Okay, ngerau ke Mujo Mayon tajak pan gayari.
3: Ya.
1: Nyamuk tadi buka ke
3: beribut.
1: Oh, bisa viral ba media ramanya tadi. Kati namanya.
3: Tekebu atau apa namanya ba semak kami din. Ba menua batu apa ni ba jalai kami kin meh. Bisa atap ke sekedaknya tekebu.
1: Ya mau pada ko ya ke tanyanya. Segi amannya ni Yon.
3: Nya amat ukai ke di viral baka ke bisik orang ke viral bisik sitip. Pelabak pun nemu nuanya Neil di viral orang ke namanya nyungut tiang-tiang itu cabutnya. Okay, bermenua kita itu anak nakut ke orang Mansia Mayu. Anang anang namanya anang nyadong berita kena betul. Mansia tu lo mau tai.
1: Engkau menua bukainya tadi tang nyama ngai nan tentu ke kita nang dia ba bintulonya. Kita dia akan mau tai amat ngai bola ni yon.
3: Ya.
1: Okey yon, kita ngai sibo. Hello.
4: Ya nana di sibo.
1: Mau berita nana.
4: Ya mana berita di sibo gari panas kami di sibo sareta.
1: Okey. Nama dek katanya aku lagi nana. Dah makai.
4: Makai tengah hari berdarah nyebut pagi udah.
1: Mayo tak jemput nana.
4: Oh macam ya.
3: Ane nanya nana.
4: Ane nanya.
1: Nada itu kenada nana.
4: Oh ya tentu.
3: Kata nama renggat kedua.
4: Ah oh, tentu mau bulan tu paham paham Maya sedang kaya.
1: Lada lada.
4: Udah tertengah bulan dan tu tulihatnya.
1: Ya kita ikuti nama ni reward dah reward dengan Rimpo.
4: Ama
3: reward lama.
4: Nama tak kempam pam.
1: Pak saya okay.
3: Kasih kenyawa nana.
4: Kasih kenyawa. Jadi pada kita ada kegagarannya. Udah boleh makai sudah nauli.
1: Kadang nyawa boleh makai pak aja.
4: Aw. Kadang nyawa boleh makai pak.
1: Ya, ada nggak lau ya?
4: Ada yang pak kubat.
1: Yang nomor dua nya. Lena la laut nah.
4: Ya, yang penting nyawa, penting yang deh.
1: Asal mah puas neh.
4: Kasih ke nyawa, deh amat mah puas. Dia makan teker ke ati. Eh, apa nyun ada yang ngelai lah, nama tak kena ngunyah neh.
1: Aku ngelai pesu mah. Oh, nukainya deh halangan ya. Nah, boleh nage angka makai, nade ngelai. Biar ngelai pesu.
3: Nak blender, okay. So blender dulu.
4: Ayah, ini makan bubu.
1: Okay. Okay, kita istri aman ni, Bin. Bin?
5: Oi.
1: Apa berita, Bin?
5: Berita mana? Panas belama kami di Sri Aman itu.
1: Ah, panas belama sama kita di Kucing itu. Lebih kurang apa aku, Bin, gaya hari nanti Jawa.
5: Ya.
1: Serita udah, ya, udah nyeput. Pagi tadi
5: udah. Dia tempai. Tiga ya udah kediri tu. Nantu ka nyama udah kediri ya. Tiada dua atau tiga bisa dia.
1: Lemah.
5: Lansau kaki.
1: Singkang ka pada singkang nama kita dia kediri nabiyan.
5: Bayau.
1: Makai pan yang lembau masa makai nabiyan.
5: Tiga. Jeput. Tiga. Nah.
1: Ya.
5: Aman. Bisa dong Dominic. Nyengkong kok.
1: Apa aja Ben?
5: Bos dom ku selalu nyangkong kok kako.
1: Ya. Gede bukannya gedong.
0: Tanda banyak.
1: Gak ikut mana gede. Dah banyak.
0: Dah banyak. Awak ke?
1: Okay Ben. RMT Randau Minggu tu. Terus gage kita di Sri Aman.
5: Okay, sebenarnya kenang King Kong tadi kasih anda King Kong nah. Nyau degi liang orang kemarin.
3: Sebenarnya
5: ketika banyak bukai sa juga mengau rimau agak.
3: Agak pelabak kenada ya kak. Nina sedap madahnya minat kebesainya aja meh ke namanya ke bakal balat bakal.
5: Oh, kebesainya kepilih sedap ya. Okay,
3: terima kasih. Harap kebesi baru menyelak ya.
5: Oh, terima kasih Ti Cion. Selamat hari ngagai semua kita. Kita lima, Bos Daniel, pihak Mega Ponana, pihak Mega Yun, Brenda. Okey Brenda Dian, orang baru dek.
1: Orang baru ana. B.
2: Gerai. Au. Agi pisi bergema tu ni.
1: Agi.
2: Agi.
1: Agi
2: ne.
1: Agi. Kati dengar Ben.
5: Agi bisa.
2: Bisa. Apa kami di tu? Nadai ga bisi muni.
5: Ah dia tu okey.
1: Dah okey ke? Ah dah okey. Jacob.
5: Nana kena kulit dah malam Yun. Eh okey salah Brenda. Kulit kebeli kemarin.
2: Apo semina ulin ingat sedoi ketawa jatuh Ben na, nama tadi nama menu bisi penanggul kami di tu.
5: Okey okey okey nanti ngawal. Lagi kita berandau mana baru.
2: Okey okey.
1: Kau tutup dulu Debi.
2: Oh, Neil.
1: Dia udah kediri.
2: Nama nak kemarodik kita Neil.
1: Nah, nada hari ini. Dia sapa ke gawa ada. Bukannya jauh, kau dari jauh mana?
2: Bisi kunti ini tuhnya. Kau nyepet dia.
1: Jauh mana, baby?
2: Okey, baby.
3: Sangkai bang tulu.
2: Kau. Kau. Kau. Kayak jauh hanya.
1: Okey, Ben. Tu. Okey. Balam mana yang kami ke belian kau tadi tu dulu Ben. Terus kita apa Ben?
5: Terima kasih ya, ngagai kita lima. Selamat tengah hari ke sekali lagi ngagai semua balap ninga kemudian kita. Jadi ke sekali itu YFM Seriaman jadi yang ke bab program Randau Minggu tu lalu topik yang kena baik Hari Sarawak sejarah ngau pemansang menua kita sekumbang ke udah megai menua dari empu berintah dari empu. Jadi Hari Sarawak tu balap ninga sebengkah hari-hari ya kepatut pihak megamruan dikingat ke genap peranak menua kita Sarawak itu disambut 22 hari bulan 7 nintiang tahun bab Sarawak itu megak kena ingat ke hari keterubah wilayah Sarawak merintah dire. Jadi niang tok nan niang Pehen Sri adanan satem leboh yang nyadi kepala menteri menua kita Sarawak mayanya udah ngata 22 hari bulan 7. Nyadi hari kenangin tu hari Sarawak. Hari itu udah digazet perintah negeri itu nyadi hari misi berengkah hari tahun 2026. Lalu sambut keterubah ianya 22 hari bulan 7 2016. Lalu kok niang tu nan mayanya hari itu di rami kenang ingat ke pengawak pemesai-pemesai menua ti dulu bebenar ngulih kekuasa merintah menua dire. Lalu tu nan minak engkau nyambut hari Sarawak batawan keterubah ia disambut ianya batawan 2016 laban ia udah nadai lesi bebadi layak sulai 11 hari bulan 1 2017 bak pusat jantung Sarawak. Jadi nyentuk ke dia tu mensia mayu hage besibil penemu sentang reti ti benar nama hari kedekumbai Hari Sarawak. Lalu kok premier menu kita Sarawak jam dia tu yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pengawak berandau kereti yang kebenar Hari Sarawak ndak tulih ke pengujuang ya. Entik sidak yang kengembuan penlebak bab perkara tu belak mantai ke penemu diri. Sama ngayan ke penau ia ke dikemisi ngati ke diri belama ndak berserakup, ndak sepenemu. Lalu pihak megak kuya awak ke pakar-pakar sejarah berjurai ke perkara tu lalu kita patut berasai bertuah laban uliah ngintu Hari Sarawak hari terpenting bab sejarah perintah negeri tu. Tuliah kekuasa merintah diri dia tu ko Premier Sarawak nambah. Nyalai berserimbai engkau nyerombak Hari Sarawak 2026 berambai ke Leka Jakok Sarawak Maju Makmur segulai sejalai aram ketai belak ngenang tipan jalai cerita penumbuh Hari Sarawak pihak megak pemansang menua kita Sarawak dia tu bekau dah 63 tahun merintah diri. Jadi kita ngawak ke YFM Kuching lansak sekedar cerita lama penumbuh menua kita Sarawak. Okey, okay, Daniel di Kuching.
1: Okey, ni buat depan lagu ko Nebin. Macam tu je Nebin.
5: Oh,
1: okey. Ngenang pasal penumbuh menua Sarawak tu nah. Jadi kenyawari hari kurun ke-15 kalai Sarawak diperintah Kesultanan Brunei banyak lalu pada tahun 1841 dia pemesai Brunei di Sarawak minta bantu James Brooke di datai hari England. Kalau ia minta bantu nyawup itu ke serang bala orang asal Sarawak atau ke pribumi Sarawak diingai ke perintah Brunei mayanya. Jadi dekat timujo nyawup perintah Brunei di Sarawak dia Sarawak diserah ke ngagai James Brooke atau ke dikangau Raja Brooke ya udahnya. Jadi maya tu James Brooke mina nguasa bagi kesatu aja sebenarnya tu tadi ti ngermai ke kuasa ya ngagai bagi menua bukai nangkan kenyap. Jadi perkara tu ngasuh orang asal Sarawak atau ke bala dayaknya tadi majak angkat laban perintah tindak dipersetuju ke sidak merintah menua tu. Jadi perkara tu jadi beratus-ratus tahun lalu jeman raja-raja berani bala Pelima Sarawak Iban Megak mata bala diri angkat ngelaban Brut. Lalu pengudah ambis Perang Dunia Kedua di Sarawak dikuasa Perintah Senado British di nyadi tanah jajahan mahkota Sarawak atau ke dikuasa Inggeris meh ia kemegak dikumbai Crown Colony of Sarawak. Nyadi itu dipegai British dari tahun 1946 nyentuk ngagai 1963 sebedau penumbuh menua Malaysia. Jadi bantah hari rakyat asal menua tu meruan di pejalai ke penyarut bisa nyadi kian kia minta merintah diri di menua tu ngai ke Colonial British lagi. Lalu danya Sarawak mujur tulis ke kuasa merintah diri berengkah hari tahun 1963 22 hari bulan 7. Lalu ngau nombor ke Persekutuan Malaysia 16 hari bulan 9 1963 bertahun ke sama. Lalu ditangkan ngau mega Alexander Weidel, Gubernur ke Perudi Perintah Koloni di Merintah Sarawak ninggal ke Astana ngena perahu borak merakak Sungai Sarawak lalu ngagak simbolik nyerah ke kuasa merintah menua ngagai peranak peranak Sarawak ba tanah seberai rumah Astana. Lalu pemegang tambai kolonial diturun ke lalu tambai menua Sarawak di baru ditikik ke. Lalu ditanggan ke ngau mega Gubernur nyeri ke Niang Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloning Khan nyeri Kepala Menteri Sarawak di Keterubah. Okey, nyerinya sejarah di penumbuh ke atau ke penumbuh menua Sarawak bin.
5: Okay.
1: Lalu agi bisik ke Tobin?
5: Agi bisik.
1: Oh. Agi bisik kodo. Sejarah nombor ke Malaysia. 22 hari bulan 7 1963, Sarawak rasmi jadi wilayah di belak ngau nombor ke Malaysia. Nitih ke Perambu Komiti di Dikumbai Suruhanjaya Kebol. Yang kawum engkeman lagi ke disebut kalai 2 bulan angkan kenya 16 hari bulan 9 1963 dia wilayah Sarawak Megak ditangkan ke ngau Malaya Sabah ngau Singapura mujur nombor ke Persekutuan Malaysia. Nyalai hari Sarawak tak disebut nanda ke menua tu mujur merintah derimpu nak dipegai kolonel lagi lalu diperintah menua tumpu lalu mujurnya disebagi hari wilayah di nombor ke menua Malaysia. Ini amai sejarah penumbuh menua Sarawak tu Ben.
5: Okay, terima kasih Denal di Kuching. Oh, rindu nak dengan nyawa Denal. Saya kelama dah nanggau ya. Nama orang ke pedeg-degum tu. Okay, kita ke sekali itu terus ngawak ke Christina di Sibu, YFM Sibu.
1: Aku Buang nampak tahu tebak. Nampak nak lama Ben. Okay. Nguji ke B dulu. B, berjaku dulu B.
5: Kalau Brenda.
1: Dia berjaku dia lebih.
5: Ya dia berjaku ni berjaku.
1: Berjaku ya.
5: Nama suak.
1: Nama suak.
2: Oh. Bisa dengar?
1: Bisa dengar be.
2: Bisa?
1: Bisa
2: dah tahu ni.
1: Tadi lagi bergema ke dengar lebih?
5: Nadai. Minat yang lagi jawa.
2: Jawa ni nyawa aku.
5: Jawa. Jawa.
2: Dato deh. Age.
5: Okey mana?
2: Okey. Oh mana age? Okey. Nya ya.
1: Sedingnya bergembang kami dia.
2: Ba di tona dai ka bisi penanggo to Neil. Mana didinga?
1: Dia ben aku asai ko di sini ngam bergembang tu ben.
5: Brenda bergembang nuan gembannya.
2: Iya.
1: Nanti dia ben
2: aku bergembang.
5: Aku nadai.
1: Nah.
5: Bisa.
1: Betul. Kita yang gagal bi bergembar, bi yang gagal kita yang bergembar.
2: Betul.
1: Nengok, terus kerja, ngagai sibu ben ben.
5: Okay, sementara sibu, nona. Nuan terus berkenang ke program nyambut hari Sarawak yang sudah diatur di sibu itu nak, yang sudah diatur di sibu tu tadi. Okay, terus ngen nuan.
4: Okey, terima kasih Ibu yang di Suriaman yang di Sibu tadi berjurai ke bersentang cara nyambut atau fakta menua Sarawak ya. Jadi saya ku acara kita nyambut dari Sarawak tu saya ku nyuka sama nintian tahun yang kita bisa pengawal atau kedikumai kita tadi upacara rasmi ya. Saya tanya nyambut di kas komiti di semua pilihan menua kita yang kaum pengawal nikik ke bendera Dewan Undangan Negeri yang maga kita kita bisik dengan ucapan khas hari yang di-Pertua Negeri Sarawak pemegak amaya macam pengawal atas panggau untuk dikumai kita tadi persembahan kebudayaan lalu mega bisik menyukuran tadi festival makanan atau ke pameran warisan mega bisik diatur kelimpe hari pengawal bergelumuk komuniti pemega berjalan berbala mayuh lalu pegak bisik anugerah atau kedajah kebesaran rakyat Sarawak yang cemerlang mega bisik diatur. Jadi berkongsi dengan bala peninggal kita itu bin Daniel Flora Brenda Ngodum dia tuntut dia sibuk tadi udah nur kita yang ngatur pala nur ngintu atau kenyari tuai rumah ya nur ngintu hari Sarawak jadi antara pengawak ke bisik diatur serimai ngau ngintu hari Sarawak ke tuntut tahun 2026 beramai ke leka jakuk Sarawak maju mamu segulai sejalai dia pengawak pemandang hari agensi perintah nyengkau mati MC Bu mega udah diatur berengkah 3 hari berunggu yang 20 agak 22 hari bulan 7 tahun 2026 tu tadi lalu kena ke tunggu pagi 21 hari bulan 7 biar mega bisa diatur Zumba pengarik kita di Sibu bisa ngau yang jadi kok pengarik kita di Sibu bisa ngau Zumba maya tu enya puan KBR kita jadi acan ngau puan nama tadi penolong jurutera kita ini Ethel Adreda deh. Lalu kena ke 22 hari bulan muak ke pagi temu pagi bisa diatur unity walk berengkah hari pukul 6 pagi kalau pengawak tu tadi udah di sedak ke berjalan itu tadi udah dilepas ke nya tuai pemegai Menua Sarawak nya Tun Pehentri Wan Junadi Tuanku Jafah pada dataran Tun Tuanku Bujang lalu muak ke Lemai 22 hari bulan bisa diatur town hall Bugulengga Premium Menua Sarawak nya Dato' Patingitan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Suhari Tun Dato' Abang Haji Openg Abang University Teknologi Sarawak lalu pengawak diatur malam kena ke 22 hari bulan ianya pengawak bergelumur berbelamayuh atau ke dikumai tadi Perhimpunan Hari Sarawak serta konsert rakyat mega bisik diatur nyerumbak ke ngintu Hari Sarawak di Sibu pin lama tu tadi. Jadi kita berkongsi antara fakta bukai Menua Sarawak ianya keterubah tadi kita di Menua Sarawak tu tadi kaya ngau mayuh macam pesaka asal atau kebudaya laban kita di Sarawak ngembuan lebih hari 40 kumpulan etnik ya belak bisik ngembuan adat asal di Rimpul jakuk serta ngau nama tadi main asal ya jadi hamina bisik di Menua tu lalunya tadi semua kita kedia di Menua Sarawak tu tadi kita di Musa kita tadi lebih kurang Maya Pupura Babansa Ulih Besrakup jadi anak menua tau. Jadi kedua tadi bahas tentang pemanah rampak menua atau ke sistem biologi dia hutan hujan Borneo atau ke kampung galau terbilang buat seluruh dunia ambil ke banding buat gunung muluk ngolajak entimau biar megak kita bisa rumah panjai ke dikubai kita ikonik komoditi pribumi di menua tau lalu biar megak kita yang buat flora ngefona di mana ya ke tautnya di Eko Dagang Temuai ke dikerinduk temuai di serata dunia ke alai mayuh spesies jelu di dekat punas hidup pihak mereka ambil kebandingan bakal sedap mayas atau ke burung penyalang atau ke jelu kebukai ya pihak mereka jelu sikap unik di Sarawak mereka di Kemata dijaga ngemuan ngambil kesedak adik meruan di pedak ke rebat dudi ambil kesedak adik nak punas ya ketiga tadi bahas tentang festival pengerami. Jadi antara festival tak pengrami kebisi datu di Sarawak yang tadi dikumpai kita Rainforest World Music Festival pengrami kawai daya serta pengrami tim mandang ke pesaka budaya adat asal adat ngomain asal kumpulan etnik di Sarawak pihak mega bakal di Sibu kami bisi menyukuran tadi BCF Borneo Kacau Festival dah. Lalu pihak mega dalam pengrami atau festival tu tadi ya olehnya rakup kaki komuniti sama belak berbahasa pengandiri berbahasa ke pengarap pengandiri ngau adat ngau main asal pengandiri lalu keempat kemudiannya ianya buat senentai ekonomi dia kita di Sarawak tu tadi ngembuan pengeraja asal bakar kayu minyak ngau gas penatai pemisik ti menyekurang penting ke penumbuh ekonomi kita di Sarawak lalu Sarawak mega aktif ngemayuh kage penatai pemisik ya hari ngemansang ke perkara dagang temuai bertanam tupik serta bergagak ke mayuh macam barang ke pengelantang menua nitih ke segang pemansang ke mayari ok hanya tadi hari kami di Sibu.
5: Ya. Bin, terima kasih ya, Buah Nana.
4: Nama main lagu kita ini Buah Nana.
1: Minta ni Buah. Nenggal lo Bin. Kan nyelepak, nyelepak baru Bin. Ngangau kebe dulu, muji kebe baru.
2: Okay. Bin. Okay, out. Gimana nanggul?
1: Nah, dari dengan kau dah okay tu Bin. Kini okay. Okay.
5: Nah, okay okay.
1: Okey nah.
4: Sudah okay,
1: mana? Okey, ada mana puji Tuhan.
2: Okey, puji Tuhan. Kira panjai, kira boleh panjai meranau kita lagi.
1: Boleh, ada tapi pukul 6 lagi. Ya.
2: Oh, kira kena orang prau kita tadi.
1: Okey. Okey. Okey Ben, terus ke Ben.
5: Okey, terima kasih ya kita di Sibu, Puan Nana, dia tu kita meriawak ngagai Puan Sharon kita di Bintulu berkongsi ke penerang kati kau kita enggau di Sarawak tu. Di Pebasa ke, di Kingat ke, jadi kita terus ngagai Yun di Bintulu. Okey Yun.
3: Okey, terima kasih Ben. Jadi hari Sarawak tu tadi Ben nang patut meruah di Kingat kita di Pebasa megak laban ia tipan cerita pejalai nguliah ke merdeka bak menua kita itu dari perintah British dalam tahun 1963. Jadi hari ti pemadu besar ti bak kalender menua kita Sarawak. Ia megak simbol penegut kawul komuniti ti pupu bangsa di menua Sarawak sekali ke Malaysia serta pengerami penyerakup bangsa budaya pihak megak jadi ke pesaka menua. Harinya menua tu megak terus maju pemanah rampak menua ulih ditan mengayap saka budaya bangsa dijaga serta ekonomi menua dekat tegap. Jadi itu meh kena kita ya ulih mata temuai menua luar nemuai kita serta ulih beranak ke pukuk bak menua kita itu. Jadi tahun tu 22/7 tahun 2026 ianya hari 3 lalu ya hari pemisi atau ke cuti umum di Kas Negeri di Selampur menua kita Sarawak ia megak di GZ hari baru ordinan cuti umum Sarawak. Jadi ya semua opis perintah ngos sekolah megak ditutup pengerja pengawal sektor swasta di Sarawak sigi boleh cuti bergaji. Pihak megak bank ngau pejabat pos di Selampur Sarawak megak ditutup lalu hari pemisi hari Sarawak tu minat dipercalai ke bak Sarawak ditu aja ya nak nyengkaum negeri bukai bak Malaysia. Lalu bak tahun 2016 dia Kepala Menteri Menua Sarawak mayanya Pehin Sri Adnan Satem tau ke Tok Nan ngagak 22/7 tu tadinya di cuti umum di Sarawak lalu hari pemisi tu diwarta secara rasmi dalam tahun 2017. Jadi ku berkongsi megak tahun-tahun ti penting ba sejarah menua Sarawak 1841 ngagai 1946 dia Sarawak diperintah Brook tau ke Raja Putih. Udahnya tahun 1946 agai 1963 Sarawak jadi koloni mahkota British lalu 22/7 tahun 1963 Sarawak merintah diri 16/9 tahun 1963 Sarawak ngau numbuh ke Malaysia. Nyak tadi Bin
4: namanya nawa baru
3: deh. Nyak tadi nyu nikah baru kesal ku. Asal kelari ini nganya tadi. Param-param nih.
4: Ija. Ya bau.
3: Timbal nih. Nanya nah kaki dah.
1: Ah, okey. Okey, nah, okey, makin.
5: Okey, terima kasih ya Teacher Yun di Bintulu. Kita sudah mengenang tipan jalan cerita lama menua kita Sarawak. Itu kita mengenang Sarawak kemari. Jadi terus kita ngawak ke Cikgu Brenda berkongsi ke info pemansang-pemansang menua kita di Atok. Menua kita Sarawak, utaya kudah digapai Sarawak jam di Atok. Okey, Cikgu Brenda.
2: Okey, terima kasih Ibin. Oh, lawam aku dikangau dengan Cikgu jam di Atok. Okey, boleh ingat kita?
4: Boleh.
1: Boleh. Terang, Bih.
2: Okay. Oh, jadi terima kasih Cikgu Ibi yang sudah nyedia ke topik kita ungkup ke minggu tu. Ia berkawal dengan topik kita hari Sarawak ke dintu kita nintiang tahun. Oh, jadi tu ngenang ke topik dikongsi ke kami di YFM Miri tu. Ia ngenang pemansang menua Sarawak 63 tahun ti sudah merintah diri. Jadi munyiko sampai Menteri Besar Malaysia yang berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof Mbailama ramai kerja ko hari Sarawak. Sarawak tahun 2006 tu, Sarawak maju bakpur segulai sejalai. Hanya mai reti pemujur serta pemansang moto uliah keamat ke dicapai hari genap raya tip serakup abad semua perkara. Jadi koya meka nambah ke hari Sarawak udah jadi simbol penekut penyerakup pengelantik pemesai penua serta julati genap komiti tip pupu bangsa macam jalai pengarap serta budaya tip meruan ibu ke penglikun serta pemansang menua. Jadi perintah menua tip betuai ke Premier Sarawak ianya Tan Sri Abang Johari Tun Openg negeri itu dekat terus mansang kelebih lagi buat sektor ekonomi kuasa hidrogen energi ti ulih di Kemaru api maka transformation digital pemansang infrastruktur moden pemega pengawak menegap ke perkara pelajar pemega pelajar ngolatih technical vocational talk ke TVET. Jadi pemega tu bekal ngau ngena pemansang menua Sarawak. Pemansang menua Sarawak mega yang kaum ngemansang ketikas penghidup rakyat. Model mensia serta peluang bersemekih bak semua perkara. Jadi genap rakyat di menua tu lebih bagi rebak ti dekat datai. Jadi ke situ tu inya industri penerbai bilun. Jadi nanti diperhati ke kita bisik medak kita bisik company penerbai bilun kerimpu ianya Air Borneo. Jadi itu kena nyedia ke sistem perengkap pengangkut langit terdekap dalam nyukung dagang. Pemaga penguat meranak ke puku dagang temuai serta kawal ekonomi Sarawak dengan Malaysia serta dunia. Pemaga pada peningan kita pun bisik teknologi hijau tak ke gadung pemega semiconductor ngau teknologi AI kemayar itu ke di kelebih lagi kita ke nitih ngemansang ngena teknologi AI pemega aerospace ngau ekonomi digital. Oh, jadi itu mega bisik projek mega pemansang infrastruktur Sarawak inyak palan penyangkai bilun di Kuching ti baru serta lebih besar penyangkai kapal tasik dalam deep sea port pemegang pemansang model mensia human capital development pemegang serta pelajar tinggi tindak berbayar untuk anak-anak Sarawak tindak pun pelajar beruniversiti perintah menua Sarawak berbidang STEM perubat serta undang-undang. Jadinya sekadar info ke dikongsi kami di YPM Miri Tobin bakal menang pemansang menua Sarawak di 63 tahun sudah merintah diri itu. Jadi boleh baru di Sri Aman, Bin.
5: Oh, terima kasih Breda. Terus kita ngawak ke
2: Bin dan nyedia kita kena minggu tu.
5: Oh. Dia tu kita ngawak ke bos Dominic di Limbang tidak kap kunci ke nama tengok pengawak kita yang kenyari rakyat Sarawak nyerumba hari Sarawak. Okey, terus ngagai YFM Limbang.
0: Okey, terima kasih Ben. Tadi sudah nama tu nyedia ke topik kita ke tengah hari itu ini bakal ngawak hari Sarawak ke baru di Indo kita. Jadi munyi ke tuai ke megai menua atau ke TYT yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jafar madah ke menua tu enang lama udah terbilang ketegar negeri diwan pupu bangsa macam jalai pengarap serta budaya tamujo hidup sejalai berserakup ke pengelantang menua. Jadi nyalai rakyat menua tu patut terus nan ke penyerakup, pengelikun, menua tu, atau ke negeri tu, serta meruan berbahasa ke pangan diri, rakyat Sarawak, di pupu bangsa. Kuya mega terus bergulai atau ke bekerjasama nan ke pemanah kawal antara kita, ngambil ke semua perambu pemansang, mujur di pejalai ke bermenua tu. Pihak mega, Ko Sapit Menteri Besar Malaysia yang amat berhormat Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Amidi, negeri ti terbilang ngah pemayuh budaya tu serta penyerakup rakyat ia ti pupu bangsa di Sarawak itu meruan nyadi siti ari jalai menua Malaysia berserakup. Jadi nyalai rakyat menua tu patut terus nan ke penyerakup ti tau meri empas besai ngagai pemujur ngah penegap bangsa serta menua. Jadi ku yang pemansang menua mega oleh ditentukah ari penyerakup semua bangsa serta rakyat ti bisi pengasai hati sayau serta ibuah ke menua. Kelimpah harinya festival melasa pengerami pengawak mandang keada asal genap bangsa di menua Kitai di itu patut belak disambut tanda berbahasa kepesaka sesebengkah bangsa di bisi bermenua itu. Jadi pengerami tinerima sambut mana hari Raban Pupu Bangsa Mayora Datai mandang ke pengerami nyak jadi pelasa penyerakup pemayak gau pengelantang. Jadi perkara pelajar jadi pelasa ti berguna ke dalam nampak penghidup nembiak gau manusia mayu jemailah menyenagi. Jadi alai belajar ke pengasah hati berbahasa serta rindu ke pangan diri platform keterubah kena nyerakup ke rakyat ti pupu bangsa. Jadi kita itu nyadi rakyat Sarawak mega patut menggati ngitang tambai menua Sarawak. Ibu petiwiku nyerumba ari Sarawak di intu kenyau ari bulan tujuh tu tadi tanda sayau patriotisme bahasa ke pengawak bala pengawak bala pemesai menua ti dulu bebenar nguliah ke kuasa merintah menua diri. Jadi pihak mega rakyat Sarawak patut terus nyukung genap inisiatif perintah menua dalam memansang ke penatai pemisi infrastruktur perkara pelajar serta pemansang sosial ke pengelantang semua komuniti dan kira bangsa jalai pengarap gau serta pengarap serta menua. Jadi nimbiak reba baru mega diperansang berat berarti ketipan cerita lama pemesai-pemesai menua atau ketuai-tuai raban bangsa menua tu dia sudah berambun nyawa nan ke menua serta bangsa hari kacau perintah menua luar atau ke semengat agi dua agi ngelaban dia tu sudah jadi ke simbol simbol pemberani teguh bak penemu serta sayau ke menua. Ya tadi tanggung pengawal rakyat rakyat kita atau ke semua kita ke nyadi rakyat Sarawak berserimbai engkau hari Sarawak nanti dirintai ke itu biar mayuh benar tanggungjawab kita nanti nyadi rakyat benua Sarawak ini biar jadi yeah. Nyajak lah nakak ke dia tau lalu pulai baru ngai nuan di Seriaman tu biar. Terima kasih biar.
5: Oh, sama-sama bos Dominic di Limbang akan sekali itu aku ujung ke program tu ngau berkongsi sekedar info di di berkongsi ke aku di tu ke nyadi ujung jako program RMT Randau Minggu tu penanggap menua kita Sarawak aku seminat Tegal pemisik pengeraja asal ia megak data dari penyerakup rakyat menua tu di pupu bangsa macam jalai pengarap di oleh hidup segulai serta meruan berbahasa ke pangan diri hari Sarawak aku seminat kena kita ngenang tipan cerita lama menua yang megak ngingat ke semua kita yang ambil meruan enan ke penyerakup yang megak hak menua kita Sarawak yang megak pemansang ekonomi negeri itu serta tinjau pengelantang menua dudi hari ila. Jadi munyi ko pantun yang tok nan subak nyur gading puncak mahligai sayang ketupat berisi inti hancur badan tulang berkecai belum ku dapat belum berhenti. Selama hari Sarawak 2026 Sarawak maju makmur segulai sejalai kami bertuah jadi anak menua Sarawak. Okey. Nyari YFM Seriaman ngujung ke program Randau Minggu tu kita ke sekali tu.
1: Okey. Okey, terima kasih Bin. Sebelum kita bergerak ke program Carta Kenyalang, kita ningat ke dulu lagu tema Carta Kenyalang. Terima kasih Bin ada nyedia ke topik kita cukup siriak pelabur aku. Cukup namanya tadi lengkap mah topik ongkup hari Sarawak ke tahun 2026 tu. Okey, dan lagi kita dekat bergelai buat program Carta Kenyalan. Kita ningalkan lagu tema Carta Kenyalan dulu sebelum kita ningalkan pemutus serta meri awak ngagai peninggal ke dekat berlagu buat Carta Kenyalan minggu tu.

0: Lagi berenang sebuah ya.
1: Kita ngagai kami buat pantai, kami belagu pada kita punya belakang.
2: Aku andal mah 8 sari tu kejap si 2 kejutan.
3: Perina yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama beritanga.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang ke tengah hari itu.
4: Wow. Itu kini. Ada yang
6: minta udara bau.
4: Bisa balat tu. Itu kini.
7: Sama pagi.
8: Aku jadi kira ke duit macamnya kira bisa orang bau mah.
1: Kita. Sirap Nora.
9: Carta Kenyalan tahu di peda Pak Facebook Wife Miban Ninting Arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami.
2: Okey, Carta Kenyalan oleh di peda kita live di Facebook Wife Miban yang untuk ngagap pukul 3 ngalih hari itu lagi Carta Kenyalan bakal selama dekat Bukalai dengan aku ianya hari stesen kawasan Kabukai bakal Rilimban Dum. Ibin dari Sri Aman Nana Risibo bin Tulu kita bisi Yon serta Ari Miri kita bisi B ya ke live Ari Mini Studio barang regata ni bi.
1: Iya betul.
2: Barang regata.
1: Dataran Marude itu.
2: Bisa orang ngal serita bi.
1: Oh, untuk kap bisi sikok ngal bermaya.
2: Bye bye bye.
3: Yeah. Okay, free na bay, mabaya.
0: Saya bang ko di kusuang eh.
2: Ya, maka ko. Saya ke kerusinya celap ke ko.
0: Iya. Celap kerusin.
1: Lamanya madah nanti ka asuh ya bugulai ngok kita minta dibayar ko ya kene ya.
2: Siapa nya?
0: Apo?
2: Siapa?
1: Ha? Oh.
0: Paham lah okay.
2: Yang ko ambil, yang ko ngiga namanya penanya berdia.
1: Okay, jadi bisik dah pengari-pengari kita itu udah nanti kan itu ni.
2: Mayuhana.
1: Jadi dikira tu tadi bisik
2: 10 ikut.
1: 4. Oh, kelalu. Bisik 4 ikut itu lagi. 5.
2: 5. Bisik dah ni bagi kita. Kira special regatta baram lah sering itu.
1: Tapi paham-paham ni PM tepi minya Neil.
0: Bayar.
2: Ngenar ya. Tepi.
10: Aku ngain ala suara maya lagi. Nara sian ku kena maya.
1: Oh bo.
2: Kan dia nama anda loader tadi.
10: Kan dia baru ni. Kena maya penyanyi.
0: Baru spon.
10: Oh baru maya madah rempo.
1: Baru.
10: Okay, kena maya penyanyi nadai. Kena maya makai. Uish.
2: Makai ni. Nak tahu nadai ni nak amat gini.
10: Maya punya bukan yang suka nyayang ada.
1: Apo?
2: Kau tambahan nanti, okay penyanyi. Faham gak kau nak?
10: Happy tummy.
2: Okay, kita tinggal ke pemutus Carta Kenyalan minggu nyin kemari. Kita tinggal ke dulu.
9: Carta Kenyalan.

0: Carta Kenyalang.
1: Okey, pemutus carta Kenyalang minggu tu, minggu ni kemarin ni. Namanya Yon, kata nama mana? Ibin B, enggak megak dun. Okey, Nana, pejalai ke tanggung pengawak nah.
2: Okey, Okey, pemutus carta Kenyalang minggu ke 29 kena ke minggu yang tadi 18 hari bulan 7 nombor 6. Tius hari Selangau ngari ke Sibu ngalago ya dong belalai nombor 5 Roni hari Sibu telepon ke Bintulu ngalago ya tepambar nombor 4 Daniel hari Miri ngaga Miri atau datang ke Kunti to antik meh aku ko ya lagu ya nyokai aku tante nombor 3 Felicia hari Suang ngari ke Sriaman ati nuan ati aku nombor 2 Risha hari Srian ngari ke Kuci yang peminat nuan patuat yang so ke gamang atau ada lalu juara Heslovia hari Limbang hari Kelimbang air mata lelengau pada ada
1: ya bakal fikir hem dong pada aku.
2: Kayaknya tadi pemutus cerita Kenyalang kita deh.
1: Okey. Fikir hem juara deh. Mereka gagah tim ngagai Heslovia. Datang ngagai Konti tu orangnya ni dong.
3: Ya, datang ke Konti.
1: Nama tu bala kita dong.
3: Okey. Bisa kemana minggu yang kemarin Heslovia tu adik ngagai Ezia, inya penyanyi ya kengmai lagu Kaban Sampai Mati Besi Indok.
1: Biar tu bangsa nama tu ke mana ya?
3: Ya mix camp Lumbawang Iban ka. Saya punya.
1: Heskia, Hesvia, saya ke pihak.
3: Hesia, nama ya Heslovia.
1: Lebih kurang kenal lah nama ya Heslovia.
3: Iya lebih kurang.
1: Okay, kita muka kangau serta megak angka kita ke bisi pengari datang ngagai Konti Ibin Dom B Nana Yon tadi udah ke baru aku ya
2: Sibu nadai
1: nampak orang kucing nadai mah ngarap ke
3: Limbang nadai
1: ya nyam minta sangkum B itu di Miri
3: nyam eh nama talimbang sari tutu nadai
1: nadai Dom sana we bisi ambil nadai siku sama Limbang
3: nyam eh aku tu
4: kami di Miri itu mayuah
3: sedih be
1: oke
3: karena hero dua kali kita tahu
1: di segi studi beri ngagai kita dia magel tahu
3: studi
2: sering ngagai sida Miri
1: nah sari itu segi special regata baram sari itu
3: ya
1: regata baram sike
4: ruang ngagai sida ya ya mantai kebakat sida buat video deh
1: wah betul betulnya
2: ante ngelama sida ngelama atau sida pedes kayak ke Konti deh atau meri peluang sida hari mini studio kita ini ngelak kebi jam kita lemai
1: oke ngelak kebi jam be boleh pelai dulu kami be.
3: Karena mau boleh ya kita.
1: Nanti pukul 3 lagi kok kita baru.
3: Boleh kenyaka.
2: Ini kan kau kelengan dulu kata.
1: Ya, pukul 3 closing lagi datang baru ke kami.
3: Maksud dari itu.
4: Oke. Jadi terus ke Miri tuh Neil.
1: Oke, terus ke Miri.
3: Terus terus.
4: Masa kita nih.
2: Aman.
3: Ya betul.
4: Kita santai aja.
1: Aku setuju.
2: Oke. Pemeran wan meda lagi ni ke 7 ke Limbang ni ke Sriaman ni ke Kuching ni ke Sibu
4: ni mesti Miri dulu.
2: Ya orang ya.
1: Asal kami bisa we. Kau nak nak.
4: Lagi milih kita pun milih enggak
2: nyanyi. Masih dah ya, sudah milih lagi.
1: Engkau ke baju merahnya engkau lagi. Bisa kena baju merahnya.
4: Ini bagi baju.
1: Bisa ya.
4: Lapan kuna dia.
3: Saya lagi.
2: Baju celom bisa.
3: Bisa. Baju celom kebeliak de malam bisa.
4: Oh, ya nadai.
1: Dengar deh.
3: Kita gay baju.
1: Aku mungkin ke boleh juara regata baram namanya idolnya.
3: Nadai.
2: Ya, juara nya. Sudah bukian bayi, sudah bukian bayi.
3: Sudah pergi. Gay, mereka kita.
2: Anak tak minta lebih ya.
4: Okey namanya lah ni laban nuan nama dah tu tadi lagi kira ke ya buka tirai bercata kenyalang sar itu.
1: Enggak ni kucing okay, nih. Okay, thank you, Bi.
4: Oh, nanai nak tahu, nak cii ni pokoknya.
1: Nah, aku dek nanti mengambo tadi. Oh,
4: mesti ngambo.
1: Kita mengambo.
4: Buka tirai, ni laban nuan mana ya juara. Jadi ya terus ngari kemiri lah. Okay, kita terus.
1: Terus dia ambil.
4: Ngu yang ngagai pengari hari wife Miri itu. Ah, nya. Jimat.
0: Wow.
3: Mada gamal dah temu.
4: Macam kita. Juara malam tadi tu.
3: Ya. Juara dah.
4: Oh, juara munyik aku ya muka tirai kita sarito bacakatnya lah.
1: Siapa mau jual nama
3: nak? Matanya.
4: Iya. Okey, minta mandah ke diri dulu. Juara kita. Okey. Hey,
1: apa nama? Bisik BJ dia nah.
4: Iya.
3: Bos.
4: Bisik BJ, bisik BJ itu.
2: Mana ada kencur-kencurin sudah. Okey, siapa nama Jang?
5: Selamat tengah hari.
2: Selamat
5: nama
2: tengah
5: aku hari. Spencer Marcus anak Dana.
3: Oh,
5: Spencer Marcus anak Dana di Kangau Koreng Bana.
2: Oh,
4: Bana.
2: Nama.
3: Namanya Triple Bana.
2: B. Triple B.
1: Hari ni asal tu.
5: Tadi hari Linai.
1: Linai berdirinya nih.
5: Linai Ulu. Bamurde itu.
1: Bamurde. Orang Bamurde.
2: Oh.
1: Nama
2: lagu kita. Nama lagu kita dah. Nang gua nanya kumu ada.
5: Lagu kakak debai goto ya bertajuk Midang Belalai Alex Wan.
4: Tu tadi nama apa? Malam tadi Jang.
5: Penguat malam tadi nya penentuan final siapa ke buliah juara.
4: Jadi siapa ke juara malam tadi?
2: Aku.
1: Ya ne maksudnya.
4: Siapa juara malam tadi? Disebut semua stesen.
1: Kura-kura dalam perahu.
5: Pelabak aku. Ya ke namanya tadi Spencer Marcus seorang.
2: Nah, lebih-lebih.
3: Kayak nama di Bana tadi kah?
5: Bana.
3: Nah, ne.
1: Ini dah tadi Bana nya ne.
5: Ya, aku kan hari lahir kumpul.
1: Nama Siti hari nama dimpul lah. Okay. Gak ikut main tanya lagi.
2: Umahnya betul tanya sob lagu ya.
4: Iya, kita terus ke pengari hari WFM Miri tau. Juara ianya peket bintang barang berkata 2005 malam tadi. Okay, jadi kita terus ke lagu ya. Hari Alex One Midang Belalai.

0: kau. Tepuk jari.
1: Ya. Okay, terima kasih Spencer. Mada komen ba nama tu bi, ba Facebook tu. Mayoran komen 8, 10, 9. Tak kurang 8.
0: Iya.
1: Tak kurang 8.
0: Terima kasih ngagai semua kada komen-komen. Jadi
1: kata namanya tadi. Siapa namanya Spencer udah tadi nah.
0: Oh, Spencer sudah. Okey.
1: Kita mari peluang ngagai bintolo dulu tu B.
0: Okey, boleh.
1: Udah ingat lagi pulai baru ngagai kita di mini studio Regatta Baram.
0: Okey.
1: Ya, asung ngiro ai dulu sudah ya.
0: Oh. Oh, terima kasih Neil. Oh, lagi pulai baru ngagai Miri.
1: Okey, Yon.
2: Okey, terima kasih Neil. Jadi itu namanya pengari kami hari bintulu nungguai musik gaya bunyi kolusia atau tadi namanya manual magang nungguai lo. Ya ya senangnya kami.
1: Ya. Hello nama atau tadi na.
2: Siapa nama atau tadi?
3: Hello, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Okay, tengah hari.
4: Tengah hari udah. Aku satu udah.
3: Aku Priscilla asal Kori Kelawit Tatau.
2: Dari Kelawit Tatau.
3: Aku tahu dekat ngau muka nama aku Sila aja.
1: Sila ne.
2: Okey.
1: Ari Tatau.
2: Okey nama. Ari Tatau. Jauh tau senanyi kami tu.
3: Nama lagu kita Sare Tomau.
2: Lagu ku tau lagi Ari penyanyi Lily Steven penampak Delindung Muari.
3: Okey. Kalau nggak cerita kenyalang?
2: Tu baru pertama kali.
1: Ketubah tu nih.
2: Okay. Soal kabar.
1: Okay. Kita bisa first time atau?
3: Okay. Berdiri ke duduk atau?
2: Duduk jangan.
1: Duduk. Malu ya kan diri.
2: Okay. Ada
3: yang ke mana mana wa?
2: Okay, kita sama menyang ke Priscilla. Ngau lagu ke penampak di Lindung Muari.

0: Ah, hari kami hari bintulun ya. Mhm. Kemana STD manua kami? Kami ka mau babang. Sedap mire.
1: STD.
2: STD.
0: Senyum.
1: Minti asna. Ya.
3: Nah, what you? Sekali sekali okay, kita kasih. Hidup laban eh.
1: Nama dia hidup laban.
0: Agi mayo manu bi dia.
3: Oh, dan nah, skala ini. Murati, aku cerita yun. Mereka ke semua stesen cerita.
0: Kenyam kita berbagi.
1: Kenyam kita. Terima kasih Priscilla. Jadi bisa gak mendak sekadar komen tu Christina Anyan boleh tahan suara nuan Priscilla aku ya. Engkau kita kebukai ke benda benong benda Facebook dia tu kita kedeka ngatai ke komen kita atau ke merik point oleh ngatai ke ba Facebook YFM Iban. Dia do ngatai ke komen kita semua. Kelimpah hari kita ke oleh meri namanya meri point mah. Hari 10 yang tadi berapa ke patut diberi ngagai penanyi ke bisi berlagu kita ungkup minggu tu. Okey, bisi komen kita ke buka. Priscilla tadi tau ke Spencer tadi.
2: Nadai.
3: Okay. Spencer sikit mana ya berlaku lah banyak juara deh.
2: Ya mesti lah. Mesti lah. Enggak benar. Berapa kali perlu nyebut juara B?
3: Mesti kak nyebut lama.
1: Maka orang ke
3: udah nyangkung kita deh.
1: Aman. Okay, B mana yang juara tadi B? Terus ngagai mini regata mini studio regata dia B.
3: Okay, cuma sini lah betul ni pegagai ja kita ini. Okay, jadi kita terus ngagai pengari kedua hanya di to lagi nitih ke pengari to meh ya kangari ke stesen ni lagi. Okay, jadi kita nguji. Okay.
2: Silakan duduk.
3: Iya.
1: Ya.
3: Diri magang tu lagi aduh.
2: Okay, duduk. Okay. Diri. Diri.
3: Okay, minta nuan madah ke diri dulu. Ngagai semua apalah peningai kita ke bisik menian kita esok itu.
4: Halo, selamat ngelai hari. Ngagai semua kita ke bisik meda catal kenyalang beka ke ngelai hari itu.
2: Ya. Itu kayak ketungkat kemarin itu.
3: Ya, benya.
5: Ke siapa itu tadi?
4: Rafael.
3: Ya, Rafael Gau John, nah.
4: Oh.
5: Ngari ke siapa Rafael?
4: Hari
2: namanya
3: ngari ke stesen ni laban kita bisi Kuching, Sibu,
5: Sriaman,
2: Limbang.
3: Ngau Limbang, ya.
2: Limbang.
1: Ni bagi pilih adik.
3: Milih non. Pilih aja.
1: Ya sebenarnya dia hari ini Rafael tadi hari ini.
4: Hari Long Jegan.
3: Sikit orang asal Marudek.
5: Okey.
1: Ngari ke siapa itu tadi?
4: Hari Limbang.
3: Limbang, okay. Kita kena
1: ke Limbang.
2: Thank you.
5: Nama lagu kita Rafael.
4: Tungkat semangat.
3: Ya.
1: Oh, lagu malam.
3: Okay, jadi kita terus pengari kedua Rafael Gaujon dekat ngari ke Limbang. Ngau lagu ya tungkat semangat. Jadi sama-sama kita menyengka Rafael Gaujon.

0: kebuang langit. Lapas raka bintang pejarit, datanya darah rumpas tubuh amit. Ngaso rindang hati lantang rans yang gagit. Terima kasih.
1: Steady, steady.
2: Terima kasih Spencer.
1: Arfael. Gari kelimbang, pemame.
3: Iya, kelimbang. Untuk limbang ne.
4: Bisa ni ngah komen orang. Mula yang buka radio sangka ia penyanyi ori. Nda ingat ke cerita cerita kenyalan Ari Jimmy Nguyeng. Oh, kau bayar ori ne. Maya muka komen tadi, bisa komen tadi Rafael tu oleh mai lagu genre ke begitu kau ya. Gol-gol Rafael mana Ari Spencer tadi 9.9. Ari Google-nya. Okey aku abi. Lagi macam komen tu Kembar Mawan Ari Jack Colin 10.10 Ari 10 kaya. Ari Danilo mantap kaya. Anda mantap the file kita. Okay B.
1: Give
4: me say. Give me say, B. Just dekan, B. Empat pengiruh dia.
1: Lama itu Dato', B.
3: Lama, okay, nama laban benung atau sidak pengari.
1: Ya, betul.
3: Atau mana-mana laban sidak ngari setiap stesen deh.
1: Aman. Thank you. Terima kasih, B.
3: Ah, gitu.
4: Ya, gitu.
3: Ya, ke? Jan, ya?
4: Nggak, aku alih hati ngau kerusi sepianya. Lu nada orang duduk sepianya, nggak, B?
3: Nadai.
4: Nadai, nah.
3: Sebenarnya aku bahagia. Itu kan semangat di situ.
4: Aku mendak kameranya tenang tetengahnya aku gumpai bisi orang.
3: Nanti ni tu ya bisi partner di situ tadi. Alat aku diri.
4: Ini agak kameranya mungkin ya.
1: Available for somebody.
4: Available for somebody. Nangawa angan-angan bisi orang sepi anda bi nangawa angan-angan lah.
1: Eh payu ayah.
4: Oh payu. Lain payu.
3: Okey.
1: Baiklah.
3: Okey, kita terus ke pengari ketiga. Okey. Minta madah ke diri dulu penata hari ini. Okey.
5: Le hari. Semangat le hari. Thank you DJ. Semangat le hari guys semua bala DJ Cetak Kenyalan.
1: Ya.
5: Aku semangat le hari. Ana. Okey. Thank you Ari Marudi.
3: Sicilia.
5: Oh, Sicilia.
3: Ari Marudi.
5: Betul.
3: Okey. Okey. Jadi Sicilia ke ngari ke siapa?
5: Siapa akan ambil kau kini?
4: aku pilih baju merah tadi ni. Nah, dengar dia aku pilih baju merah tadi.
1: Macam kenal ini orang.
4: Kemarin dah nemu aku bisa orang baju merah dia tadi.
5: Okay,
4: kucing lah, kucing lah.
5: Kucing kah?
4: Kucing yang sesedia. Aku pilih baju merah tadi.
5: Okay, sorry DJ. Pilih lah, kucing kah?
3: Okay, nama lagu Nancy lah.
5: Peminat Nuan.
3: Ya, peminat Nuan Yanil.
5: Peminat DJ
3: ini. Ya. Okey. Jadi kita terus ke pengari Ari Kucing yang Cecilia ada kemai lagu Peminat Nuan Ari Florence Law. Jadi sama-sama kita dengar ke pengari Ari Kucing.

0: Terima kasih.
1: Okay. Ngari ke Kuching tadi.
2: Ya, ngari ke Kuching.
1: Kaya kesal mimit yang tadi, Neil. Mana nyawa yang sebenarnya tidak dengar kami beritahu tadi.
2: Ya, terima kasih ya, Cecilia. Udah ngari ke Kuching. Mayuh mah nama di tu, ne. Aku muda komen ber Facebook tu. Mayuh mah dah ya kesal. Bunyi nyawa.
1: Kesal ni laban mayuh diri kami tu dalam mini kunti studio tu, ne.
3: Oh. Ya kesal muda ini, ya.
2: Ya.
1: Ya. Nama lagu tujuh ke ini.
2: Ya, ni nak kesal ni. Anjir tujuh ngan dua mata ni nak kesal.
1: Ya.
2: Mada peningkat dua.
3: Ngai ke jelah ibian lagi. Jangan ngai ya cerita.
1: Jadi ngai balap ni kita lepas kita minggu tu ada juri ni, Neil. Tapi nak jauh kita meri awak ngaji peningkat kita, kita tahu meri komen 10-10 kita tahu ke 8-10 angannya nitih penemu balam ninga kita meh ninga ke siap pengari di step session ni Neil.
2: Ya, okay. Bisi di tu mada Cecilia kurang beberato kaya kontrol suara, enggak enggak pernapasan, regul-gul tau.
1: Iya.
3: Dah bisa juri
1: komen, ini komen balap ni kita ni.
2: Hanya komen komen juri awam lah, komen juri awam.
3: Ya, juri awam.
2: Bisa 8, bisa 9. Okey, Bi.
1: Okey, jadi kita terus ke pengari ke 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi empat minta datuk. Madah ke diri dulu.
4: Hello semua, selamat lemai.
5: Hello.
2: Hello.
4: Penata asal aku orang Kapit, menetap Bamiri.
6: Siapa nama
2: tadi?
1: Nixon.
6: Nixon ngari siapa?
4: Ni ke bedau deh.
1: Ya ke bedau.
6: Sibu Sriaman.
4: Kau pendah Sibu ni mesti semak kapit.
3: Betul baik ke?
6: Okey, nama lagu.
3: Saya bercuam ya, pengetua.
4: Pemutus hati noa, Ricky Anderson.
2: Boleh, pemutus hati noa.
1: Okay, jadi kita terus ke pengari kita yang keempat. Nixon dengan main lagu Beri Pemutus Hati Noan.

0: Ok.
1: Terima kasih Nixon.
2: Okay.
3: Baik, kesalnya tadi Nana.
2: Bisik madak komen tu Ari Kenny Juan suara mana dan saya pilih lagu. Salah pilih lagu ko Kenny Juan tu. Dan yang tadi kebukai bisa meri 8 bisa meri 7 poin ya. Terima kasih Nixon. Tu Ari Danilo artikulasi 9 penghayatan 10 tempo 10 sebutan ya terang serta mega palusi Ari segi vokal ko ya. Dan yang tadi bisa mega lagu tu tinggi non segi kapedias di baik ko ya. Nyameh yeah. Hari penafasan yeah. Hari sport hari Christopher Kiri yang madah ke di tu patut dijaga aku yang madah hanya sekarang komen hari peninggal be
3: Oh, jadi harap ke balap balap peninggal kita terus ambil komen awak ke semua pengari itu namun eh nama tadi kira ke bisik ke bab lemah-lemah ni tadi ni Neil
2: ya
3: boleh diubah baru tang dan ngacau cuma si Nixon lah pada ngari ke Sibu tadi
2: kira meri kita berlelak dulu tu bak nama tu baru kata dia abang merudik dia abi boleh dulu leban kita tengok yang ngagai Sri Aman dia tu
3: okey
2: ngagai orang semanggil ibian ke berlaku ke
4: betul
2: dah yang bintang ni ben
4: nya ya kita terus ngagai pengari kita ya
2: siapa tu ni
4: ya Mr. Roy Ya, pernah dulu kau ya.
5: Bojo ni lah dia nama.
2: Ya, berapa kali udah kau tanya tu Mr. Roy?
6: Tu kali ketiga.
2: Ketiga ane. Sebentar tu kemaya ke penudi benar?
6: Dua minggu lepas.
2: Betul tu nama.
6: Ya.
1: Nama lagu minggu tu dah.
6: Aku kau main lagu Sunyi Nada Inuan. Jimmy Nyayang.
3: Iga gaya sunyi. Kami pun sunyi tu. Nada sunyi tu, jang.
6: Harus sunyi. Lawan World Cup dah habis.
1: Kalah lah.
3: Kalah ke menang tim nonton?
6: Ya malah Jerman. Aku ni kau Jerman.
1: Oh, si Jerman. Oh, tim
2: sudah nonton. Lama udah apa ya, Jerman?
6: Lama udah lah.
1: Oh, si Jerman.
5: Atau sunyi dan itu mana? Jangan kasih ketara lah.
1: Jangan kasih malu kumpulan.
3: Kacau banyak Jerman ya lagu baru. Nada ya sunyi deh.
1: Oh, dah tinggal berita ke sudah jang Jerman. Okay.
5: Wakil lagu me.
4: Okay, jadi bos. Wakil bos dia dulu.
1: Malat gatuh ibin.
4: Gratuk ya hanya kau gratuk aku.
2: Nak pedak mu Amin.
4: Nak pedak mu?
5: Kamera dia. Kamera di atas ke.
4: Okey.
5: Eh mimik ke Ben.
2: Ya mimik.
4: Ngelola lah ya.
2: No dia ya.
5: Mimik.
2: Pemadu tinggal ya Ben.
4: Agui. Ya lagi.
5: Okey lah.
2: Berterang.
4: Okey. Nama lagu tadi.
2: Track nombor 2.
7: Track nombor 2 apa ya? Nombor 1 nya opening selalu ya.
4: Steady bos me. Alright. Okay, terus ngegay ya. Lari ke Suryaman.

0: Lucasse.
1: Ya, ya. Mengari kita hari siamat.
2: Terima kasih Roy.
1: Hari betul.
2: Hari betul ni Roy.
3: Ya, ya hari betul.
2: Ketiga ya Roy. Mesti kesal dah ketiga kali berlagu.
3: Selama ni aku nama dah kita berlagu tu memang bukan bisa saya kesal pun hari pun. Tapi ya. Kita masuk dalam lagu nak lagi kesal.
2: Memula aja ni Roy.
3: Ya, ya mula pun. Hari pun nanya memang mesti ke kesan mimik. Kata saya tu ya. Nanya bila dah tamak dalam lagu nya dah lagi dah. Dah menjiwai lagu.
4: Nak kesal pada Ibian Wan Roy.
3: Enggak.
1: Iya kesal kaku.
2: No, ya, kesal pada Ibian nya. Kesal Ibian nya.
1: Sini aku nya.
3: Sini Ibian aku tak suka.
2: Bas sekolah nya.
4: Kesal apa nya sini?
2: Ibian manca ke bas sekolah sebab.
1: Hampir 2 tahun, setahun, setahun ya.
3: Setahun, ya.
1: Apa penuai aku?
3: Ya, nanya pun.
2: Okay. Terima kasih, Roy. Pada mayo gara muji nyawa Roy nyarito 10 poin harmoni suara Roy tadi ko ya mayo meh komen ya ke positif ba Roy tu tadi. Okey Roy, terima kasih sekali lagi Roy.
3: Okey.
2: Capuh makan
3: capuh
2: man.
3: Capuh time.
4: Ya, laman itu benar paket prau tu.
1: Patutnya capuhnya dia.
2: Orang berebut ke Raja Sungai.
4: Iya betul. Penuangnya kayu sidaknya.
2: Iya.
4: Seperti nak salah aku paket terbuka laki ngau window tu campur.
2: Campur ne?
1: Campur.
4: Tadi aku bisi mati ke tubuh pagi tadi sidak window kayu ahnya iya cukup steady balai ibu kayu yang tadi ni.
2: Iya.
4: Di ruang wanita magangnya.
2: Tahun jadi lah. Bisa ke kita nabi nganjung pengarian ne? Kita sedar tak.
4: Kita RTM magang. Kita hari wife magang.
2: Mai sedar nana sedar yon ne.
4: Bapa aku sikit laju dulu kita datang.
2: Ya, dulu datang ba ujung ya.
4: Ujung.
2: Surut.
4: Surut baru.
2: Okay, B. Okay, bisa ni. Mana sambung kita ni?
4: Oh, okay. Okay, jadi itu pengari. Nah, nanti kita nganti yang pula akan ngari ke stesen ini. Okay, jadi minta Nuan Badah ke diri dulu.
5: Hello, selamat ngalari ngai DJ Lima Pintu.
6: Selamat ngalari, siapa tu?
1: Ngari.
5: Hello, nama aku Brenda.
2: Nah, Brenda.
5: Nama yang tua Brenda tu.
4: Nah,
5: YB aja, YB aja. Brenda Anawi.
2: Brenda.
5: Ready, Brenda. Jadi asal aku hari Selejau, hari Merudi Empu.
4: Hari Merudi.
5: Aku kan uji ngau si Keto selalu mendak live.
4: Selalu live
5: ni. Ngai aku ngelepas ke peluang yang konti bisa ditau. Uji je kau.
2: Ni buat datang lagi konti.
1: Mana?
6: Ya betul. Okay, ngari ke siapa sari tada?
4: Kita bisa semua bisa pengari tadi ne?
6: Dia tahu pemilihan ni.
4: Pemilihan.
6: Ngari ke siapa Narenda?
2: Ngeri ke Miri tau.
4: Miri, Bintulu,
6: Bintulu.
5: Miri lah mulia dampiah gai.
6: Nama lagu kita ada?
5: Okay, lagu kelemai tau, Muji Mai, lagu kemayang ngerindu. Lagu Arelinda.
2: Steady, steady.
4: Itu lagu minatku tau. Gitu.
2: Dan pemilih kita ni.
5: Tua, nyuka setamang tak?
4: Tadai, sikit yang pemilih lagu tau dia.
2: Okay,
4: jadi Renda tadi ne?
2: Ya, okay. Sedih Renda.
4: Iya. Ngari ke Miri ngau lagu ya.
2: Suah kemamat.
4: Pengendo, iya. Mesti juara tu.

0: Ya. Renda tadi nyari ke Miri.
1: Terima kasih.
0: Nama ya dah ngari ke Miri. Lama ya hari merude.
1: Nama deh. Bakal terpaksa aja. Okey.
0: Mana nyawa ya?
1: Mana? Renda tu sikit selalu karaoke berumah tadi pabak kau.
0: Pelabak kau Renda selalu berlagu di selalu karaoke mai lagu tu ne. Selalu. Oh, selalu kau ya.
1: At least candai madah ke penuh perasaan kau ya.
0: 9.9.
1: Felicity madah mana nyawa ibu tu. Steady ibu ya. Misi Asun boleh tahan mana suara 9.10 ah. Doni Singaleng dah kemana dah tadi? Segi orang lama.
0: Segi orang otai yang po tu.
1: Ribabeh Tasa. Oleh jadi penyanyi pengerami orang kawin tu, okay, ya. Patrick yang ada ke nyamai didinga sada nyawa. Cun pilih lagu. Lagu tu segi sesuai dengan nyawa Renda tadi. Kaya tadi.
0: Ya, nyuka Renda tak bunyi.
1: Cita mabi. Setama yang sedua. Oh,
0: pelabak aku dah terlebak. Merinang orang bermua panjai Renda. Nih, mic lagu tu. Lama gini?
1: Hah? Oh, dia nanya Renda kan nanya kami? Oh,
0: Renda.
1: Ni Renda tadi.
2: Renda tadi.
0: Lagi di tu.
1: Lebak aku ya?
0: Nantu ni ngah ya. Nang acau, okay. Jadi terus ke pengari Siti Siko kak tu. Okay. Minta nama dah ke diri dulu.
1: Siapa nama?
3: Aku Patrick Louis Jabang.
1: Oh, Patrick Louis.
3: Oh, penatai hari Sungarang Merude.
0: Orang Merude.
4: Okay, nyari ke siapa?
3: Nyari ke.
1: Madam Brenda dulu ya. Kepada dia tu si ibu.
4: Kucing si ibu ni. Kucing si ibu bintu lu Sriaman Limbang.
2: Sriaman udah.
3: Nyari ke kucing lah.
1: Okay, steady, steady.
4: Second round tu ya.
2: Okay.
5: Second round.
1: Sige Rindo. Kau jadi orang kucing yang lain.
3: Nah.
1: Dah mesti rempuh kan Patrick?
0: Ni nama orang rempuh, ni nama orang kucing.
2: Soalan mau merangkap.
4: Okay, nama lagu kita sekali tu Patrick.
2: Lagu yang?
3: Lagu ke dibaikku cerita yang udah terlebak bah. Dari Harry Francis.
0: Ya.
2: Harry Francis. Dah terlebak nama jang.
4: Terlebak nama tak. Terlebak nama kak.
0: Udah terlebak nama.
1: Terlebak nama mana ke dia Brenda?
0: Okay. Okay Neil. Dah sedia no Neil.
1: Aku deh. Aku.
0: Okay.
1: So kemana Patrick? Steady Patrick.
2: Alright.
0: Okay. Jadi terus ke ngau pengarik kita di kucing Patrick main lagu ya. Udah terlebak.

0: Patrick, okay. Mari ke kucing. Okay. Terima kasih, Patrick. Okay. Oh.
1: Steady, Patrick.
0: Steady.
1: Ya, Patrick nak dengar orang belagu tanya ya, nya.
0: Paket nak
1: dengar. Nak dengar.
0: Malam nak dengar.
1: Macam sekedar komen tu hari nawai mah umah kesal ya aku ya. Hari gul-gul nyawa mana ya mina mic nya kelalu semai aku ya. 9.4 poin ya. Jack Liman low note okay, high note kajaga pitching bisa lari mimit aku ya. Graman mana-mana nyawa penyanyi orang merudi. Patrick 9.9. Alex Chandai.
0: Ini orang marudi. Mantap madang nyawa sirat itu.
1: Ya, namun mantap nyawa. Sigi, steady, steady. Steady memang ya. Lagi mari orang nongak kita di ADB.
0: Oh, dah tembok magang.
1: Dah habis regata dia.
0: Ni, au bedau.
1: Bedau. Oh.
0: Kumai ku pengari tadi. Lagi benuang capuh tu. Anil benuang pekit prok mega. Jadi engkau sudah ngatu dah lama. Jadi udah tu lagi sudah dekat nama tu tadi. Pekit terbuka anti nak salah ku kategori lelaki. Jadi so mayu kategori tu bisi penyampau 3 ngagai 5 kategori.
1: Ya ke
0: saringan dulu jadi pergilah baru peringkat akhir paket perahu pergilah.
1: Pergilah baru raja sungai.
2: Raja sungai.
0: Ya betul.
1: Anda ingat ke serito hari 6 ko sekali minggu serito.
0: Iya.
1: Serito lagi saringan ya ke capuah tadi siapa menang? Tim hari siapa? Bisa orang merah pemutus ya.
0: Nantu ninga tu tadi tapi ko pakai kebisik ninga nombor 15 nanti nak salah ko tadi.
1: Magai plate nombor 15 ne.
0: Iya betul.
1: Sedap landas kini. Ni aku selalu kriam deh.
0: Nak pasti gam nil tapi
2: auto
0: barang tu aku dekat promo ne. Okey. Ngawak tu ke mana ke ngagai balap ninga kita kelebih lagi di Marudi kita tahu ngenatai diri berprogram baram mereka ta ke benung diatur di dataran Marudi. Jadi mayu macam program mega malam tu kita bisi program malam kebudayaan ke diatur mega di pentas utama dataran Marudi ianya program malam kebudayaan. Kalau ino dekat mantai ke nama tu persembahan etnik-etnik hari setiap persatuan tu malam tu lagi Anil. Jadi pihak mega yang kawan program Ratu Baram Regatta jadi bisa 17 ikut dekat berbuat juara malam tu lagi. Jadi nanti ada penanggul kita bisa live hari Facebook rasmi Miri FM lagi.
1: Bidik jadi MC?
0: Ratu Baram. Ya, MC malam tu.
1: Ngau fast
2: DJ manis.
1: Ya.
2: Ada manis.
1: Ada manis.
0: Okey, Neil.
3: Kena punya tadi ni. Aku bisa pengarir ya, Be.
0: Udah nadai ge atau
3: nadai.
0: Bisa apa ikut kita tadi.
3: Lapan tu lah dua.
0: Enamnya.
1: Tegi bisa lagi badan ke bi ni asiko dah lagi
3: siapa
1: ya benar nak lain bi
2: menuni lihat dia nya
1: lagu dah bintang bisa ke bisa aku
2: ni dek
3: anggu
2: idea kita ketok
1: ya lagu dah bintang mesti ya
2: dengan lagu baik ke ya
3: habis
1: saya
0: dah nak gelak bos kita tadi BJ
1: yang ngaso macam pemutus tanya ke
0: ya pemutus pukit tu ya boleh ni aku macam tu serai kita nanti nama tu
1: tu special regatta baram tu dah serai tu dah
0: iya betul jadi tu kategori 18 HP tunnel tu final pusingan ke-6 ya nyanya nama pasukan kebulih penduduk Lumbur 4 ianya Ari Bat Super Gamang Ari Berkenu banyak ya udahnya boleh penduduk nombor 3 ianya Ari pasukan JSR Ari Bintulo udahnya ke nombor penduduk nombor 2 nama pasukan ianya Limin Racing Team Ari Sebawah apa yang dekat ia ke juara

0: masuk ke bulan kedua. Nombor satunya SSRT Ketam RT, hari sebawah megak tu. Jadi kira ke empat itik tim tu sudah mujur boleh kategori 18 HP tunnel berpusingan ke enam tu tadi, Anil. Ianya powerboat empu. Iya, betul. Adanya tu kategori kedua tu ianya 30 HP dua piston tunnel. Jadi keboleh penduduk nombor jadi keboleh nombor tiga tu tadi ianya kumpulan dari Raja Kerbau Gembilang dari Brunei. Tahniah dengan orang Brunei. Punya kedua kumpulan dari Kima Baru dari Bau. Audanya kejuara kebuliah kategori 30 HP 2 piston tunnel pusingan ke-6 ianya juara kumpulan dari RJ Racing Team dari Sibuti. Tembap jaring yang sidak 3 tu cukup steady ni. Kategori ianya powerboat race.
1: Naik kelas.
2: Tembap jari.
0: Iya, tembap jari ini. Ikan yang mana ini? Laju dirinya pada aku tadi.
2: Laju.
0: Laju. Seminar siku ajak dalam powerboatnya tadi. Okay.
1: Ya, speedboatnya.
0: Betul. Jadi itu longboat empu. 15 HP longboat. Final pusingan ke-6. Kebulian lumbur nombor tiga hari kumpulan Tegalan Racing Team hari Belaga. Udahnya kedua hari Pancaran Ratna hari Belaga megak. Boleh tahan orang Belaga tu. Udahnya juara ianya kumpulan hari Guan hari Miri. Orang Miri mai juara kategori 15 HP longboard berpusingan ke enam. Udahnya ke penuri tu Neil ianya kategori 50 HP below tunnel pusingan ke tujuh tu tadi. Ya ke bulan nombor tiga hari kumpulan Triple Z Racing Team hari Limbang. Steady orang Limbang. Udahnya kedua kumpulan dari Raja Kerbau Gemilang hari Brunei mega. Steady orang Brunei ni cukup nama tu mantap
2: sih orang Brunei.
0: Tim kami. Udahnya juara hari
1: kumpulan
0: RT. bukan tak lagi hari Kapit juara 15 HP below tunnel pusingan ketujuh. Steady orang Kapit tu. Mantap. Iya.
2: Memerudai dia nak
0: kuning. Ya, saya ke memerudai ni. Nanti tadi yang bagi semua sidak ya ke udah boleh penuh dua. 3, 2, 1 pekit powerboat race ke Sarito. Tania.
2: Bejari. Mana sikit kita tu?
0: Lembang.
2: Jom dekai.
3: Dia tak konsen kita tak ada powerboat
2: kita. Ya, betul.
1: Pergilah. Dah tu final B. Sarito lagi seringan magan eh.
0: Agi saringan magang. Pergilah baru sidak yang final.
1: Pergilah baru maya final. Pergilah Rindu benda pergilah. Pergilah agi ba mini studio agi kita ne.
0: Agi ba mini studio ngagai hari Minggu pun sama tu ni. Pergilah.
1: Pergilah lah nya.
0: Iya, betul.
1: Au. Ya ke mado barunya, ya ke baru diterima nya. Nama motor saya.
0: Bakal boleh pula tipu laku kenil tu ni. Okey nak aku terus macam ni. Untuk ke program kita. Jadi tu pemutus rasmi nama tu. Lomba Proud tu. Jadi tu ke boleh penuduk kelima. Not Proud sidaya nombor 16 tu hari Terawan Mulu nanti nak salah ko hari Benerang 4. Okey jadi ke 4 Not Proud sidaya nombor 1 hari apa amat steady orang tu ni hari SPDP hari Brunei nya ya amat steady orang Brunei. Ketiga Not Proud sidaya 44 ianya nama Proud sidaya hari Taming Sari Staria, anti nak salah ko. Udah yang kedua, Not Proud Sidayan 57. Kumpulan Ari Singgah Jagal 1. Anti nak salah ko. Udah yang pertama, Not Proud Sidayan 31. Nama Proud Sidayan yang Lakin Belaga 9. Kira kurang belaga meh. Mai juara berpekit lumba Proud tu tadi. Tanya orang Proud. Orang belaga.
2: Okey, kau orang perahu.
0: Okey. Iya, jadi tu tadi kira kebisi nama tu Piala Khas, Piala Khas Ari yang berhormat Premier Sarawak tu tadi kategori lomba perahu tu tadi. Cukup special.
4: Piala Premier.
0: Iya, betul. Piala Premier. Jadi juara mai pulai 15,000 ni.
1: Oh. Tuh dah temu tu seringan yang tadi.
0: Oh, ya,
1: kira-kira
2: final
1: mulai,
2: ni. Final tadi.
0: Kedua tu tadi mai pulai 8,000. Ya. Ketiga mai pulai 6,000. Keempat mai pulai 4,000. Mata duit ngau kelima 3,000 ringgit. Ya. Kira kena rugi nombor 5 lagi mai pulai mata duit tu tadi ni.
1: Satu sampai nombor 5 lebih.
0: Betul. Oh.
1: Okey.
0: Kak dengar ke pekit bisik? Atau tadi ke kategori itu kepada aku pagi tadi. Okey. Jadi itu tadi ni ke lucu mimet ku nak sida laban sida ya lubah deh tang kayu sida semua laju tang boleh tahan sida Indo tu tadi. Jadi kategori lomba kayu ke Indo ke juara. Kira aku umum ke nombor 5 tu ne. Kelima Not Proud sida ya. 37 Ari Sri Pawana 6. Udahnya keempat Not Proud Sidai 58. Ari kumpulan Singah Tagal 2 Mega. Udahnya ketiga Not Proud Sidai 17. Ari kumpulan Terawan Mulu Naga Mulu atau Ari Penatai Mulu tu. Udahnya kedua Not Proud 14. Ianya Ari kumpulan Terawan Mulu Benerang 1. Udahnya ke juara Not Proud Sidak 30 Ari kumpulan Lagin Belaga 3. Juara Ari Sidak Belaga Mega. Amat steady Sidak
1: mana Ben?
2: Ada seru.
0: Ya, steady Sidak ke Indo tu
2: steady
0: tadi.
2: Ada belaga.
1: Itu kategori Indo nya nampi.
0: Tadi bisik ke ujung-ujung sidak ke bukai tadi nyu lembau sidak yang ni laban nyu mesti kan di kayuh sampai abian eh ba ujung line sidaknya
1: nyu natan ge sport manya stamina nyu kurang datai badan deh.
0: Iya betul.
1: Yes mandi ngayuh.
0: Ini semua sidak ya.
1: Tahniah dan nembok ke lomba nya lebih.
0: Iya betul.
1: Okey. Kita mulai baru dengan guys IK Pabakku. Engkau kita dah engkau bisi nerima namanya tadi
0: berita baru
1: pengari kini Yon, Nana, Ibin, Dom,
3: Nadai
1: ne?
2: Nadai tu saya Nadai
1: ya meh dito Nadai meh berapa ikut dah tadi 8 ikut nah.
0: 8
2: berapa ikut dah
0: kita kira ke semua bisi pengari
1: ya Pabakku dah tak tutup.
3: Makan nen tutup 2.5 dah.
1: 2.5.
0: Kira ke kongsi pemutus
1: kongsi ke dia.
0: Iya, pemutus bintang barang regata kemarin.
1: Ya ya. Berapa ikut finalis?
0: 7 ikut.
1: Oh, ya ke
0: hari 15 hari peringkat semi final sarinya 9-15 ikut finalis ke mujur masuk ke dalam semi final. Jadi kemarin 9-7 finalis ni.
1: Ya ke hari semi final nanti bisa infonya tahu macam semi.
0: Okey, semi final ni.
1: Nanti nak dari final ni ajak agak
0: nak final ajak lah. Laban semi final tak sempat. Okey nak ngacau. Okey jadi ke pekit bintang barang mereka kata kemarin ke mujur dia tu jadi ke Bulia Sagu Hati atau kecubahnya Dennis Sita Bulia Sagu Hati udahnya ke Sagu Hati ketiga ianya Muhammad Sani udahnya Sagu Hati kedua ianya Nelly Kimi Nelly Kimi tu Siku wakil hari Sida Indo tu. Ya ajak ke Indo ke Mujur masuk dalam final tu tadi Neil. Udahnya seguati ke empat ianya Reynolds Steven. Pian mega ke boleh persembahan terbaik tu tadi. Ianya Rafael Gaujon ke belagu tungkat semangat tadi. Yeah. Udahnya ketiga. Iya betul. Bisi menang kemarin Ibian.
1: Bisi menang lah Ibian.
2: Mestilah kita support.
0: Nyak baru kabat. Okey, jadi ke bulan nombor tiga. Welius Celudai. Nanti nak salah ku hari Kenawian orang tu. Orang Kenawian.
2: Ya, dia belagu seri minggu lepasnya. Bisik wakil sike sibu. Hari
0: bisik ni.
2: Wellness nama.
0: Wellness.
2: Minggu lepas kah?
0: Oh minggu lepas ni bisik.
2: Bisik wak. Maya.
0: Bapak tu ya banyak.
2: Selawat ku sayang serinya. Ya belagu.
0: Steady ni.
1: Mantap.
0: Tanya ke bulan nombor 2 ianya Rafael Gaujon tadi ke mic lagu Tongkat Semangat. Munyi sekedap peningat tadi nyukat sebaka-baka artis original ni Neil.
1: Ya bisik peningat kita madah tadi munyi orinya aku yang madah.
0: Ku main sidak ya penyanyinya kemerindang tadi. Udahnya ke juara ianya Spencer Marcus sikit penatai asal dari Ulu Linai Marode sikit orang Marode Empo mai juara tahun tu di Bintang Baram Regatta.
1: Ya ia ke namanya pemotor spool ya menyana be.
0: Iya betul. Ya mai kemarin tu Neil yang mai satu kampung ya turun padangnya.
1: Penyukung ya nak.
0: Penyukung ya jadi penuh dataran Marudik kemarin. Lapan penyukung dari semua berdepan pentas.
1: Ya penyukung ya sedas bilia amanya.
0: Sida serupa panjai pelabak kunya turun.
1: Jawah kini menua sidanya be.
0: Nanti saya kena jauh bisik dalam setengah jam aja. Nak jauh ngagai dataran Marudik. Lah mandi Marudik tu mayu rumah panjai ne ke hulu ke ilikian.
1: Ni apa?
0: Hanya ya benung capuas tidak ya. Pekit perut muka. Tang nanti di pedak kaku tu tadi saya ko campur atau ni laki ngau Indo.
1: Agi seringan ne.
0: Agak saringan tidak ya.
1: Ya, nak sabar kamu dah pemutus. Siapa bagi Raja Sungai namanya tadi, Mbak Regatta Marode itu. Ini kecubah ngau tu, Bi? Regatta Marode?
0: Ya, betul. Kecubah ngau. Ngelamat tu, ninga aja.
1: Benda aja, ne. Benda aja, Mbak, telefon.
2: Ngasak main, Nil.
1: Ngasak main. Iya, gangan.
0: Iya, nanti diperhati ke jam dia tu pukul 2:30. Jadi tu pekit pekit kayu Indo. Piala kayu Indo tu tang 9:10 ikut atau tertutup
2: empat.
0: Tang tidak kena jenis perahu kayu tu.
1: Okay fiber ne.
0: Okay fiber, kayu empat.
1: Udahnya.
0: Ya.
2: Nadai kun ya. Eh terus ke? Terus sampai nak.
0: Nama Alvin Kak Naura.
2: Nadai. Kak. Lama ada nak nyebutnya. Tahun tu bulan berapa nak nyebutnya lah.
1: Bisa kan Alvin?
2: Prabu bisa nyadi kena bila kita benda nyadi kita buat.
0: Okay.
2: Tambahnya semak ada katanya dalam pusingan. Mangut muka sarito ada kata mangut di tungak sepawah kan.
1: Inilah kucing lah. Okay, baik.
0: Jadi udah habis tu lagi kategori tu ditangkat dengan kira ke penudi tu ngakai kita sebuat ianya Piala Raja Batang Baram Regatta. Tu baru ya kayu nadai terhad tu ia terbuka ngakai semua ke udah juaranya tadi atau dua kategori fiber ngau kayu.
1: Okay.
0: Ya, dua kategori terus.
1: Ya ke.
2: Saya pergi lah.
0: Perhati.
1: Nama tadi?
2: Pergi lah. Saya itu.
0: Nama
2: itu lagi.
0: Oh, pergilah nya tadi. Oh, pergilah. Pergilah. Oh, pergilah.
1: Raja sungai nya. Tak
0: ku teh. Oh, minta ampun au anya tadi. Pergilah ampo kategorinya. Tapi dia tu amat sikit kayuh ke Indo tadi sama kategori ya ke Sarito ke Benung di di Pejalai ke.
1: Artinya tadi pergilah semua yang final magang nabi.
0: Betul. Pergilah semua final magang.
1: Sarito saringan minat ke Piala Premier tadi ya ke Abdul terus masuk ke final nah.
0: Betul.
1: Okey, datang mai berbala mayu kebagi kita ke Semat Merodik di Miri dia boleh datang ke Merodik berapa jam kini?
0: Nanti Miri ke Merodik kurang sejam.
1: Kurang sejam nih.
0: Bisi dalam 45 minit nanti nyemak laban dia tu bisi jabatan baru diadu jadi nama tu sesak ya nak untuk balat nalah nak bakal sebeda tu Daniel. Lapan misi jambatan jadi nyamai lah semua bala nama tu kita impu bala peningah atau ke bala orang Miri atau kena tai ke diri tang kemari udah penuh mayu orang Miri ke nurun ngagai Merodik tu ni.
1: Serta mega nanti ke Meda Mini Studio ke Benua On Air berangkat pukul 9 pagi nanti.
0: Ya betul hari 9 pagi nyentuh ke pukul 5.
1: Ya nanti ungkup namanya tadi bagi ban dekat berengkah pukul 12.
0: 12
1: ya. Nyentuh ngagap pukul 3. Pukul
0: 3.
1: Ya B megak pergi lah nabi.
0: Ya betul. Aku megak pergi lah.
1: Ya tahu main lawak mini studio ya ke Semat Nur Semat Nur Rengkah Trophy.
0: Ya betul.
1: Betul.
0: Di dataran kita yang
1: ya. Di Merodik. Spear trophy kita dia nabi.
0: Supaya nama tadi dia.
1: Nak jauh hari kita nak jauh hari tanya ke? Nak jauh hari Indo Adan ya ke?
0: Oh nak jauh semua.
1: Siapa ngerimbai kita dia lah?
0: Ke ngerimbai kami di tu nama tu pentas. Nadi jauh ya kami berpentas itu. Pihak mega bisi nama tu bisi stol pemakai bakal tidak pemakai ke Melayu pun bisi pihak mega bisi pemakai bakal tidak di nama tu rumah sap mengasap pembisi itu pihak mega bisi mantai ke craft kita di Merodik tu Neil.
1: Rogata.
0: Sikit mayu macam program ke bisik datu di tu. Jadi pergilah anak nak ingat hari ke penudi program Baram Regata malam konsert perpaduan. Jadi kanemu siapa artis-artis ke diundang pergilah kita sama-sama nganti siapa mi artisnya pergilah. Bisik 6 ikut artis tidak salah ko.
1: Ya, ke merenda malamnya.
0: Iya, malam pergilah.
2: Okay. Yang kau ambil tujuh ya.
1: Yang kau ambil tujuh lah. Habis pun bisa berlagu pergi lah.
2: Bisa.
0: Nadai, nadai berlagu.
1: Nama lagu dia pergi lah. Anak malu bandu dia mantap.
0: Nadai berlagu pergi lah. Ngelak ke artis berlagu.
1: Okey, pabak aku.
0: Okey, Neil. Hanya hari Tari Miri. Jadi harap ke bala peningat kita. Sama-sama ngedatai ke diri di Baram Regata Merodik itu cukup. Mayu bala pengujung itu. Nanti diperhatikan aku depan mini studio itu, Neil. New penuh. Ni ke sidak ya. Berbeli ke pemakai nama tu. Ni ke medak pekit-pekit perut kita Sarito. Kira ke wash-wash ais meh.
1: Tapi sampai malam lagi nah.
0: Iya, sampai malam ni.
1: Ya, malam pun bisi merindang.
0: Iya, malam kebudayaan malam tu.
1: Malam kebudayaan. Pergilah bisi berlagu-lagu kena.
0: Iya, pada hari tadi. Bisi berlagu. Iya, betul. Pagi tadi pun kita bisi Premier Sarawak datang ke diri dataran Merodik kita kira ke majlis perasmian serai nganti YB Premier Sarawak kita itu tadi bisi dua ikut artis merindang kita ianya Marina Jara. Jana ngau Richard Lee tadi Neil.
1: Okey, kena cukup kejam kita itu. Engkau Yon bisa ke berkongsi ke BIKF Yon?
3: Aku tu kebenar ya. Jenguk-jenguk keluar tu ni.
0: Aku di
2: ingat kingkong.
1: Kasih kingkong.
3: Aku ingat ke kingkong ni. Jadi ya, buat kelemahan tu. Bak langit dan deh. Kita akan berdak suntung kan nama semua benda ni kek maka
0: mbak ya
1: gaya ri benda mana ni Yon
3: benda mana panas. Aku mula tadi maya kita buat pun sike tadi berdaun tu penuh atasnya. Jadi dia toknya penuh langit atas dia. Aku berbesarnya mega. Aku mendak benung mendak live tu deh. Benung mendak berluar live. Bisa aku ngiru gambar ngagai dom tadi. Nganjung video na dom.
5: Betul. Ya betul.
1: Okay, live
5: tadi benung tu mayu lah. Nah.
3: Tu dah mayu dah dom. Lagi aku ngiru baru.
1: Bukan live videonya, nang live pada mata dream pun ni.
3: Live pada mata, untung enggak gawat di
5: tu. Depan
3: terus meda, dibuah kian, meda hari tu. Jadi meh.
1: Ya. Pergi lagi bisa yon.
3: Apa gila hari kepenudi ya?
1: Pergi lah, mayo lagi yang kat berapa kau? Kebesar-besar ini.
3: Malam pun mana-mana laban malam gudi ke bisa LED.
1: Oh.
3: Terbaik.
1: Oh, bisa LED.
5: Banyak lah.
3: Lawa.
1: Nak aku kalau meda LED ni, meda dah tadi dia.
3: Pelabak aku tahun tu pelabak
1: aku ke
3: terubah ya saya ko.
2: Ya, boleh ya main layang malam hari.
1: Ya, rindu lagi meda pelabak kau ni kan.
3: Ya,
5: ya, malam hari. Ya, bisa LED deh. Set lampu.
2: Bisa si teh dah kemari siapa? Batman ke Superman? Batman.
3: Batman.
0: Lemik tulang Batman.
2: Ya belum lemik tulang Batman.
0: Lemik tulang.
2: Jari pepiak jari.
1: Nak cukur ribut.
3: Li, saya terbaik Batman. Bin,
0: guru-guru Ozira.
2: Bukan kedunik Batman, jari lawan jari.
3: Nungguai, lagi kuiro genuan bin gambar
1: bin. Nak cukur ribut.
2: Ka, steady teacher Yun.
1: Oh snap ya.
3: Tengok lagi di sini.
1: Oh snap ya. Oh
3: snap ya.
1: Dia mengira ke mana hari di Bintulo dia Hion.
3: Ya.
1: Datang ke pengelak nyangkung pengawal kita ya. Dan sesambilnya sementara kita nyukur ke jam. Jukur ke penudih ke? Ke penudih. Dan nyukur ke penudih ya. Lu tutup. Yon dulu Yon. Alang-alang dah berjakut.
3: Okay, terima kasih Neil, terima kasih ngagai semua semua kita bersama dah mujur ke program tu. Jadi ngarap ke semua program ke di Prambu bakal sidak Pak Miridian mujur mega sidak Basibu mega benuang ngatur pengawak kan Nana. Ngarap ke semua mujur meh pengawak kita sebuat nah. Ngonya merik selama ujung minggu temu baru gila.
1: Okay, Neil. Nana, nama program di Sibona?
6: Nama program Sibona ya gila.
2: Selangaunya
6: aku ikut. Pergilah bala DJ Anga KBR kita.
1: Ketua pesta Selangau. Ya kau kata ngapa ya tadi?
6: Berakit pergilah. Namanya Selangau Raf nama tadi. Challenge. Benar lah. Ayo belum.
1: Aku aja ronde yang ni.
6: Okay, ngarap ke sudah tiga DJ Mar, Puan KBR kita, Jenny Achan, pihak mega DJ Menti kita, serta Kak Lia, Alia kita hari ngari ke Sibu deh, ngari ngarap ke
1: steady, steady.
6: Sudah mujur meh, pergilah deh, berakhir, bisa boleh lumo, tambo, cayo, guys sudah ya.
1: Ya, Ibin.
2: Okay, selamat hujung minggu semua. Terima kasih yang kita bisa ngau kami CK tadi. Temu baru bawa ke Bukai. Selamat mujur mengganggu ke balak kaban. Ya ke bisa ngulu program-program ya ke dia sebut kita nyata dek. Okay, cayur ke semua kita.
1: Dom.
5: Okay, terima kasih Neil. Jadi peluang tu aku beri terima kasih ngagai nama tu B tadi ti udah meri wakil pengari ngari Kelimbang ini siapa namanya tadi Rafael nah
0: iya Rafael kau John.
5: Jadi ya terima kasih ya agi semua peninggal. Jadi pian mega nan ingat lemai tu udah biasa sikit lagi kita begulai ngau program 34 hari Limbang nya siku nembiak kita nya Ebner Domingo anak Kulin. Aku lain ngau Indaya dekat laban dia tu tadi siku nembiak hari SK Sandman ti dekat ngagai London asaiku gold medal Ten Angel Malaysia qualifies ti nyulut berjakuk ribai tu. Jadi dengar ke program 34 pukul 3 tu lagi udah habis tu lagi.
1: Okey.
5: Terima kasih semua. Bye.
1: B.
0: Oh. Okey, terima kasih ngagai pengari kita tadi bisi 6 ikut tadi udah ngari ke step station. Hanya di pemega peluang tu ngarap ke semua peningat ke Ari Miri ngau di Marudi anak nak kenata kita di dataran Marudi kita sama-sama kita capuk lagi ramai lagi berprogram Baram Regata. Hanya di anak ingat malam tu kita dekat medak malam keberian kalai dekat ni setiap persatuan dekat mantai ke persembahan tarian etnik-etnik hari setiap persatuan tu lagi. Jadi kita tahu ada live Facebook hari res Facebook rasmi kami di Miri FM tu lagi. Ngau tu kita bertemu baru pergilah. Ya.
1: Yeah. Okey, terima kasih Abi. Serta mega terima kasih mega dah meri pengari meh untuk kami di Kuching itu. Ngau mega terima kasih ngagai semua ya ke udah ngau cetak kenyalang Spencer Bana, Priscilla, Rafael, Cecilia, Nixon, Roy, Renda ngau mega Patrick ya ke udah ngau cetak kenyalang untuk minggu tu. Okey, nak atau aja sikai kita ke sari itu. Terima kasih semua ngagai peninggal ko dah meda kita ba Facebook YFM Iban. Ngau ya ke bisik meda kita atau ke kubus ini dengan kita di radio Sarito. Bye-bye.

0: Charta.
1: Kenyalang.
0: Info activity Y.
2: Aku Rabe Jaro, publicity skateri dekat Nesau serta naik kita sampal datai. Enggak program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026. Tiket datur kena 25.7.2026. Berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Badewan Serba Guna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu merik peluang agar nenggak di kandang mono pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang.

Kali kerekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus minggat peluang gawal. Sidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, nitihkan pemutus persa engukus dikenduk ke sidak. Yang itu juga dibuat diatur, ngambil kengembian memberi penerang negara bandar niat senang tangkus, engkau peluang gawal kau boleh ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak salah melekirnya, takkan batang pengawak kita umat penanggul negara sidak dibiari, enak masa hari ngambil.

Kok balik ngeliat mayanya? Disediakan ada berani ngeliat kelatai ngeluk kok tentu. Kenapa ikut ngeliat nak ngira penatai akademi? Endur tak ke status ekonomi? Patut diberi awak nyerungkai potensial diri serta milih bidang kestipa ngau penau serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyuluh akademi tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengalaman dia, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia serta penau ngelepak ke diri ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara namia serta pengalik ke betul raban namia hari kedua-dua kandang negeri ngau menang pesisir ulang ubah hidup sida serta mantuk memang sang kemayu lagi ruang bilik sida serta mantuk ilangkan Sarawak. Kita daya menggunakan

0: Bagai karnival biasanya 2006, tiket datur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi minta 6 lemai, kekalan buat dewan serta guna selana.
1: Info Activity Y. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jago, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: 34 Seranyawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM menyokong industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadat.
1: Tiga puluh empat setengah nyawa teman badan sekali tu kita bermulai dengan teman kita. Siku nombor primary 5 ti sudah boleh midul mas buat team Eagle competition buat dengan national qualifier. Selamat datang ke Ebner Domingo terkedom lah. Terkedom nama nan?
2: Ya.
1: Ya. Okay. Lainnya yang pon ini, lapan boleh mari awak bermulai dengan kami bawa FM Limbang. Sekali itu buat program 34 Seranyawa Neman Badan. Ngopi moga tak ketinggal kediri, kueku kediri moga sekali itu moga hanya DJ Dom moga bisa ngau kita ya, bergerakan sekali itu. Lalu jadi sama datang guys doa.
2: Thank you. Terima kasih.
3: Terima kasih. Terima
1: kasih. Okay. Okay, nah, first of all, nanti mari tanya lagi doan, tapi puji lagi doan, apa doan dah boleh apa, gold medal?
2: Oh.
1: Ya, berapa titik sih titik? Dua?
2: Dua.
1: Dua titik. Boleh cerita-cerita mungkin, nama titik gold medal kau yang mana titik?
2: Regional dengan national.
1: Okay, what competition tadi?
2: Tinigal English competition.
1: Tinigal English competition tadi. Jadi tadi mengikut tadi mesti dua kali dah boleh medal mas tadi tak ke medal tadi kan, the master. Jadi boleh na cerita mimit pasal nuan ngau pertandingan tadi, ngau paket tadi.
2: Since I'm good at English, my teacher asked me, do you want to join the competition, right? I like English, so of course I join lah.
1: Okay.
4: Bila cikgu?
2: Oh, bila?
4: Bila cikgu kasi kau?
2: Like 3 months? Three months ago.
1: Before the competition?
2: Yes, I think.
1: So that's when tadi cikgu nanya tadi, non perlu terus memang agree ngau competition.
2: Oh,
1: nanti mana? Oh, nanti kau nanya mami ngau diri kau dulu kah? Nanti lah. Memang terus, memang terus jawab ke diri terus ya. Out. Okay. Maya competition tu tadi. Berini kita ngadu competition tu.
2: Oh, competition. Kalau daerah. Oh, tada memang tada dia daerah. Langsung. Tim kita, sekolah kita, kita dapat menang. Dapat pergi Kuala Lumpur. Ya, yeah, untuk so, international.
1: Before Ibna pergi Kuala Lumpur, kita memang mesti asal ringan berlimbang ataupun bersekolah?
2: Imbang.
1: Berimbang. Bersekolah ni. Ya, ataupun Ibna itu sekolah berdiri ni?
2: SK Sandman,
1: ya. So, berapa ikut kita sekawan satu tim? Ngokin.
2: 14. Tapi kalau dekat nasional, aku rasa 5 atau 6 saja.
1: So, dah dipilih lah.
2: Oh,
1: dipilih ya. Kini cara pilih enggak? Cikgu pilih enggak?
2: Yang paling okey saja. Yang okey saja.
5: Lulus saja.
2: Yang lulus.
1: Ah. Sama nama kawan-kawan ilmu Ibn boleh kongsi dengan bala peninggal kita yang kawan-kawan kongsi
4: mengatakan kawan-kawan sama sekolah
2: yang nota tu?
1: Ya.
2: Oh,
5: pergi KL.
1: Ya.
2: Pergi KL.
5: Tinika.
4: Siapa nama?
2: Yang tips.
5: Yang pergi KL.
4: Yang
2: aku bagi tahu tips dekat kamu.
1: No. Your team.
5: Your team that's go to KL.
2: Oh, the tips.
1: Yeah. Your team. Your team. Kumpulan. Siapa dalam kumpulan? Yes.
2: Siapa dalam kumpulan?
1: Iya, betul.
2: Nama kamu saya?
1: Iya. Yeah. Apa nama kawan-kawan?
2: Jordan, Chukri. Celine. No, bukan.
5: Bethany.
2: Abigail. Abigail kan, aku kena fikir Abigail.
1: Abigail. And you yourself.
2: Ya, yeah, ada satu, ada dua lagi, satu lagi yang tak aku tak ingat.
1: So this one sama kelas ataupun berbeza kelas?
2: Beza kelas.
1: Beza kelas. Tapi sama tahun lima lah.
2: Tidak.
1: Tak, sama campur tahun enam.
2: Bethany dengan Abigail tu tahun enam.
1: Oh, tahun enam, sama tahun enam kan?
2: Ya.
1: So, kemaya Ibna suka ataupun rindu berbahasa Inggeris?
4: Bahasa Inggeris.
2: Masa saya kecil.
1: Masa Maya Miet lah, Maya Miet.
2: Maya Miet,
1: aw. So, Maya udah sekolah ataupun benar sekolah?
2: Benar sekolah.
1: Benar sekolah. So, kena penerimaan Ibna po atau Dom po. Aku biasa kaya, okay, Dom sebenarnya. Dom.
4: So, okay, sama Dom lah.
1: Sama Dom. Aw. Okay, Dom.
4: Dom Miet.
1: Aw. Ya, jangan ingat aku nama soalan aku sendiri, Dom.
4: Apa kira?
1: Okay, apakah Dom ninga jeko iban ga jeko English tadi. Adakah which one is susah ni kak nyebut kak ninga kak itia kak faham?
2: Iban.
1: Iban.
4: Saya iban lah.
1: Memang iban lah. Tapi, so that mean hari met memang mami ngan didi lah memang main jeko English lah.
2: Aku.
4: Memang seharian di rumah memang jeko English lah.
2: Aku.
4: Tapi contoh kan, bisa lama panjang kan?
2: Bisik.
4: Tapi rumah panjang kena ke ini wakil dia kok kan ada yang benar?
2: Iban.
4: Dia Iban. Tapi Iban dia faham.
1: Ayah faham Iban cuma pedis kat nyawat. Tapi ini wakil dan nyawat dalam Iban itu malanya dalam Inggeris kan bukan ni.
2: Iban.
1: Iban kan. Baik faham. Faham juga Iban. Bisa dia buat.
4: Sebab ni aku Inggeris faham juga ya tu. Orang lama deh, orang sesuatu orang tua. Cuma aku Inggeris.
1: Aku ngoi ni kucingnya okey. Sebab ni kau nyak pun cakap aku dia ke.
2: Aku
1: okey. Aku yang bisa membaca mana ngoi tiat ni. Tanya tadi cukup panah tadi deh. Nanti kita minta ke Maya tadi tu. English perlu ditekan ke kita, perlu dikemerat ke kita dalam dunia atau dalam dunia teknologi itu deh. Apa itu pun silibus itu pun mayuh dengan English itu, kan?
2: Ya.
1: Okay. Lalu bu, lepas itu nona anti bisi ninggal hari apa nuan? Mana kalau nona bisi ngau ataupun kak pergi ke London ataupun udah pulang dari London, begini. Bisi ngau competition baru nak pergi London, kini ya ngau pun ini mulai nyawat kini.
3: Okay, hari nama tu Teen Eagle English Competition tu tadi daripada saringan sidak ya bermula hari national ya boleh goal dunia sidak ya pergi KL untuk regional roundnya ya boleh goal baru jadi goal medalist tu satu yang boleh goal tu memang automatic
1: dipilih
3: lah. Dipilih ke London lah ujung bulan tu
1: ujung bulan tu neh
3: ya.
1: Wah, best.
4: Kini ke nama tu orang ke hanya cari sekolah pun atau kini hari kementerian pun?
3: Lepas tu nama tu anda katik nyebut kira ke swasta hari Chaya Academy penganjur penganjur tu mulai ngau sida ada British International School so hari sida ya kan dia baik harinya lah tetapi semua tu diluluskan oleh kementerian pendidikan.
1: Tanya Siti pemanah ya tadi itu tadi nih lapan bisi sawup nggak hari bis belajar mana
3: ya
1: jadi lapan nanti bisi menda bisi stok dia Ibna punya FB bisi stok Ibna punya FB FB nih bisi nanti menda nuan kena baju Gryffindor Gryffindor tanya atau Harry Potter
3: Harry Potter
1: Gryffindor. Oh, ya. Harry Gryffindor. Ya. Memang minat Gryffindor, memang minat Harry Potter oh begini.
2: Harry Potter saja aku minat.
1: Nama ke mana minatnya? Why do you like?
2: I don't know how to explain it, but for the trains.
1: Uh-huh. Oh, for the trains.
2: Yeah, I like the trains.
1: Oh, ya, Rina kita apa yang dong?
3: Ya. Sangat berminat di kereta api. Nama jenis kereta api temu yang makan.
1: Boleh contoh, cuba Dom kongsi nama jenis kereta api yang
2: yang ini betul.
1: Ya.
2: Castle class. No wait, whole class. But I want to tell something. the engine used in the movie is a whole class.
1: Mm-hmm.
2: They call it Hogwarts Castle, right?
1: Yeah.
2: It's fitting for the name, but there is a castle class in the same railroad.
1: Mm-hmm.
2: The thing is, they use a hall class,
1: mm-hmm.
2: and they called it a castle class.
1: Mm-hmm.
2: So something like that, yeah.
1: Yeah, I know. Kita cerita pasal kita pergi dalam mana, no? Yeah. Ayo, kita cerita pasal kita pergi bawa Harry Potter tu, kan? Nah, good, kan?
2: Yes.
1: Yes. Okay. Okay, Abna. Nanti nuan ke London. Nanti nuan ke London akan datang hujung bulan, kan?
2: Yeah.
1: So memang you akan target you akan dapat akan boleh gold medal baru atau
2: yeah. Gold medal lah.
1: Gold medal. Mm-hmm. Dapat gold medal tu kita puan gold medal tu tadi sida yang secara berkumpulan ataupun individu.
2: Individu.
1: Individu.
3: Individu. Ya. Yeah.
1: So maksudnya dah ditemukan kini berapa country akan berpadu kini atau akan bersatu di dalam
3: setakat tu pada ditemu berapa tek negara dah nganjung peserta, tetapi memang Teen Eagle tu ya melibatkan 60 buah negara.
1: 60 buah negara.
3: 60 buah negara.
1: Banyak lagi kan?
3: Ya.
1: 60 buah negara dekat bersatu tu ngena jaku peribai. Enggak, Ibna bisi ini pesanan to your friend, maybe mungkin Maya sedang belajar atau takut ataupun ingin kat itiah cara Ibna.
2: Untuk yang nota-nota kan?
3: Kalau yang mau ikut competition,
1: yeah.
3: Any advice?
2: Oh, yang kalau mau kalau ikut competition,
1: yeah.
2: I don't want to be marketing or something, but learn to speak English and learn grammar or something like grammar.
1: Oh, grammar.
2: Yeah, grammar.
1: So, Ibnah itu atau pendom itu memang gamer lah. Gamer atau apa permainan yang game yang itu main? Itu?
2: Bukan grammar.
1: Okay, kau main ku gamer. Grammar, okay. So this mean mesti perlu mayuh menulis, membaca, and listening. Correct?
2: Yes.
4: Barumah Din, mungkin ada banyak buku kan? Buku dalam Inggris, bisa simpan.
3: Isi buku English yang buku ya, yang physical buku nandai, tapi yang lebih mayu macam nak jidit
1: digital,
2: nak gadget lah,
3: nak
4: bisa survei pula.
3: Ya,
1: wow. Salah satu survei yang you pergi baca,
2: what
1: English, maybe buku e-book or something.
2: Oh, e-book.
1: Yes.
2: Yeah. What kind?
1: What kind of e-book?
2: Usually, fiction, technology, and history.
1: Ebook.
2: Yes.
1: So, what is your cita-cita akan datang? Cita-cita jelas tidak akan datang. What you want to be?
2: Oh, of course, train engineer.
1: Wow.
2: Train engineer. Yes.
1: Okay. Tapi baru dong. Tapi jadi engineer baru tapi.
2: Railroad engineer.
1: Railroad.
2: Railroad.
1: Yes. Kayak dia tu. Nanti tu sebenarnya bekerja apa? Jadi kau ingat siapa itu? Tapi kerja dong. Memang nanti tu.
4: Lihat siaran dari FM.
1: Okay. Itu sekarang kita tanya dulu dengan kayak nonton puan. Angkat dong pun bisa kan lagi tanya lagi tu dong. Okay. Jadi nuan jadi suku indah yang agak Edna tertarik. Jadi begini ya saya ti nuan tadi. Nau pengunjur Edna tertarik. Nau pengunjur dong tertarik.
3: Bangga agak sebenarnya laban medak usaha yang bu ngiring ya semua rasa macam bangga agak lah medak pemasang ya dalam pelajaran.
1: Jadi kau bisa schedule yang puk ini ataupun yang tak yang puk dari belajar tak mesti kah okay jam tu mahu mesti belajar tau main mahu mesti jam tu aja bisa kena kini
3: sikit bisa
1: sikit bisa
3: nak ya maka persediaan kami dua ya dia tu, make contoh hari Sabtu tu tadi kan, jadi pagi dari pukul 9 sampai pukul 11 begitu, laban untuk competition English Teen Eagle tu, sedaya bisa diberi orang buku, diberi orang movie yang perlu sedaya baca, faham, dan sedaya perlu memahami jalan ceritanya. Jadi untuk paginya aku akan nyuruh yang baca hari chapter berapa, ngagai chapter berapa. Udahnya aku akan nyuruh yang agak summary. Nama teka faham yang buat ceritanya. Lemahnya baru move on pergi ngagai spelling. Laban bisa. Okay, untuk Teen Eagle tu ialah ya bisa 4 titik ujian.
1: Okay.
3: Yang kesatunya jawab soalan ABC selalu pada kita kan. Yang kedua spelling bee, mengeja. Ketiganya menulis karangan, essay. Keempat debate. Jadi perlu aturlah jalan masa itu pukul betul belajar betul belajar betul pukul betul lagi belajar begetul kenyal lah.
1: Jadi nanti ya mana sila debate yang tadi sila yang pun ngagak kendiri leka cakup ya atau ke sikit dah diberi bola pengajar atau ke ya ke main selekin
3: sidak ya akan diberi suruh ngagak kendiri daripada nama tu link yang sudah diberi ngagai apa yang naik ke nganjung budak kian kan sidak ya diberi tajuk disuruh ngigak maklumat dia ialah bila masuk ngagai dewan exam ialah baru sidak nemu ni bagi tajuk sidak ya. Sidak berlaban secara kumpula dalam kumpulan tetapi markah akan diberi secara individu.
1: Middle secara tadi segi cukup individu aja.
3: Ya, segi cukup individu.
1: Jadi

Ya lagu ni Andrew senangalai kitab kumang gojong ke jam dia pukul 4 9 minit 9 minit pukul 4 19 minit lemai selama-lamai ngaga kita ke baru bergelangga kami buat YFM kemudian ke kami ngena Astro China 871. Terima kasih lama lagi nyukung kami buat YFM mendian ke YFM bergari tumbuh pagi tadi bergelangga pengeluar program kami hanya untuk ke jam dia tu au. Jadi tentu ya hujung minggu berketuk andur kita amai diri sebilik berjalan raun kelantang kati harap ke semua pengawal kerja kita sehari itu mujur magang serta kita ke bisa gitu oleh pengadaan sehari itu kena 25 hari bulan 7 2026 ke bisa gitu oleh pengadaan berglumuk ngau diri sebilik atau ke ngau kabar belayan kini gitu oleh pengadaan meri selama ada pengadaan gagai kita lalu kita ke bisa gitu anniversary tak keulang tahun kita ke dah jadi melaki bini harap ke kita bergulai gaul lantang senang gerah jereki hari tahun-tahun ke udah serta mujur buat semua pengawal kedai kerja kita au. Jadi itu lagi merindang kita gaul lagu ke udah disedia ke aku kena merindang kita kelebih lagi kita ke Bendung duduk kerja pengawal seraya ke mendiang ke YFM angkanya lemai rinam tu kita rindu lagi belalak hari kita ke berjalai rawun ngelantang hati duduk belalak pan ya Siti hari pegawak ke nak kitai muai pengelak kita ke udah gawak seminggu-minggu tu tadi sama saya sama rindu lagu berpadu nyawa Ricky L Ngau Sima letak kali hari YFM.

0: Statistik bandang ke penusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah dideriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Berjaga, anak bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah mereka nak beradat. Tukai seminak laban undang-undang teng megah nguruka penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagah report. Kontak 019-261-1833 atau gagah ngau penusan nyir 999. Arame belak ketanggut kuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan ngau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.
2: Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, endak semua orang ulih nerima, jaku ti endak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
2: YFM, segulai, sejalai.

Kero lagu ri Chris Benofola lagu merindang kita berentang oleh hari jam 3.2 lagi bukan dengan aku Desi Tawam TKC. Jadi tu berkongsi dengan kita Siti berita ke di Kerembai ke Mesia Mayu kalai nanti kita bisa berhati ke berita orang ke terjun hari atas jematan Daruhana di Kuching kalai polis dia tu benung ngiga orang ke terjun ke sungai hari atas jematan Daruhana di Kuching itu. Jadi kepala polis pilih menung Kuching ianya ACP Alexan Nanga Cabuk yang madah ke video 28 second ti mandang ke kes tu nyadi udah balak dikerembai ke orang bermedia ramah lalu sidak megak bisin terima report polis pasal perkara tu kemarin. Jadi polis dia tu lagi mansiak pengamat kesnya lalu jam ke dia tu orang ke terjun ke sungainya lalu bedau di Kelala serta kesnya dia tu bendung dipansi ngena section 336 penal code anya Siti berita ke dikerembai ke Mesir Mayu ba media rama terus mengelengau kami rentak ngalih hari lagu hari Kat Jelema Twist Pamaon dan sebenarnya lagu hari Sintiali Sampi Tua.

0: Yo.
1: Woi, mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku itu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nanda ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malannya.
0: Bah, yo, amat terkenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh, terbrun yang kini kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main

0: ditutup. YFM, segulan sejalan.
1: Okay, Sheila Jer, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: ngagai kita kengemuan garik iklan lumayu baruma,
1: tau beri garik kita ngagai gereja, tau kengagai orang bukai tiap buguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang,
1: kita maga uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya,
1: bagaimana setahun tak lu ya.
0: Enggai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejak.

Ya Nuan, number one di hati lagu hari Jimmy Nyayang pukul 5 tu lagi. Dan kita sama mendiang ke berita tidak berterus dari Kota Midiang ke Sapuri di Kuala Lumpur. Dan sebenarnya duit lagu merindang kita bawa rentak dengan hari sari tu hari 6. Lagu hari Andrew Bonny James buah hati dirampas orang. Dan sebenarnya tu lagu hari Lily Stephen bujang pilih hati.

0: Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakarta. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengerami itu. Bum pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Pandangan Anak Muda Perkasa Pembangunan Negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang.

0: Pandangan golongan muda akan terus dijadikan asas penting dalam menambah baik dasar serta program pembangunan negara. Jaminan tersebut diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Kita selesaikan dan kita dengar setiap kelompok dan kita bantu supaya kita perbaiki. Kalau ada kelemahan, kita perbaiki. Kalau ada apa-apa program baru, kita kemukakan. Dan ini cara kita. Work together, work hard, improve ourselves, make Malaysia a great country, a successful country. Jangan terpalit dengan pahaman-pahaman yang melemah dan merosakkan.
0: Katanya Kerajaan Madani sentiasa terbuka menerima setiap kritikan dan cadangan bagi memastikan dasar yang dilaksanakan berkesan serta menyeluruh. Pada masa sama, Perdana Menteri menyeru agar generasi muda tidak terpengaruh dengan fahaman yang boleh melemahkan perpaduan dan merencatkan kemajuan negara. Dalam masa sama, Perdana Menteri menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri sesuai dengan perubahan semasa.
1: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi yang lebih baik daripada generasi kami, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan untuk mengangkat. Sebab itu dikatakan reskilling, upskilling, kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri turut memberitahu bagi memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor negara, RM5 juta peruntukan awal turut disalurkan. Tambahnya, insentif tersebut mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi. Seterusnya, langkah permulaan bagi membangunkan kerangka kerjasama strategik melibatkan kerajaan, institusi pengajian tinggi dan pemain industri bagi memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan berhubung insiden letupan granat bulan lalu di Kem Hobart, Gurun Kedah, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan ia dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu yang terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kenderaan, analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, calon dan wakil rakyat yang bertanding dinasihat agar menjaga etika serta adab sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan memberi tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat.
3: Di peringkat negeri, biarpun banyak isu-isu negeri yang harus kita santuni dan harus kita tangani, dengan tidak perlu pun untuk merendahkan mana-mana individu atau pemimpin yang pernah memimpin sebelum itu atau sedang memimpin.
0: Katanya setiap pemimpin politik perlu menghormati semangat kebersamaan dalam kerajaan perpaduan yang turut menjadi faktor utama dalam menentukan kejayaan pelaksanaan pembangunan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pada masa sama, Pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan PH Datuk Seri Amiruddin Syahri menyeru semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka pada 1 Ogos ini. Katanya situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang. Dalam pada itu, isu bekalan air terus menjadi keutamaan bagi masyarakat orang asli. Penduduk berharap masalah berkenaan dapat diselesaikan segera. Pada masa sama, turut mengakui pelbagai kemudahan lain di penempatan mereka semakin baik.
4: Okay, harapan saya lah untuk masyarakat orang asli itu keadaan kali ini lah, isu infrastruktur lah, trauma sekali. Masalah air, air masalah ada berlarutan lama dah. Kesian ke contoh warga emas lah, wanita mengandung ke dah melahirkan anak susah nak mandi. Kita pun kena angkut air, nak angkut air pun pergi ke sungai, sungai pun paham-paham sekarang ni. Sungai ladang, baja, racun, bila mandi kan gatal, bila gatal dia penyakit kulit lah.
5: Air dan juga jalan naklah diperbaiki. Sekarang jalan tu banyak yang rosak. Dalam kampung ada yang dia baiki. Kat luar yang dekat state ni lah yang banyak rosak teruk.
6: Saya harap sangat rumah, batu jalan dengan air lah boleh diselesaikan. Yang lain kesihatan, pendidikan okey lah, tak ada masalah. Yang ditambah baik macam jalan lah, jalan untuk ke rumah, rumah yang jauh ke belakang. Yang dalam kebun-kebun dia dah tambah baik batu kasran. Cuma yang tak elok dia dekat depan tu je lah, yang macam depan-depan yang dekat estate.
0: Berita seterusnya. Lebih 140,000 pekebun kecil bawah Kementerian Perladangan dan Komoditi telah diluluskan bantuan serta menerima subsidi menerusi Budi Agri Komoditi setakat ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, rekod itu menjadikan Kementerian Berkenaan mencatatkan jumlah pekebun kecil paling ramai yang diluluskan permohonan. Beliau turut menggesa pekebun kecil yang layak dan masih belum mengemukakan permohonan segera berbuat demikian. Lebih 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan Melaka Agrofest 2026 dengan sasaran nilai jualan RM1.6 juta. Sebagai sepanjang 3 hari penganjurannya bermula semalam, Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, program tersebut menjadi platform menghimpunkan peladang, penternak, nelayan dan usahawan tani seluruh Melaka selain berperanan mempromosikan hasil pertanian tempatan kepada rakyat dan pelancong. 5 warga Myanmar termasuk seorang wanita ditahan selepas disyaki memasuki negara ini secara haram bagi mencari pekerjaan. Kesemua suspek turut gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kesemua parti itu ditahan menerusi optaring wawasan Kelantan. Kesemua yang ditahan dibawa ke IPD Pasir Mas untuk tindakan lanjut. Luar negara, lebih 20,000 penduduk dipindahkan ke Guangdong manakala perkhidmatan kereta api di selatan China digantung sebahagian perkhidmatannya ketika taufan Noel semakin menghampiri serta membawa ancaman hujan lebat dan juga angin kencang. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan China, pihaknya mengekalkan amaran taufan tahap Jingga, iaitu tahap kedua tertinggi dalam sistem 4 peringkat negara itu. Pihak Berkuasa Indonesia menahan seorang bekas pendakwa anti rasuah selepas merampas wang bernilai jutaan dolar dan lebih 70 kilogram jongkong emas dari rumahnya serta beberapa hartanah lain. Penolong Peguam Negara bagi Pengawasan, Rudy Margono memaklumkan Febri Adriansyah didakwa melakukan pengubahan wang haram ketika berkhidmat sebagai pendakwa anti rasuah tertinggi negara itu. Febri meletakkan jawatan 11 Julai lalu susulan serbuan terhadap beberapa hartanah termasuk rumahnya di luar Jakarta. Sukan penganjuran kejohanan woodball Piala Dunia ke-10 dan terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26 mencerminkan perkembangan berterusan sukan woodball sebagai sukan yang semakin mendapat tempat di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pandangan anak muda perkasa pembangunan negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
7: Jerana, jerita lama Sarawak.
8: Saritu, 25 Ribulan 7 dalam tahun 2004.
7: RTM Sarawak nempak sejarah lebih mujur ngerekod ke persembahan bermukun di pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan itu ba penglama 50 jam tu berengkih hari 23/7 nyentuh ke 25/7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Menua ngapun Pengeraja Asal Datuk Seri Adnan Satim. Maya Temega, Direktur Pes Penabur Sarawak Norhiati Ismail menerima setipikit pengiktirafan MBR ti diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional tengempung ke lagu pantun, bergendang, bertandak serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bak mayuh pupu raban bangsa di Sarawak Ngos Sabah baka Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Gau Bacau. Pengawak maya itu ricagi lebuh pengsai tidak berbahasa sama anggup tanda dimujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak Ngau Malaysia mayerti di Besayagi.
8: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lo menang?
6: Oku nyaa bidayo.
7: Ambo orang Kelate.
8: Wo si Huaren.
9: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
10: Bersantu Ari YFM.
11: Nyati ke buah kenan, Pak Muay tikal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di ngengkang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh penial jembatan tu ti dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es gap benar di pedak dikebat ke bak dua titik tiang ke bakau penial burung kenyalang. Penegak jembatan tembaga disukung dua titik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak kemalam gak cukup rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap maya.

berdekat dari pukul 5, nyentuh dari pukul 6. Dia kita dekat di Perindah dengan lagu-lagu rentak dandut, rentak dandut pupu bangsa. How? Jadi anda menggoyangkan frekuensi kita, terus boleh dengan kami nyentuh sebagai pengujung program kita berentak ngalih hari tu lagi. Tu lagu dandut begak kita pilih berjam kepedudi tu lagu hari Melina dengan Iwan, Memori Daun Pisang.

Ya, lagu ni Salwa Abdul Rahman, Penasaran. Lagu kena mungkal rentak dan tu pupu bangsa kita lemah itu. Andanya bakal selama menindang hari 6.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music iban. Rentak Dangdut Pu

Ya, lagu hari Hari J Kapak Akunya, lagu Ngujung Kejam. Dia tu pukul 5.38 minit. Lemai, selama-lamai dengan kita ke baru bergulangan kami buat YFM. Terima kasih lama milih YFM jadi ke CTR Station pemerintah kita. Jadi kita ke berdua demu lagi kalau radio YFM boleh didengar kita baru buat Astro Channel 871 ke halai. Kita boleh bergulangan kami baru 24 jam nintiang hari. Lalu kita akan berdoa lagi download RTM Click atau download dia tu kalau kita megak boleh mendiang ke YFM sebarang maya, sebarang dinindur kita boleh mendiang ke YFM asal ajak kita bisi internet kena mendiang ke RTM Click. Ya, Siti tak ke duit ke benar ya station atau ke andur kita boleh mendiang ke YFM. Jadi terus mulai kami buat YFM lagi merindah kita tanggal lagu Irama Dandut Pupu Bansa lagu ke sekali tu lagu Ari Farah Goyang Johnny.

Ya, sini lagu berenta dan lagu hari semua gelinas dot agan dot guya dan dot kena merindang kita ba irama pupu bansa rentak dan dot jadi agak sekali tu agi merindang kita engau lagu-lagu ku dah disedia ke aku kalai lagu ke sekali tu lagu hari Karina Ali Abang Bas.

Ya lagu kena merindang kita abah jam tik mudi rentak ngale hari tentu ya abah rentak dan de pupu bangsa. Jadi kena gujung ke program merentak dan de pupu bangsa tu merindang kita ngale duitik lagu-lagu hari beri kami nak ada selesai hingga setik lagu tu dia ananda buya terperasa. Jadi hingga tu gujung ke rentak ngale hari bukan lagi aku ni cerita buat mata ke isi. Bertemu baru kita ba awak pemerintah malam tu lagi. Bye bye.

Hai, hello, aku Priti Lina. Terus dengar ke lagu-lagu berentak dangdut bak program Rentak Dangdut Pupu Bangsa bak YFM hari 6 pukul 5.15 minit lemai. Seminak bak YFM.

0: 9 lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuk pukul 9 malam.
2: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteor Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Miet. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
4: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri. Yusif Ibad.

Okeynya tadi lagu Kena Mungkal Sadar Lemai Kita, lagu kedebat Lily Stephen penampak di Lindung Muari. Terima kasih megak ngagai DJ C udah gulai ngau kita ba awak rentak ngali hari. Jadi bah sadar lemai kita gulai ngaku Min Melisa Rayon hari dia tu nyentuh ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Kenang ke lagunya tadi peningan ti ditinjau aku hari pagi tadi nyentuk ke lemai tu gaya hari kami di Bandaraya Kuching cukup mana. Ya, tumu pagi tadi pun udah tumu ayan mata panas, jadi ke lemai tu mata panas pun lagi terang mancar ke lemai tu. Neh kira ke agi angat enti nayang drempo ba luar jam ke dia tu. Ya, jadi itu semua program kami untuk ke lemai untuk lebih lagi bahasa lemai. Nanti ada penangguh lagi kita dekat dengan ke report bah hello why kapit kita mulai ngepulau program kita hari kapit piamaga aku dekat maca pesan berat ke BC Dianjung bala peninggal kita Dianjung nak email tak ke WhatsApp YFM Iban. Di pukul 7:30 lemai itu lagi, mai kita mendiang ke berita ke ditabur terus hari YFM Bandi Kuching, hapia mega malam tu. Aku bisi temuai datai ngagai konti YFM Iban. Ha, biar mega kita boleh mendak live Facebook YFM Iban pukul 8 malam. Gulai ngau nembia amit kita buat program nembia amit gulai ngau anti min. Nih, pukul 8 malam. Hari sekolah ni, nih. Lagi anti min madah, nih. Kita berperinan dulu peningan ngau lagu kudah ditusun aku ke sekali. Itu lagu hari Daniel Petrus ngau Daniel Umpiang. Inkiniang.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Giga FM. Okey, bakal aku dah hadi padah kaku dulu lagi tadi peningah. Kita dekat ningah ke berita hari menti sigih ba hello why kapit kita ke lemai tu neh. Jadi baru telefon kita dia tu menti udah nyedia ke diri dekat berkunci ke berita begulai ngau kita ba sada lemai. Hello Dara.
1: Ya, hello, sama lemai. Saya jalan ke pengawak, Min.
0: Ya, sama jalan ke pengawak megak ngagai Nuan, pihak megak bala raban tim RTM megak dia, ne?
1: Betul. Mm-hmm. Ya, aku harap ke nama tu terang didengar berita kada-kada baik aku lagi laban kebenar ya Amin ngam-ngam dengan mayu aku dia tu namanya rumah ba no rumah peti Selangau.
0: Selangau, ba Selangau ne nama nak pengawal Selangau dia nanti.
1: Iya, sudah aku mai ke peninggal mayu bakal ngam pengawal ke dekat dia tu bagi menua kata Selangau sebenarnya berkongsi megak ngau peninggal mayu perjalanan kami sebuat okey seminar aku ajak kita di se KBR bagi menua kata TV Bu dan ya Puan Jinia Chan bisa megak di Lucia di DJ Margarita kumpul kami ke adik ATM Sibu tadi sehingga ngagai rumah rantai dua pengawal ngeremai ke pantun deh volume kedua baru rantai dia kedua sempat ke no namanya ngulu pengawaknya sebenarnya dipercayai ke lalu megak pengawaknya udah digulu hanya sekretari politik Encik Petrus jadi sebab pengawaknya aku meda cukup mana cukup terima sambut ke mana ne min taban tanda salah aku abang arik abang keterubah pengawaknya nuan bisa ngau ni ya
0: keterubah mak suba bisik-bisik ngau
1: bisik ngau ne
0: ya rindu nanti.
1: Ya, nya me tadi aku ninga bisa namanya sempat ninga nya Puan Bintang kita hari kapit mega bisa ngayah kala ke pantun ngagai pengabang kita udah nya besangai Puan Helen Mayau neh merasa nak pengge hati nama ke bala ban dua-duanya penari orang kapit mega nap ya ban bisa datai mayah mega tidak ke bukai-bukai kelane bepantun bala pemasai ke bukai tidak kenang kengatu pengawaknya mega sama bisa datai kenya ya lalu udah kami sekuat dia kami sebuat terus ngagai Selangau dia tu bawa rumah panya itu no pengawak ngelepas ke rakit Safari Selangau. Nu lain lah bunyi saya kena buat leh. Lama tu nyebut Safari balik kapit.
0: Ya.
1: Ada tu Selangau. Lain kesalahan sebut aw. Nale, nama sana ngumai lepas kerakit dia pergi. Nah, hari itu aku bawa rumah namanya peti kata tadi neh bawa Selangau di tu nung lepas kerakit. Kalai tahun tu cukup dari mak sambut ke mana? Nanti tahun sikit je coba munyi ke 30 lebih. Tahun tu bisik 45 itu kit. Kedekat dilepas ke pergi lah. Mayuannya. Jadi kami mereka kita tahu ke kita riatin si Bupan bisa namanya ngayuh ke seti akhir ngarap ke kami mereka mujur ulang natai tempu ko kita bahas tentang pengawak safari rakit bak Selangau itu. Okey, nyak pengawak ke mereka dia tu pergi lah peninggal mayuah. Jadi ya tu kita yang nguyen ngagai kapit ka berkunci ngau peninggal mayuah mereka kalai belabu hari 26 hari bulan pergi lah 26 hari bulan 7 2026. Adia traffic light bagi benua kita di kapit dekat di ketu kelama laban pengawak ke dekat ngadu kunya nyentuh ke ngagai 28 hari bulan 8 2026. Ngarap ke kita di bagi menua kapit mereka berarti ke perkaranya. Ngarap ke mengak sama berciman lebuh berkenak tegak lalun lebih baik bahas tentang traffic light sama-sama namanya berciman berhati-hati kita laban duanya.

0: ditutup deh, atau ke nur sila yang ngadu ke baru traffic line yang dekat ditutup nyentuk lagi 28 hari 28 2026. Okey. Min ngam agak pinggang mayu nyak utai ke boleh dikongsi kaku bawa hello wai kapit kita ikan sekali itu boleh baru dengan Wandi konti YFM di Kuching. Terima kasih ya.
1: Okey, sama-sama Menti.
0: Ya.
1: Okey, nyak berita ke dikongsi ke Menti Sigiah bawa hello wai kapit kita ikan lemai itu lagu hari lu CM ngai tundek dek.

26 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jago, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Rikata 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.

Okay, lagu kedibai Andrew Bonnie James agi au sepeng rindu mai jam kita 34 minit dah lepas pukul 6 lemai. Jadi itu ndur aku ngenatai ke pesan berat ke di anjung kita ngenak WhatsApp YFM Iban. Jadi itu pesan keterubah ke bisik di pada aku. Pesan itu ianya madah ke pemati Melda anak sungguang. Melda anak sungguang. Jadi Melda anak sungguang tu udah nadai kemarin, ianya hari 5, 24 bulan 7, 2026. Jadi ia udah nadai ba hospital besar di Kuching. Jadi niang tu dekat di Sungai, 25 bulan 7, 2026. Ianya sarito hari 6, pukul 8 malam. Jadi pesan tu mega dituju ke ngagai kabang belayan, ke diau di selepung, punggu, ran, gua, keramut, nyelam, kelawah, poai, melugu, entulang, lacau, kara, empilik, sungai besai, sebemban, selanjan, kabang belayan di sungai tengang, panto, nangesan, yang kaum kabang belayan di sibu, miri, bin tulu ngau di Kuching, biar mega semua kawan belayan kebukai kena uliah di selintiang di tu, kita kenglala niang tu ianya Melda anak sungguang kau dah nadai kemari hari 5. Jadi ada dekat di Sungai Babala Mayuh, bak lot 15162, lorong 2C Taman Berlian Kota Semarahan di Kuching. Jadi berita keterang lagi, berita kesila lagi berkawang penusah rabat tu, kita tahu bertelepon bertanya ngagai Hepson Sungguang, bak nomor ya 016-885-6409. Aku nanduk baru nomor telefon Hepson 016-885-6409. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Melda anak sungguang kau dah nadai kemarin hari 5 bak hospital besar di Kuching dito, lalu dekat di Sungai malam tu pukul 8 malam, bak lot 15162, lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan. Tadi pesan ke terubah ke bisi di pada aku, jadi agi maca sekedar pesan berat ke bukai. Jadi pesan nangkan ke tu peninga.

Datuk lagi aku dekat nampung sekedar pesan berat ke Bukai laban bisi sekedar pesan ke nak boleh dibaca lagi ni. Jadi ke Siti tu ianya pesan pemati madah ke Pelesi anak ubung, Pelesi anak ubung tau ke menyadi apa isi dak tu ianya menyadi baki anak ubung udah nadai 24 bulan 7 2026. Jadi yang tu ada kak din tu nombor 52 Rumah Cendang Sungai Asan lalu dekat Dianjung 26 bulan 7 2026. Jadi ngau tu pesan tu nesau ke semua bala kawan belayan ba Sekayuk Sungai Asan, Pulau Dudung, Sangkuang Julau, Batu 10 Julau, Rumah Meris Mawang, Selepung Lop, Selidap Bintangu, kawan belayan di Serikai, Rumah Gaduh, Sungai Nabau Ruban, yang kaum kawan belayan di Salim, pian mega kawan belayan ke Bukai, ke Ang Lala Aniang tu. Jadi penerang kesilik kita tahu bertelepon bertanya ngagai mana nak baki nombor ya 0148927921. Jadi isi pesan tu tadi peningah, jadi isi pesan tu madah ke Pelesi anak ubuang tau ke menyadi apa sida ya hanya baki anak ubuang udah nadai 24 bulan 7 2026. Jadi ya tu dekat di intu bebala mayu ba nombor 52 Rumah Cendang Sungai Asan serta niang dekat di Anjung 26 bulan 7 2026. Jadi berita keterang lagi kita tahu bertelepon ngagai mana anak baki bernomor ya 0148927921 mana anak baki 0148927921.

Harap kita semua dah terperinang peningang dengan lagu kedepan Lizuitanya tadi serta nak terlalu nak meh jama ke dia tu. Lebih lagi kita ke benung ngerja pengawak ke nang patut berarti ke utai ke dikena kita buat rumah lebih lagi api ni patut dikemata ke belama ni peningang yang kaum Swiss karan patut dipadam nanti nak dikena kita. Kalau kita nak terlalu-lalu pemegang kita ke benung beribuan ke enam biak mit beribuan kurang tuai megak ni. Hang ingat ke kita mai hujung minggu tu angkanya busy happy hour ku kita tau ke busy berjalai kini ninggal ke sidak ketuai ninggal ke bala nembiak di rumah tau telefon bertanya pergi gak ke sidak ya. Okey lagi terus nampung sekedar pesan berat ke serat tu jadi tu pesan terima kami kena email jadi pesan tu datai Aridaya anak dingin madah kapai sidak ya dingin anak lang tau ke lemambang dingin udah nadai pagi tu tadi ianya 25 bulan 7 dini hari ini jadi dekat dintu malam 27 bulan 7 2026 serta dekat dikubur ke 28 bulan 7 2026 jadi minta bala kapan belayan ke ngelala niang dingin anak lang kita dipinta datai engau ngesah penusara batu ngagai rumah misi sungai tapang kabo krian serato jadi ngatu sidak ya mesan ke kapan belayan di Bangi sebelah Roban Lemuak Risau Awiak Gabu Anak Buga ianya si Pia Megak Siti Anak Buga Angki Lubuak Nibuang Awiak Jaya Lubuak Nibuang Awiak Miri Anak Buga Lempak Isa Anak Ranti di Enang Abudu Pia Megak Kaban Belayan Ari Aik Krian Aik Kabo Aik Awiak Rumah Patricia Agustin Sungai Bangkuang Rumah Hali Rantau Kecala Rumah Mat Tali Meruji Rumah Libau Sungai Buliah Pia Megak Kaban Belayan Berumah Peraja Dua Buah Rumah jadi ianya tadi pesan ke bisik diterima kami ngena email kalai pesan tu tadi madah ke dingin anak lang tau ke lemambang dingin udah nadai dini hari tu tadi ianya 25 bulan 7 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayu malam 27 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke 28 bulan 7 2026 jadi lagi nampung pesan berat ke bukai jadi tu pesan rabat mega pesan tu datai Ari Lila Majenun anak tiat tau ke Indai Tuan tau ke dikelala orang bini ini yang gereja jadi pesan tu peninga madah ke pemati anaknya ianya Max Avenue tau ke King Kuang anak gereja kau dah nadai Ari 3 tu tadi 22 bulan 7 2026 jadi anaknya ianya Max Avenue tau ke King Kuang tu dekat di Sengai Bebala Mayu malam hari Minggu ianya pergilah 26 bulan 7 2026 26 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke ngagai pendam Munggu Lubuak Tanu kena pagi hari 1 27 bulan 7 2026 jadi ngoto sidak ya mesan ke kawan belayan ke rumah memakai rabat ianya rumah Maximilian Rian Batang rumah William Ubos Kuyat Lama rumah Teddy Lepuah Jungkal rumah Sunang Bebangai Kibak rumah Siba Nangeberan rumah Nambah ianya rumah Thomas Cagat Nyelutung rumah Morris Nangaban rumah Agus Ban Ulu pian mega pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan di rumah Panjais Katap Nangajau Gensurai Melayu Ulu serta semua kaban belayan kena boleh disebut magang ngaurang ke ngelala niang tu ngau sidak sebiliak semua kita dipinta datai ngagai rumah Lipa anak Nyawai Tanu Layar Betuang ngesah penusah sidak sebiliak serta sidak serumah tu jadi aku maca baru isi pesan tu di pesan tu tadi diterima kami Ari Lila Majenun anak tiat tau ke Inai Tuan pihak mega di kelala orang bini niang gereja jadi madah ke pemati anaknya ianya Max Avenue tau ke King Kong anak gereja kuda nadai hari 3 tu tadi 22 bulan 7
2026. Jadi ia dekat di Sengait Babala Mayuh malam hari Minggu 26/7/2026 serta dekat dikubur agai pendam munggu lubuk tanu kena pagi hari 1/27/7/2026. Jadi kawan belayan kuda ditesau pian megak ke Ngelala kita dipinta datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah lipa anak nyawai tanu layar betuang. Ya tadi pesan diterima kami ngena email YFM Iban.

Visi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang luar. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, Bak Dewang Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan ibu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Bak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

8, hanya pukul 7 lemai ni. Cikgu nak berasa ni sejam ku dah lalu gulai ngau bala kita bahasa dah lemai. Ya, lagi mengkam gulai ngaku hamin bahajam kedua kita. Jadi pergila ni 26 bulan 7 2026 Basic City program kedekat diatur ba MBKS. Ke Majlis Bandaraya Kuching Selatan ni ianya pelanda Half Marathon Heritage Run 2026. Jadi pelanda tu peninga ukai seminak di pasu rakyat Ari Menua kita aja tang bisik mega rakyat Ari Menua luar bisik ngau ngambil bagi ba Half Marathon Heritage Run 2026. Jadi kategori pelanda tu bisa dibagi ngagai 5 km fun run, 10 km competitive run, happy mega bisi 21 km. Enya kira ke setengah banyak ko kita ini, nyak me disebut orang half marathon. Habak jaku orang putih. Nek kira ke pelanda heritage run tu pelanda pesaka kini nih. Laban tondang tiap-tiap tahun bisi di atur di menua kita lebih agi tunggak ke Kuching. Ya, kita ke bisi ngau ngambil bagi bah half marathon heritage run tu ngarap kudah nyedia ke diri. Lebih lagi kita ke bisi ngambil pelanda 21 km kedekat berengkah pukul 4 pagi dini hari. Ngalih ketuk lagi nih nak berasai nih ngitung jam-jam ke dia tu ngarap ke udah nyedia ke diri tinduk tumu anak makai ngarap ke datai badan meh pian mega anang kelalu ngagai PB tak ke kalau ngagai pes kini anang kelalu ngiga utai ke nak uliah kita gagak utainya ni nak uliah kita nanti nak uliah ngetuh nangkanya aja hanya perangsang area aku laban kita sama-sama ngau nguluk pelanda tu kena kita kira ke merangsang rempu kebenaran ni merangsang rempu ni nak uliah kaki kita itu tadi matiah kaki kita ini bak pengawak ke bangsa tu lebih lagi kita kerindu bak pengawak Belanda. Ya, jadi perkara kebukai kebisi di Pratikaku dalam minggu tu tadi 2-3 hari ke udah lebih lagi berita kebisi nyadi di menua kita berita kena entu mana tajak utai tu viral ni ukai kena dicuntuh tau kena dicuan nya diukur ke mana ni laban pengawak ke merejuak ko kita ni merejuak mekakunya tadi labannya ukai ukai pengawak ke diatur sesekedak sebengkah raban atau utai ku dah diiktiraf korone utai ku dah register jadi utai tu pengawak ke merejuk hari atas jematan tu nang ya viral buat media ramah jadi perkara kebaka tu cukup nak manah kebenaran eh hanya di polis dia tu benuang begigak korang ke merejuak ke air sungai hari atas jematan Darohana di Kuching baru-baru tu tadi neh babak ku kita pun tentu bisi medak utai ke viral tu neh jadi kepala polis pilihan menua Kuching enya ACP Alexan Naga Cabuk madah ke video 28 second ke mandang ke kes tu nyadi udah balat di kerembai ke orang bak media ramah lalu sidak megak bisi nerima report polis pasal perkara tu kemari jadi polis agi mansiak pengamat kes tu jadi jam ke dia tu orang ke merejuak ke sungai tu bedau di Kelala. Jadi kes tu peningan dan agik di pansiak polis agik ngiga. Nah, hanya ame kita ini hari utai ke begitu, kita patut ngingat ke dirimpu pemega mala kita utai ke nadai mai penguntung begitu anang ame ngereja neh. Okey, jadi kita berperindang dulu sebedau ninga ke berita kedekat dikunci ke Bana Jimbat. Nama nak berita kedekat dikunci ke lebih agi bekau ngau regata ke bisik dia tu di Baram. Nah, jam ke dia tu. Kita berperindang dulu ngau lagu Ari Mae Franklin, Kunci Hati.

0: lagi segulai sejalan dengan kami bawa YFM. Tanya tadi frekuensi di Miri ni. Hanya di bakal ke lemai tu peninga. Kita dekat ninga ke berita ke dikunci ke Bana Jimat. Kelebih lagi berkawar dengan regata di Baram. Kita terus ngagai Bana. Hello, selamat lemai.
1: Selamat lemai, Min.
0: Ya, selamat lemai, Bana. Nama berita?
1: Berita mana? Di pasar Marudik itu mana yang bega hari kalau main tau min hanya kau ngatur pengawal ngatur program kebanyakan malam budaya ke ada tu berkah lemah tau.
0: Aw ne, okay kira ke terus ngagai nuan tu bana ne mai berita ke kita.
1: Terima kasih min selamat lemah ngagai bala peninga ke benda-benda yang ke sahaja lemah kelemah tau. Jadi di Marudi munyik sudah ditemu kita yang lama itu para mereka tahun 2026 belum diatur pergi lari ke Penudi. Jadi aku melansa program yang bisa diatur hari Miri yang paling tepat di Miri lemari kemarin yangnya final paket bintang para mereka tahun. Jadi sudah cukup lancar diatur muncul banyak orang datai lalu champion pulai ngagai Spencer Market ya, jadi orang hari Lina itu nggak ke Marudi itu, lalu nomor dua Rafael Gau, lalu nomor tiga Wenis Celudei hari Kenawit, jadi kategori pemandang kemana-mana atau persembahan terbaik Dimpu Rafael Gau ya. Jadi champion nerima prize 2000 ringgit, nomor dua 1500, nomor tiga 1000 ringgit, lalu persembahan terbaik atau kepemanan kemana-mana 500 ringgit. Jadi semuanya disimpulkan ke trofi ngau stipiket. Lalu hari itu nama Prau Kayu berengkah dia tuh men 11 itu paket di sini atur hari itu tadi. Lalu ya ke cukup nama tu diante ente pala peninga udah premier ke berjari pengerami para mereka pukul 10.30 pagi itu tadi. Lalu ditangkap ke ngau pekit lumba perahu kayu yang berebut ke mangkuk yang amat berhormat premier Sarawak. Jadi tim ke menang pakai championnya Belaga 9, nomor 2 Singgah Taga 1, lalu nomor 3 Samil Sari N76 Satria Sakti. Lalu pergilah di sini 10 pekit lumba perahu kayu ke dekat dia tu nemu ke pengerami barang dari kata. Lalu pergilah ianya mayu pekit ke nyedia ke price ke besai baka pekit piala Petra Energy Berhad ngau maka piala etnik gemilang yayasan perpaduan Sarawak. Lalu ia ke nutup lumak perahu kayu lemai pergilah ianya piala Raja Batang Barang. Jadi pelabahku pekir pergilah dan diantik-antik balap peninga siapa nak tim ke mai pulai piala Raja Batang Barang ngau maka piala Petra Energy Berhad ngau piala Unity Barang Regata takai yasan perpaduan Barang Regata. Lalu lemai itu pengerami kebenung diatur bahawa dataran Marudi hanya wari 6.5 lemai itu tadi berjalan ke balap mayu tak keperarakan kebudayaan ke di pasuk 10 bengkah ramban bangsa bialai hari tamu di Marudi muncul agak dataran Marudi itu ya. Lalu program ke bukai malam tu ianya malam kebudayaan ngau Ratu Baram Regata. Lalu ya ke endang di ante-ante orang ianya pekit Ratu Baram Regata 2026. Jadi siapa nak bagi negara ke tahun tu ke mai pulai gelar Ratu Barang Regata 2026. Kelindah hanya mega pengerami ke malang ke mai nasal ke dekat di pandang ke malam tu ke di pasuk mai pun ke Raban Bangsa. Jadi pergilah tunggu pagi dibuka kenal pesta 6 rupiah. Tumuh pagi pergilah pukul 6 pagi lalu muak ke malam kayaknya malam penangguhan konsert perpaduan. Jadi bisa beberapa ikut atau kemanya adalah artis no kita bakal ikat Taiko, Kerry Garris, Les Water, Mawan, The Crew, Penoma Band, Adeka Merindang kemanya konser perpaduan malam pagila ya. Jadi banyak tak oleh dikunci kaku kebala pengingat di segambar bahawa tidiri kita semua bisa lepas ngawa terus mecut nagai maludi kita ya mematahkan lalu mak kau kayu abari ke peludi ngamaga berperindah kepala artis ke bisa diundang hak merindang udah bekau ke lelah kelebihan ke balas tidak akan ngau belum mak kau kayu ya. Jadi report ntar yang ujung kahil hari report bekau nggak punya ramai barang yang kata di marudi di temen mulai baru lagi di studio.
0: Okay, terima kasih ngaga Banda Jimat udah berkongsi ke berita bekau ngau Baram Regatta. Terima kasih Banda.
1: Ya sama bye.
0: Okey, harap ke kita ya udah menerima berita ke mana meh kita ke Semak Ndur di Miri dia merudik dia sama ngericah kagi pengerami Baram Regatta tu neh laban bisi mega pangau pemerindang bisi mega raban artis ke bisi dikangau merindang kita malam tu neh. Jadi kita terus kula sejalai jadi pukul 7:30 lemai tu lagi mai kita mendiang ke berita Ari YFM.
2: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jago, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buat pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет,
1: барунгам.
0: Кан?
1: WAI.

Sambal Lemai Peningah, Dato' Mai kita mendiang ke Berita Lemai. Ketua Batuk Batang Berita. Pemeruan Rampak Menua atur nguna pengeraja asal ngukuh ke ekonomi Sarawak ke Jemahila. Agih belanja RM50,000 kena ngelati ke perkara pelajar ngau penglandik digital Bala Nembia di muka. Operasi Bespadu Immigration 30 ikut rakyat menua luar di Tanka. Ya, tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Ekonomi menua Sarawak ke Jemahila dekat ditegapkan ngena atur baru ti dekat ngemeran ke perkara pemeruan rampak menua ngau atur nguna pengeraja asal ngena cara ti emeruan. Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke strateginya dekat nyadi ke pogok pemansang menua dikena nangkup pemar ketegal ubah iklim ngau ekonomi dunia. Sarawak megak dekat lebih merati ke pengawak nguliah ke ekonomi ti meruan dengan pengawak pemansang tindak mayuh mansut ke karbon kelimpah ari ti ngerembai ke atur nguna kuasa baru bakar hidrogen. Yang mansut ke jakut tu leboya ke berjadi Regata Baram 2026 bak dataran Marode. Raban pengintu pengerai di menua tu udah semampai mandang ke pengelandiak sida ngintu orang kesakit. Tajak pen menua tu betapi ngau penangguh suntuk pengerja pengawak ngau perengka guna. Nyalai, Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke perintah oleh ngisik pengawak puangnya nyengkawum pengawak dutur ngau nurse. Tu setipak benar ngau perkara ke alai palan perubat Tunku Hati menua Sarawak udah ditetapkan jadi sebengkah hari 100 bengkah spital ke pemadu nyulut di Asia Pasifik. Dato' Amar Dato' Sim mansut ke Jakoto ngagai pengarang berita lebuh ya ke berjadi Sarawak City Care Conference 2026 di Kuching. Awam dua harinya kediatur nyentuk ke pegila dekat di Guluk kira 300 ikut raban pengintu pengerai ari menua tu ngau ari menua luar kena ngelati ke kawa kerjasama antara semua raban perubat. 50 ribu ringgit udah diagih ke kena berjalai ke program tuition setia raja muka ngau smart gadget. Nyadi ke sebengkah hari jalai dikena ngangkat ke perkara pelajar serta ngirik pengelandiak digital ngagai Bala Nembia dalam sita Parlimen Muka. Kaban Parlimen Muka, Dato' Hanifah Hajar Taib madah ke tulung RM10,000 udah diberi ngagai upis pelajar pelilih menua muka ngau upis pelajar pelilih menua muka. Duit RM20,000 kebukainya dekat dikena meli 10 unit tablet tidak dijaga kanser pelilih menua dalat ngau muka. Lalu RM10,000 lagi dekat dikena ngatur kelas tuition nyeng kaum kena maya pengajar nyedia ke pemakai ungkup Bala Nembia ngau belanja dikena nguliah ke bub. Program tuition setia raja muka dekat berat agi ke pengawak ngemata ke Bala Nembia ke kurang pemandai serta patut balat agi di iriang. Nambah kenyak, perengka digital tak cukup ke guna dekat nentu ke Bala Nembia tau lebih bersedia nangkup pemar ke Jemahila ngau penangguh ke datai ari pemansang dunia digital. Ngena agih belanja RM600,000 upis pengregister Gerempuang Menua Malaysia JPPM dekat ngelancar ke program Kampung Angkat Madani ngau Sekolah Ambuk Madani JPPM 2026 bak Kampung Pendam di Sadong Jaya kena 1 hari bulan 8. Penerang ari JPPM madah ke Kampung Pendam dipilih nyadi palan ndur ngatur program Kampung Angkat lalu sekolah SK Kampung Pendam dekat boleh penguntung ari program sekolah Ambuk ke dipejalai ke Upiesto. Agih belanjanya dekat dikena berjalai ke mayuh macam projek ngangkat ke pemanah perengka guna serta nyaga pengelikun ngau penglantang orang mayuh. Mayuh macam pengawak ngau servis dekat diatur nyerumbak pengawaknya elak lalu tu nyengkaum program berjua ramah madani, pengawak pemansang agensi perintah
kaunter ke Mindah Kenkia berpersa pengerai ngau nyabut tiket bernasib. Projek ngangkat ke pemanah jalai kebun kemayuh macam utai tanam abak kampung Sepawah Diato udah tembuk bendar. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke ngenak jalai ti mana haginya orang ke berkebun oleh ngangkut hasil kebun sidak ke pasar ngau jampat, likun serta murah hagi belanja. Jalainya mega oleh nyawa merangsang orang berkebun nambah ke hasil serta ngerembai ke hagi kebun sidak. Jalai 1.5 km pemanjainya berlabur digagak kena 15 hari bulan 2 tu kemari kena agih belanja dari agensi pemansang bagi menua betung BDDA yang ngarap ke perengka gunanya dekat dikena serta dijaga ngau mana ngambil kauliah merik penguntung dalam timpuh ke panjai. Kita ada tu menua mendiang ke berita lemai dari YFM. 30 ekor rakyat menua luar udah ditan ke Upis Immigration Malaysia Sarawak ketika mayu macam penyalah dikerja lebuh operasi bersepadu ke Diato Sidak bak 21 bengkapalan di Kuching berlabuh hari 23 hari bulan 7 nyentuk ke kemari. Penerang hari Upis Immigration Malaysia Sarawak madah ke operasinya berengkah Diato pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 2 dini hari berduduk hari sebana ke diterima sidak hari mensia mayuh kelimpah hari pansia ke Diato sidak dikena ngigak serta ngelaban pengawak ting langgar undang-undang immigration. Semua orang tidak tanka bak operasi itu megak udah dibaik ngagai Upis Immigration ngambil ke atur tipatut uliah dipejalaika. Bas pemanjai operasinya ke Diato 117 ikut orang dari mayu bengkah menua besi diperasa. Operasi itu numpu ke pengawak meresa kedai makai permis tidak pelabak ke ngatur pengawak berjudi online ngau palan pemerindang. Polis Diato benung bergigak ke orang ti terjun ke sungai dari jematan Darul Hana di Kuching. Kepala Polis Pilihan Menua Kuching SCP Alexson Naga Chabu madah ke video 28 second ti mandang ke kes Tok Nyadi udah balat dikerembai ke orang bak media ramah lalu sidak megak bisik nerima report polis pasal perkara tu kemari. Polis Diato agi mansiak pengamat kesnya. Jam ke Diato orang ti terjun ke sungainya lalu bedau di Kelala. Kesnya diatur benung kes tu diatur benung di pansia ngena section 336 Penal Code. Sikup bayar kata induk kebuliah 2.96 meter pemanjai ke ditangkap bak kampung pepat di Kabung udah dipindahkan. Dalam post Facebook sidak, Sarawak Forestry Corporation SFC madah ke pengawak mindah ke bayarnya di pejalaika pengudah sidak kan terima report pasal orang ditangkap bayar kena 20 hari bulan 7 tok tadi. Bayarnya boleh dipindah ke ngenak sawup antara SFC ngau sikit orang ke bisik lesen anangkap bayar Wong Kim Min ngau orang mayuh ke diau bak endurnya. SFC megak dekat semampai ngemata keendurnya kena nyaga konflik antara baya ngau mensia. Nyalai mensia mayuh udah dilalau ngau jakuk tinggal suh sidak berjimat lebuh ngereja pengawak bak sungai ke bisi baya. Bintang Baram Regatta ianya pelasar ke berguna bendar dikena nempak mayuh agi bala artis senutuk ngau pemansang industri kreatif di menua tu. Kaban Kaunsel Negeri Sita Telang Usan Datuk Dennis Ngau madah ke pekitnya mega udah muka peluang ndo mantai ke orang baru ke bisik penau ba industri muzik di Sarawak. Pekit tu mega nyadi ke pemun dikena orang baru nyingkang jauh kaki dalam industrinya nyentuk ke peringkat nasional ngau antarabangsa. Bak pekit tu Spencer Marcus Dana nyadi champion serta nerima prize duit RM2,000 tropi ngau stipiket. Orang kebulia lumur 2, Rafael Gaujon megak sama bulia anugerah persembahan ke pemadu mana. Lalu lumur 3 bak pekito pulai ngagai Wallace Chaluday.
Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Pemeruan rampak menua atur nguna pengeraja asal ngukuh ke ekonomi Sarawak ke Jemaah Hilang. Agia belanja RM50,000 kena ngelati ke perkara pelajar ngau pengelandia digital Bala Nembia di muka. Operasi bersepadu immigration 30 ekor rakyat menua luar ditanka. Tunakak kami nabur ke berita lemai, ungkup ke lemai 25/7/2026, hari 6, yang diberita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain, hari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

titik anak kita tu ada yang agak penyalah. Anak yang lalu berjakau kasar, anak yang lalu berjakau jahit, anak yang agak nyumpah. Hanya untuk kelompok satu, nak tahu sekali. Nanti kita nyumpah, kita ngasuh jahit. Dan kita inai, nak tahu nak berdoli ke anak kita. Nak tahu nak berdoli ke anak kita sekali-kali. Dini-dini maya kita. Ngai aku, supaya aku malam, dia keingat ke aku. Nama dia kena ngur, dia kena kuah anak aku. Tuk dia, ukai utai dah gagak aku. Tuk tiga utai datai hari. Pengasai ngutai aku dah kerja aku. Dia aku dah ada supaya, dia aku dah dasai ke. Yang utai ke depan saya aku, ngagai bala keninga, ngagai semua bangsa kita iban. Atau ke bangsa Malaysia. Utai ke depan saya aku, pengundung saya supaya aku. Dia anak kita mujur, dia kelompok satu untung, dia empu. Kelompok dua, painai. Ketiga, bangsa. Keempat, menua. Yang asas aku, saya merancang kita, aku sama merancang kita, apa inai lah. Lebih lagi kita inai lah, bagi kita tak ada orang Hindu anak. Anak yang pantuk hati, anak yang puas hati, anak yang terlalu takut kerugi, anak terlalu takut ke dihempu nak tulis. Ngejau tak, mesti duji. Orang bukai megak menguji, megak pada aku. Ukai nagang ne pasal pengerindan dunia to. Ukai nagang nak, kita ada pengerindan, kita ada pengelantang kita nak ya. Yang dia bagi kita jam ya. Kena kita ngemansang ke dehempu, dia berhormansang ke dunia ngurup ukai.

Okey, peningannya tadi lagu Abang Kaya Bisi Undang Selepak Batu. Nama lawak kita ke malam tu peningan ni. Hangkanya berlawak ke undang kini ni. Anak lagi nanti undang sungai atau ke sepit biru ku ni. Cukup nyamai ni. Panduk terjun aja, sub terjun aja. Okey, hanya di pukul 8 malam tu lagi peninga. Mai kita bergulai ngau Nembia Aris Kula. Kita buat program Nembia Amir gulai ngau aku anti Min. Aris Kula pesang begu malam tu ni. Buat jalai pedawan Serian. Jawa sidak tu datai ni. Jadi sidak tu Nembia ke diau buat budiang tau ke asrama aku kita. Jadi malam tu lagi kita deka ninga penglandiak sidak tu bisinya kat lagu, bisinya dekat bercerita ke malam tu bergulai dengan Timian buat program Nembia Amir pukul 8 malam live buat Facebook YFM Iban ngau radio ni teka frekuensi kita. Pian megak kita boleh ningat ke kami ngena channel Astro channel Astro 871 live bergulai dengan Nembia Aris Kula SK Pesang Begu. Lagi kita dekat madah nama teka sebut nama kebuah sekolahnya nama ya Pesang Begu ne. Laban sempat ganti Mian nanya bala kaban bidayuh ne. Okey, kita berperinah agi ke malam tu ne ngel lagu Ari Dayana Shini selantang timang lagu kendangnya dituju bala indai-indai ngagai bala anak-anak retianya tadi indai tu tadi kasih tau ke sayau sinuk ngagai bala anak.

0: Okey, bertemu baru kita datai baru buat program Nembia Meet live ke Sarito. Kamu dah ni. Nanti Min buka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Aunty Min. Aunty Min ngau tiga ikut Nembia buat mua Aunty Min hari SK Persang Begu. Hari Jalai Padawan Serian. Kak ngumai jauh nak ga jauh mat ne laban sekolah sidak tu enti keserian kita driba kira ke sejam bekenyak meh laban dia tu dah nyamai jalai pen udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita ari kucing keserian ne enti ke sekolah sidak pen tentu nak jauh tapi nak tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Ya, nama nak berita abala Nembia Miet kita ke malam tu lebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak Live Facebook program Nembia Miet tu meh temuai Aunty Min sidak tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu kudah duduk bertungak ngau Aunty Min bak mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya ne. Hari kiba Aunty Min dulu ne. Okey, semak dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity.
0: Charmaine Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: Saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Berbangsa Bidayuh kan?
1: Ya.
0: Jadi majoriti ni biar ke sekolah ba SK Pesang Begu tu mayuh Bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dengan kakak.
1: Ya.
0: Excited lah datang. Senyum dia. Okay, tu Charmaine Primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmaine. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar, 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Ya. Raja 5. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Okey. Isaac. Isaac Raja 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Kanan kebenaran kanan. Aunty Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesaja mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander. Maxander nama artis. Panggil Max.
3: Ya.
0: Berbangsa Bidayuh juga.
3: Ya.
0: Tiga-tiga sidak ya tu bangsa Bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi Primary 5, Max Primary 6.
3: Ya.
0: Okey, jadi sidak 3 tu tadi daripada ke Diau Bo Buding. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begu tu mayuh Diau Bo Buding ni biar ba sekolah SK Pesang Begu tu daripada hang Aunty Min Diau Bo Buding tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Min kan nanya sidak ai dulu sebelum sidak ai tu mantai ke Penglandia Derempu baka ke malam tu merindang kita buat program Nembia Miet. Kita uliah medak live YFM Iban buat Facebook ninggal ke kami ngena China Astro 871 biar megak ninggal ke kami ngena frekuensi buat pilih menua kita ne. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okay, Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya. Yeah.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Iya. Yeah.
0: Seronok.
3: Seronok.
0: Seronok. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Okay. Dekat sekolah tu memang PPM jaga, memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
2: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun ya. Sampai sekarang lah.
2: Ya.
0: Seronok jugalah.
2: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
2: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
2: Best friend saya belum tahu juga.
0: Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
2: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
2: Ya.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi, kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
2: Pukul 7.
0: Tujuh cun tu memang dah bermula belajar lah tu.
2: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
2: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
2: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
2: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
2: Dapat pengalaman.
0: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmin, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
1: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
1: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
1: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
1: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
1: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
1: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
1: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
0: Tidur pukul 9?
1: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
1: Ya.
0: Baru tidur?
1: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
1: Ada.
0: Ada juga?
1: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7? Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6?
1: Pukul
0: selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum. Okey, hanya menem biak hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama, jadi sida itu udah terlebak atau udah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun udah nemu ngatur derempu ko kita ini, nemu bersih derempu tambah lagi bisik dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu raban pembantu pengurusan murid matih sidak itu ngambil sidak itu tadi landik ngereja pengawak baka kita ke di rumah anti berumah anti min baka anti min mega selalu pope selalu nganu bukannya me anti kita itu tadi kita ke pindai bisik balana nak ke benung besai benung mansang kita ke ngasuh sidak itu tadi nemu ngereja pengawak ananya lah pengawak ke baka berbasuk garik nyembi garik jadi anti min ngarap ke balan nembiak kita ke benung medak live yang kau meninggal ke program Nembia Amit sama ninga ke pengasai sidak tu diau ba budiang tau ke diau ba asrama ni teh ke zaman ke dia tu ne sidak ya nadai dia suah megai telefon nya ga cukup manah ne tang bisi gamai ya sidak megai telefon mai sidak ya pulai sidak itu nak tinggal megai agi ari arus pemansang nak tinggal sidak laban baskula sigi bisi di padah ke tau ke bisi diajar lebih lagi bekawa ngau dunia digital dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu ne. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sidak yang merindang kita. Kita berperindang dulu ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen, Aku Dekat Nyulut. Kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut bak pelajar sidak ya, nyulut bak pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajama ke dia tu. Siapa ngai nanti anak kita nyulut ne? Nanti anak kita itu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang ya, udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembiak miat kita, bala nembiak miat baru hari umur 12 tahun sidak tok ne. Kebulai ngan timian ba program nembia mit. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisi jala bisi berjalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke mari. Hari okay, ke mari 2. Hari 2, hari bapa sarinya. Hari 5, hari 5. Kemarin banyak ne. Jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemarin sudah habis datai ke akunti, hab gulai ngau anti mien mega, mayanya anti mien benuang gawa Y912 sudah habis datai di tu. Nama age tu me peluang sida ya ne. Mantai ke penglandia sida ya ba program nembiak miet gulai ngau anti mien. Okey, malam tu baka kuda di semaya anti mien apa kak merindang kita? Anti min kak belagu? Kai? Bukan anti min kak belagu? Kita akan ngasuh Max belagu dia tu. Okey, Max Zender. Apa anti min pada rekuang? Anti min ngasuh Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Okey. Dah senyum eh dia. Kita ngasuh ya belagu malam tu. Lagu apa Max?
1: Mrs. Day Parade.
0: Okay, Mrs. Day Parade. Okay, dah sedia. Alright. Max.
1: Mrs. Day Parade.
0: Okay.

Okey, bisi penangguh mimit peningah. Halaban kita lagi bisi awak. Kita ada dekat minta Max tok berlagu. Hari pun baru. Medak live baru kita. Neh, anang gue pindah ke frekuensi kita. Anang gue pindah ke Facebook kita kini-kini. Anang scroll ke bukai. Kita lagi ningah ke Max tok berlagu. Baru bergulai dengan timin buat program Nembiak Mit. Okey, start baru kita Max. Anang takut. Anang malu. Lagi steady Max tok. Okey, dah ready? 1, 2, 3.

0: Okey, cukup landi Max belagu. Nyak otik kedekak kita ini. Nebiak kenang yang membuat pengeransiang bakat tu. Landi belagu, nemu bercerita, nemu berjaku, nemu berganu. Ni nemu ilah antimian dekat mai bala nebiak kita ke membuat pengelandi bak main asal. Bisi antimian percaya bala nebiak kita ke mai hari dia tu. Ukai semina landi bak dunia digital tang bak main asal megak nak ditinggal ke sidak ya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender nama dah penyanyi. Bisi pengelandi agi bisi bakat ko kitai ni nemu ila. Okey Max. Kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan.
1: Tahun lepas
0: antara sekolah-sekolah lah. Ataupun ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ada ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Kamu dengan Isaac. Memang dua-dua ni memang suka menyanyilah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Yeah.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Yeah. Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan nabi amit kita engau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul. Banyak pesan anti mien ngagai bala nembiak kita ke dia tu. Tajak kita fail kini anang sekali mantul tau kanan sekali alu jampat ngalah ke diri. Bisi peluang nguji lagi. Bisi peluang lagi nguji lagi. Ukai reti kita tadi

0: alah hanya tadi kita lungai bakal sidak tu dia bab budiang. Timi rindu dengan biak ke nemu amat ngatur drempu ne. Udah nemu mersi garik drempu, udah nemu ngintu pendiau drempu. Okey. Timi yang kak nanya dulu. Isaac. Kalau dekat asrama tu kan, contoh baju kamu hilang. Kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang?
1: Cari.
0: Cari dulu. Ya. Kalau tak jumpa juga?
1: Kalau tak jumpa, cakap ke kawan mana baju saya.
0: Oh, tanya kawan lah. Bukan main tuduh-tuduh kan?
1: Ya.
0: Isaac budak baik. Okay, Charmin. Charmin, kalau dekat asrama ni kan, pernah kena kacau tak?
2: Tak pernah.
0: Tak pernah. Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
2: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah Aunty Min bagi satu situasi kan, kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
2: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
2: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
1: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
1: Kenapa dia lari dan jatuh dan sengaja langgar saya?
0: Oh, tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Okey, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah,
1: saya terus beritahu cikgu ataupun warden.
0: Terus beritahu cikgu ataupun warden, jangan lawan ah. Bagus, bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni, ada kawan tu kan, dia tak sengaja, dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah, terus buat apa?
3: Saya cakap dengan dia, awak okey ke? Nak saya tolong apa-apa ke?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia, Max ni dia akan bantu. Tak marah lah.
3: Tak.
0: Okay, nanti kita mendak deh gamas sudah tiga atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih abak sekolah yang kaum di rumah. Laban timin mendak ne, nanti kita nanya sidak ya tu. Nadai diajar. Nang sidak ya lu nyaut nemu. Nama utai kepatut digagak sidak ya ne. Sidak ya tu nemu berkeni ngelindung diri ngau nama utai kepatut digagak. Okay, Max, kalau ada kes bully lah, kamu tengok kes bully ni. Contoh ni, Aunty Min bagi satu situasi. Contoh, kawan A dengan kawan B ni bertumbuk. Kamu buat apa?
3: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
1: Kalau saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur jangan mereka. Jangan bertumbuk lagi. Terus beritahu cikgu. Jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan? Ya. Nyak meh patut diajar kita ngagai anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya, kes ngenyati, ngemedis, tau ke ngelinyi, ngelanyai ku kita bala ni biak kita kemayari dia tu ne. Ari ya sidak tu dia bak budiang, sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya, disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala ni biak ke dia bak budiang yang kau ni biak ke sekolah di rumah mega ne. Okey, kita udah tahu dekat ninga ke cerita. Kita ninga ke cerita dulu. Laban Max tadi udah berlagu, kita ninga ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti direk ne. Nyak ya bekenyak nah. Okey, Charmin, apa cerita dia Charmin?
2: The hare and the tortoise.
0: The hare and the tortoise. Jadi hare tu ianya jelu rabbit ko kita ini. Rabbit kan?
2: Ya.
0: Rabbit ngau kura-kura. Arnab dan kura-kura.
2: Ya.
0: Tu cerita nah. Dalam bahasa Inggeris.
2: Ya.
0: Okey. Nanti Min kira terus baca, okey. 1, 2, 3.
2: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants, but true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmaine Chiniti, anak Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. "My, my, you move so slowly. You will never get far." The tortoise, upset by the hare's manner, said, "Let's have a race and see who is faster." The hare laughed and said, "You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first." Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. "I might as well take a nap," he thought. "Even if she catches up with me, I can easily win the race." So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other, no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shelled friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
0: Nyak me cerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nembiak min. Nyak me penglandia balan nembiak kita ke datai hari SK Pesang Begu. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
2: Ya.
0: Mm-hmm. Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
2: Ya.
0: Mm-hmm. Selalu dapat nombor berapa?
2: Kadang-kadang selalu dapat nombor 1, 2 ataupun 3.
0: Ataupun 3. Siapa lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
2: Ada, nama dia Kessel.
0: Kessel?
2: Ya.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
2: Tujak.
0: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Mm-hmm. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
2: Dalam English.
0: English lah. Mm-hmm. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
2: Nak.
0: Nak. Memang excited lah.
2: Ya.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
2: Pernah.
0: Pernah?
2: Ya.
0: Mewakili sekolah ke mana?
2: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
2: Di luar.
0: Di luar. Lama, tak ingat?
2: Tak ingat.
0: Tak ingat. Kalau selalunya dapat nombor tak?
2: Ya.
0: Rasa seronok kan?
2: Ya.
0: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
2: Tak perlu.
0: Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
2: Ya.
0: Masih belajar lagi kan? Okay Charmin, memang good girl lah, memang clever, sangat-sangat pandai dan berbakat. Nanti tengok cara sebutan pun bagus, ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nak kah?
2: Nak.
0: Nak. Okay, tapi besar nanti cita-cita nak jadi apa?
2: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Ah, dengar kita. Ah, kak jadi pengajar ne, kak ngajar dalam bahasa Inggeris. Banyak tadi Charmin ne. Ya bisi pengelandia lebih lagi bak bercerita. Jadi Max tadi ya landia bak belagu. Okey, jadi yang Timin kan nanya. Kalau bersukan Charmin, kamu minat sukan tak?
2: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
2: Sukan berlari.
0: Oh, run.
2: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
2: 200 meter.
0: 200 meter. Yang yeah. Pecut ke ataupun yang larian button tu?
2: Dua-dua.
0: Dua-dua.
2: Oh. Yeah.
0: Tengok Timin tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okey, selalu menang juga kalau berlari.
2: Tidak sangat.
0: Tidak sangat. Tapi seronok lah kan?
2: Ya.
0: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu petang pukul berapa?
2: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
2: Ya.
0: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang, ya. Memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
2: Minat.
0: Lompat tinggi itu?
2: Ya.
0: Minat juga. Oh, minat. Selalu dapat nombor juga?
2: Tidak sangat.
0: Tidak
2: juga.
0: Sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
2: Tidak.
0: Tidak. Jom ya pengeriduk bala nembiak tu ne. Sidak yang tim maya bermain pun ringat nembiak korang. Sikit bakal ya ne. Boleh nombor ke tak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ne. Sidak ya tu enti Allah kemenang. Ringat nak lama adanya. Gagal baru laban kak engkau nanti sebut ke pemain tadi. Okey, Isaac minat sukan?
1: Minat.
0: Sukan apa Isaac?
1: Olahraga
0: juga ya. Oh, mesti laju ni kalau berlari ya. Sama dengan Charmin lah ya. Kalau kamu dekat sekolah tu kan mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan ada kalau dululah ni zaman-zaman anti min rumah merah, rumah biru. Sekarang
1: saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Yeah. Max rumah apa kalau sukan?
3: Sama dengan Ica.
0: Oh, sama. Sama juga. Yeah. Charmin rumah?
2: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
2: Ya. Yeah.
0: Kalau sukan tahunan tu siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
3: Tahun lepas merah.
0: Tahun lepas merah. Tahun ni tadi biru.
3: Tahun ni belum lagi.
0: Belum lagi. Oh, tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan. Max? Ada juga. Ikut sukan apa?
3: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan. Permainan apa?
3: Bola sepak.
0: Bola sepak.
3: Dan softball.
0: Ada juga. Isaac pun ikut juga. Bola sepak.
1: Bola sepak saya tak ikut. Saya ikut softball.
0: Softball?
1: Dengan olahraga. Itu saja.
0: Olahraga. Itu saja. Charmin?
2: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Ya. Bola jaring ada tak di sekolah?
2: Ada.
0: Ada. Minat?
2: Minat.
0: Minat. Tapi selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke? Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
2: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya. Nak jadi pemain je.
2: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
1: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Max dia football. Bola
3: badminton
0: sepak.
3: Badminton paling bagus.
0: Oh, badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey. Pengalaman penelebak bala nebiak kita ke dia uba budiang di patih ukai semina uba nyaga diri ukai semina sida eto ngintu diri tang ba pengawak-pengawak kebukai lebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar, araban pengerja pengawak ke bukai, bergulai dengan bala nebiak kita ke dia bak budi yang nak takut ngancong bala anak kita dia bak budi yang laban dia tu cukup nyamai. Cikgu bisik dia bak sekolah, nyengkaun bala warden bisik dia bak sekolah, jadi kita ke apa indai pun anak enggak ngelak ke tanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja. Kita pun megak patut berjalan ke tanggung pengawak kita ke apa indah itu ke ngibun bala anak kita yang merati ke pengelikun sidak ya, merati ke disiplin sidak ya, ngau penau sidak yang ngintu diri anak ngelak ke bala pengajar aja ne. Okey, nyelala anti miento bejaku. Kita dekat berperindang laban Isaac. Isaac dah ready Isaac. Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kak ngemait lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelantiang hati mian laban. Ninga lagu tu ajak ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakal ya meh udah umur anti mian tu. Nah, jadi ya nebiak ke mai hari dia tu kira ke new dah amat bar biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi ni ngumai lagu ke zaman-zaman ni bakal anti minto umur-umur anti minto jadi kita ninga ke Isaac tu berlagu lagu ke dia baik ya cintamu mekar di hati. Dah ready Isaac?
1: Sudah.
0: Okey.

0: belalak kita, belalak kita ningai belagu nai cukup mana nyawa ya, patah nyawa ya, cukup lantang nanti kita ningai nih live lagi, live buat program dan biar miat kita ke malam tu antimen penyenino ningai ni anangginya lagu lagu lagu lama ke kita ini, lagu lama menyakira ke ukai lagu kemayari dia tu tanya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey, Isaac, siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri.
0: Sendiri
1: lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ya.
0: Bye-bye auntie Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Tidak. Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Ya meh, nabi ada torino, ninga-ninga lagu orang udah besar-besar ini. Tapi anti mien sedikit muji, cukup mana patah nyawa ya neh. Ni nemoi lah, bala producer kita, boleh ngambil kini, jadi artis. Nah, okay Isaac, cukup landi, terus ke agi pengrindu nuan abah pengawak belagu tu neh. Di sekolah selalu wakil kan, jadi penyanyi ni.
1: Iya.
0: Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Nama sekolah tu Telagu Sejarok.
0: Telagu Sejarok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab Antimi dengar suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat belagu menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak belagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh, kamu belajar matematik sambil-sambil mengira tu, kamu menyanyi. Ada macam tu?
1: Tidak.
0: Kalau belajar.
1: Ya.
0: Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac, kita megak udah penglandi, medak penglandi Max megak belagu, main lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita buat program nembi amin Ari Skula SK Pesang Begu. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu neh. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Begu, guru besar, bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu datai banyak kemari ngau sarito begulai ngau timin buat program nembi amin. Kira kena kak tu dulu kami begulai ngau kita buat program nembi amin. Betul baru kita bawa ke bukai. Okay, say goodbye.
2: Goodbye.
0: Okay, kita berperinang ke sekali itu api mega ninga ke ganu perancang arisiko nembi ke kalak di kangau buat program nembi amin.
3: Perancang tu meh munyia. Di indah andi nak peng

0: nyawai ngajari aku. Terima kasih ya.
1: Aku nginjau jaku ni yang Nelson Mandela, siku ari tokoh dunia titik lala bala mayu kelabak aku. Jadi munyi kuya, education is the most powerful weapon in the world. Takkan tidak kalian kita ngega jaku kita impu, pelajar kita yang mencia senjata ti paling berkuasa. Jadi kita yang ngai maca, bekeni kita kak belajar. Lalu untuk kita yang nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita yang nak pandai, anang ngau orang berpikir ke magai menua ya ya. Lalu berdua harinya kita anang tak ngemerat ke pengawak macam buok. Menuju nembiak baru, jeman kelia, untuk tulang kita kelalah, kita yang nak kering, kita sikit nak tulis kutai. Nambia tu dunia udah berbalik, siapa kena dari pemandai, sikit tinggal laban urang. Menuju apa yang dah nembiak mega, untuk bala nak minta beli ke buok, anak lu ni kak. Laban, kau kik sidak yang merancang, ngambil keminat, tidak macam buok tu nak kurang.

Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi memperkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semiconductor Bumiputera. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semiconductor Bumiputera yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumiputera mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek pensijilan dan pembangunan industri halal.
1: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa South Africa Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia punyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumiputera Pulau Pinang, program Madani Kita di Politeknik Seberang Perai. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan, setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan insiden letupan bom tangan di Kem Hobart, Gurun, Kedah bulan lalu, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan kejadian dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Ini pula mengenai program dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ia akan dimulakan oleh penghuni depo imigresen sebagai kumpulan pertama bagi membolehkan kerajaan memiliki pengkalan data sendiri mengenai pelarian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses itu melibatkan pengumpulan maklumat asas termasuk identiti, biometrik dan latar belakang pelarian sebelum melalui tapisan keselamatan. Pelaksanaan DPP membolehkan kerajaan mempunyai pengkalan data sendiri mengenai pelarian, sekaligus tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada rekod yang dikendalikan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Jabatan Penjara terbuka untuk membantu kementerian dan agensi lain bagi menyiapkan projek komuniti menggunakan tenaga prospek mengikut kemahiran TVET yang dimiliki. Jelas beliau, penglibatan prospek bergantung kepada bidang kemahiran masing-masing yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Jabatan Penjara.
3: Kalau agensi jabatan atau kementerian lain melihat bahawa prospek yang kami latih dengan menguasai kemahiran TVET ini boleh membantu menyudahkan atau menyiapkan mana-mana projek di bawah apa-apa agensi, penjara sentiasa terbuka, berpotensi untuk mereka bagi peluang, kami dengan dengan besar hati akan sambut tawaran itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Berita seterusnya. Labuan perlu memperluas pertanian rumah hijau dan aktiviti pertanian moden untuk mengurangkan kebergantungannya terhadap bekalan makanan dari Sabah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kira-kira 90% daripada keperluan makanan Pulau Bebas Cukai itu diperoleh dari Sabah. Manakala, pengeluaran tempatan hanya menyumbang sebanyak 10%. Jelas beliau, keterjaminan makanan mesti diletakkan pada kedudukan yang tinggi dalam agenda nasional di tengah-tengah ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya Datuk Seri Haji G. Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Keperkembangan luar negara, serangan rejim Zionis Israel terhadap orang awam Palestin di seluruh tebing barat yang diduduki disifatkan sebagai pogrom, iaitu serangan ganas beramai-ramai terhadap sekelompok masyarakat. Perkara tersebut ditegaskan pelapor khas PBB mengenai wilayah Palestin yang diduduki, Francesca Albanese. Beliau turut menggesa sekatan senjata dilaksanakan serta-merta dan perdagangan dengan Tel Aviv dihentikan. Albanese juga menuduh orang awam Israel dan tentera bekerjasama dalam serangan berkenaan. Krisis kebakaran hutan di Sepanyol semakin buruk selepas dua kebakaran besar bersatu berhampiran Madrid. Bencana itu memaksa kira-kira 63,000 penduduk berpindah ke kawasan selamat atau diarahkan kekal di kediaman masing-masing. Delegasi Kerajaan Pusat Francisco Martin berkata, keadaan angin tidak menentu menyukarkan operasi memadam kebakaran oleh bomba. Sukan, bekas pemain tengah Itali Andrea Pirlo setuju dilantik sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan negara itu. Persetujuan tersebut dimeterai bersama Persekutuan Bola Sepak Itali, FIGC. FIGC memaklumkan Pirlo dilantik mengemudi pasukan Itali dengan kontrak 4 tahun. Persetujuan itu juga dicapai selepas bekas pengurus Manchester City, Pep Guardiola, menolak tawaran sebagai pengurus susulan percanggahan pendapat berhubung kaedah untuk mengemudi pasukan berkenaan. FIGC telah memulakan pencarian jurulatih baharu sejak penetakan jawatan Gennaro Gattuso selepas kegagalan Itali untuk layak ke pusingan akhir Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Belgium menamakan bekas pemain antarabangsa Belanda Mark van Bommel sebagai jurulatih baharu skuad berkenaan. Beliau diikat 2 tahun kontrak sehingga kejohanan Eropah 2028. Perkara itu diumum Persatuan Bola Sepak Belgium. Jurulatih berusia 49 tahun itu menggantikan Rudy Garcia yang kontraknya tamat pada penghujung Julai. Van Bommel antara calon utama bagi jawatan itu sejak awal walaupun beliau tidak melatih mana-mana pasukan sejak meninggalkan Antwerp 2 tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Skem berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
4: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
5: Saritu, 25 Ribulan 7 dalam tahun 2004. RTM Sarawak nempak sejarah lebih mujur ngerikut ke persembahan bermukun di pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan itu ba penglama 50 jam tu berengkih hari 23/7 nyentuh ke 25/7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Menua ngapun Pengeraja Asal Datuk Seri Adnan Satim. Maya Tumega, Direktur Pes Penabur Sarawak, Nur Hayati Ismail, terima sertifikat pengiktirafan MBR diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional tengempung ke lagu pantun, bergendang, bertandak serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bak mayuh pupu reban bangsa di Sarawak Ngos Sabah bakal Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Jauh Bacau. Pengawak maya itu ricagi lebuh pemesai tidak berbahasa sama anggup tanda dimujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak Ngau Malaysia mayerti di Besayagi.
4: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kupis, Kunsil Negeri Sarawak tidak pedak, tampak bebenang hari seberai pasar Kucing, tebing sungai Sarawak di pedak cukup benar, merinduk ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, takut benar, ndur balak kaban Kunsil Negeri Bawung, melanggur, ngong menar ke rang unang-unang, keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit, di diriat, tuan ke pengelanji arkitek lebih lagi siling ekrium kemana di ayam mata, kalian kisbun Sarawak tu, kelimpah bisik Dewan Berbawung, bisim ke upis untuk balak kaban Kunsil Negeri, Dewan Ndur Makai, Ndur Semayang, serta galeri. Di penyadi yang di Tuan Agung ke-13 Sultan Nizam Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tun kemegah tercubah di penyadi yang di Tuan Agung di Malaysia di peringkat gagah urung dalam bulan September tahun 2004. Kecurak, pandang ke Melayu Bengka etnik kuburan bangsa dengan bumi kenyalan. Sekian Astana Negeri Sarawak mangkat kanan, lalu dikepit kubur negereta pelah ketibak di gagah pengisai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pelinduk pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
1: YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu hari Daniel Petrus hanggau Danny Umpiang engkini yang lagu kena merindang serta lagu kena mungkal pemerindang malam kita sehari itu 25/7/2026 bertemu baru kita awak pemerindang malam bergulai dengan aku 3 jam jadi bawa penglamat 3 jam tu tu semua program kita ada berubah lagi bakal selama kalai pukul 10 malam tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita cerita berterus hari YFM di Kuching ditu jadi udah nyat lagi dia kita dekat terus mendiang ke tanduk carta siapa juara minggu ke 29 oh. Jadi hanya tusun program kita sebedau kita dekat mendiang ke timang kerbak tawas nyentuk gagai pukul 6 pagi pagi lah jadi kena kita terus ke segmen kita bawa pemerintah malam tu lagu Ari Lucy M Tulang Besi Urat Dawai pemerintah malam YFM.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu hengau powerboard, Bukit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh Bukit Bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengerami itu. Buang Bukit lumba perau kayu hengau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk Bukitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: 24 jam. WiFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu. Pia Mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami, YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu Nesal Ari Sita merindang kita bawa pemerindang malam ngujung ke jam dia tu pukul 9.35 minit malam. Selama mendiang ke kami, kita ke mendiang ke kami ngena Astro Channel 871. Pihak mega kita ke engkanya bisi mendiang ke kami ngena RTM klik mega malam tu. Terima kasih lah memilih YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Jadi kita ke benua merantu jalai jam ke dia tu angkanya baru pulai habis shift malam tu kini baru dekat nuju ke rumah. Harap ke kita datang bandur atau ke rumah engkau likun malam tu au. Jadi tu ngena berkawal engkau barang regata 2026 tu peninga kalau itu pemutus ke sari tu jadi pergila ke benarnya hari tik ke penudi barang regata 2026 ke diatur abah perintang tebiang marudi. Jadi tu pemutus hari tu ianya berkaul ngau kalai perahu lakin belaga 9 bujur jadi champion bawa kategori Piala Premier Sarawak terbuka. Jadi sama bising mata ke pekir tu tadi ianya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pengudahya ke berjadi baram regata 2026. Lalu perahu lakin belaga 9 nerima prize RM15,000. Lalu nombor 2 perahu singgah tagal 1 di nerima prize RM8,000. Lalu nombor 3 perahu taming sari di nerima prize RM6,000. Hanya pemutus baram regata 2026 ke diatur bak penentang tebing marudi sari tu tadi peningat. Okey, jadi pergila kita dekat nemu final baram regata 2026. Jadi pergila bisi pengelola program kami dekat ngelatai ke serta berkongsi dengan kita pemutus ke bisi pergila baram regata 2026. Lalu lagu ke sekali tu merindah kita buat pemerindah malam lagu hari Basil Tedung. Oh, Dara Bintulu.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

Lagu ni gue nak sanggup aku merindang kita pemerindang malam pukul 10 tu lagi dan kita dekat pendiang ke berita cerita berterus hari YFM tang tu bisi duiti lagu kena merindang kita dulu seraya kita ke hengkanya kerja pengawak kini harap kita perindang malam tu anak gue tinduk terus bergulang kami nyentuk ngagai penghujung program bak pemerindang malam lagu hari Amy Nizan nama penyanyi aku dan sebenarnya lagu hari Todi bersumpah masuk neraka.

0: Jam dia tu pukul 10 malam. Dia tu kita bergelang aku Nancy Tambom berita malam kena 25 hari bulan 7 2026. Perintah Sarawak ti nyediakan skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES nyak siti ari pengawak meranak ke pokok ti strategik dikenak ngada ke modal mensia ti ngembuan pengelandia ke tinggi. Premier Datuk Pati Hitan Sri Abang Johari Tun Openg mada ke FTES pokok ke Timpuh Panjai kena ngada ke rebak baru ti boleh nangkup peminta industri Jemaah Ilak ba bidang bakal peminta tiru AI, green energy, semiconductor, bioteknologi ngau ekonomi digital. Yang maksud kerja kutu buat pengawal alam jadi ke Expo Pendidikan Yayasan Sarawak FTES 2026 di Curtin University Malaysia Miri. Teks jaku ya dibaca Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin. Perahu Lakin Belaga 9 mujur jadi champion buat kategori Piala Premier Sarawak terbuka. Nyerombak Baram Regata 2026 ti diatur buat penentang Tebing Marudik Saritok tadi. Sama bisik mata ke Pekitu ianya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pengudah yang berjadi ke Baram Regata 2026. Perahu Lakin Belaga 9 nerima prize RM15,000. Nombor 2 perahu Singgah Tagal 1 diterima prize RM8,000. Lalu nombor 3 perahu Taming Sari diterima prize RM6,000. Di Sarawak sepemanjai tahun 2025, semak RM9 juta pengrugi ketegal vandalisme infrastruktur telekomunikasi serta berikut ke 726 kes. Menteri Utiliti Ngau Telekomunikasi Datuk Sri Julahi Narawi Madah di Serikai BC 28 kes diriput ke Ngau penyampau pengrugi lebih RM314,000. Tegalnya Sarawak Digital Economy Corporation SDEC ngagak pagar pengelikun peninggi 3 meter di bisik dawai berduri ngelingi palan tiang pemancar smart Sungai Raya Bintangur. Palanya udah 5 kali dikacau nyengkawum kabel ngau bateri dicuri. Ungkus ngagak pagar tu ianya lebih RM100,000. Lalu sebuah tiang pemancar smart serta perengka arus penyambung di pelabak bergekira RM2.5 juta. Yang maksud ke jakut tu pengudah nemuai sambil gawak ngagak tiang pemancarnya ndur berarti ke pengawak ti dipejalai ke SDEC kena lagang vandalisme. Sarawak meruah jadi contoh penjeraku bangsa udah tik rekod 0.791 dalam indeks keharmonian Ariupis penjeraku bangsa ngau integrasi nasional JPNIN. Penyampau nyak ngelui Ari Purata Nasional 0.701. Sapit Kepala Direktur Perancangan JPNIN Sarawak Nur Zahiruddin Amin Hussein mada pemujurnya asil Hari Raya Sarawak tik ngemeran penghidup tik lantang tajak ndak sama bangsa jalan pengarap enggak budaya tu jadi ke menua Sarawak jadi model penyerakup menua Malaysia. Ia masuk ke Jakut tu buat program Dialog Harmoni 2026 peringkat Sarawak tik berambai ke Jakut anak Sarawak mengangkat identiti bersama dalam kepelbagaian agama dan etnik kediatur buat Universiti Teknologi Swinburne Sarawak di Kuching Saritu tadi. Program tu dipasuk kira 330 ikut orang serta digulu Director Unifor Datuk Georgina Afia Ngau. Berita tiga berudi. Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Gobinia Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi keterubahian depan Bilun Air Borneo Saritu tadi. Seduaya datai buat Airport Kuching urut pukul 12.15 minit tengah hari sepeda bekerja ngagai Kuala Lumpur ngenak Bilun MY5005 pukul 1 ngalih hari. TYT tengenak Bilun Air Borneo Tumegak ketanda sukung ngagai pengawal Sarawak tidak negap ke sektor penerbai Bilun menua tu. Tudahkah kita mendiang ke berita malam Saritu, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Ailinda Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 25 hari bulan 7 dalam tahun 2004, RTM Sarawak nempak sejarah lebih mujur ngerekod ke persembahan bermukun ti pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan itu bak pengelama 50 jam tu berungki hari 23 hari bulan 7 nyentuh ke 25 hari bulan 7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Menua ngapun Pengeraja Asal Datuk Seri Adnan Satim. Maya Temega, Direktur Pes Penabur Sarawak Nur Hayati Ismail menerima setipikit pengiktirafan MBR diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional tengempun ke lagu pantun, bergendang, bertandak serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bak mayuh pupuraban bangsa di Sarawak Ngos Sabah baka Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Jau Bacau. Pengawak maya itu ricagi lebuh pemesai tidak berbahasa sama anggap bertandak di ujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak Ngos Malaysia Mairiti di Besayagi.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Napa magi, dekat di temu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukus Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
3: Selamat malam. Terima kasih kepada kita ke Gemengkam Gulengau kami Ba YFM Pemerintah Malam. Jadi kena kita terus ke program kita terus mendiang ke tanduk Carta Siapa Juara. Carta Siapa Juara.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanda ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta siapa juara.

0: Ya, cata siapa juara Ninti yang hari lima. Tentu ya pegulai lain kau. Aku Monica Midi. Serta mega.
1: Aku Jackson Jabot.
0: Jabot pula sekolah terus kita.
1: Ada ikut sekolah.
0: Nama pengawal. Nama dengan apa je sekolah ada Jabot?
1: Aku Eksen aja.
0: Ada pengawal buka Eksen.
1: Surprise, surprise.
0: Hello Rudy Peter. Tu bisa pelajar tu. Nada tanya tu. Nada sekolah.
1: Ada aku bisa support tu.
0: Hello, Will Masterpiece.
1: Oh, adi saya ni aku seputa.
0: Mayu malah balang
1: aku dia temu siapa seputa aku.
0: Siapa?
1: Mesti jantan umat.
0: Jantan umat. Udah pincin.
1: Oh iya, tang ya bisik kuat.
0: Ni kan ya, dia udah pincin lah cerita. Mesti
1: jimbon tawai.
0: Udah pincin magang orangnya.
1: Mesti membuang enggak.
0: Nya ngajar.
1: Oh, ngajar.
0: Oh. Dek jabot di udo main nak sekolah. Udah agak minggu ni aku bisi dengar Rita dek kak ke Selangau.
1: Orang mai aku ken lah aku.
0: Nah, aku mana ke dek?
1: Aku mau ke.
0: Siapa di titik ke dek ken?
1: Aku sida ibu minut, sida banon.
0: Aku mana ke dek? Syarat ya.
1: Sama syarat mesti kamu sih tajam panjai.
0: Ukai. Dia mesti sekolah dulu.
1: Oh.
0: Nanti dia nggak sekolah, orang nggak main dek.
1: Oh, mesti ke sekolah.
0: Mesti ke sekolah. 8 tahun ini lah, orang sekolah, bukan 7 tahun, 6 tahun.
1: Nggak patut, hari 6 ke sekolah, hari minggu ke sekolah.
0: Hari 6, hari minggu sekolah, dek ke lain nggak? Hari dek, orang hari 1 sampai 5, dek hari 6 sampai hari minggu.
1: Nggak pat time sekolahnya. Kemarin itu nanti bisa pat time sekolah kan.
0: Jabot dia mesti sekolah dulu ngambil kedai pandai uliahnya di penanyi enggak orang SSJ.
1: Oh my god. Uliah macam lirik.
0: Nanti dia nada sekolah dia nak nemu macam kati kedai ka belagu enggak orang SSJ. Leka lagu apa nanti lagi jauh kebuka hari.
1: Amai kena jauh ya, kurang mudah.
0: Rerti ya. Kak jadi penanyi dia tahu. Kak rerti dek kak bisa pengelandia belagu aja.
1: Betul.
0: Tang di mesti bisa pengelandia nemu maca.
1: Mesti kak nemu maca 10 itik lagu bak cata siapa juara.
0: Ukai 9-10 ya. Yang kau ya baru masuk lagi 11. Okay, terima kasih selama. Ninti hari 5. Gelang kami dah jabut buat program catatan sebab juara kesari itu tusun ke 29. 2026 dah jabut.
1: Ya.
0: Okay, nama bagi lagu ke dipasuk ke minggu kemarin jabut.
1: Lagu ke dipasuk minggu setik ni kemarin. Setik lagu ke...
0: Penanyi baru tu saya
1: kena. Penanyi baru tu. Ada kalau...
0: Ronald namanya.
1: Ya. Ronald Kane.
0: Ronald Kane lah. Kita sebenarnya... Engkau bala... Nak sempat ningat ke program tu minggunya kemarin lah jabut. Tua Mai saya dah mulai ke pengingat seminggu. Minggunya kemarin.
1: Ya.
0: Ningat ke...
1: Recap tu dulu.
2: Recap minggunya kemarin. 10.

0: recap minggu nyen kemari.
1: Ianya recap minggu nyen kemari. Jabuat. Jadi juara minggunya kemari siapa aja buat?
2: Juara minggunya kemari kan?
1: Uncle tanya.
2: Uncle
1: dari kapir. Ada jaga ada dari sekolah jadi dunilang dari cigonya.
2: Ada aku kira ya dunilang. Tanya ya, cigo.
1: Cigo di kap dari sekolah ga. Anjong ku ngaga sekolah seni. Nawa ke dunilang ajar.
2: Ada ngak mana lagi awak yang ngajar ku ngajar.
1: Ada ya orang belajar ngajat Den.
2: Ada ya kak?
1: Belajar bokal bisa.
2: Oh namanya sekolah senang.
1: Iya ukai ngajatnya. Gak ngajat tuh ukai. Hanya juara minggunya kemari. Baru seminggu juara. Hari lagu hari dunilang. Nama lagunya jabot.
2: Penawar pengubat ati.
1: Penawar pengubat ati. Ya. Sekali ke dunilang lagi oleh ngetan ke juara minggu tu. Lagi kita ingat pengujung program. Lalu minggunya kemari mega. Lagu ke baru dipasuk ke diberi nama Sulu Seput Nyawaku. Dini nak penuduk lagu tu lagi. Sama-sama kita ninga ke program tujuan tu akan pengujung program laban tentu ya tiga cara andur ngambil undi tau ke ngira markahnya endang dikena nintiang minggu nak jabut. Okey, jadi ya nak masa jam laban bisi berita ketika dikunci ketua mega program catat sepak juara lebih lagi berkawal dengan program ketika diatur di Selangau.
2: Ya, kena ke satu hari bulan tu ilah.
1: Jadi ya, terus berarti ke lagu nomor 10 nya jabut.
2: Ya ke nomor 10 minggu tu sikit lagu ke 2 minggu kalaknya di juara. Cempian. Ya, 12 minggu dalam catatan nak mukai. Minggu tu ya
1: nurun 4 gigi anak tangga. Hari penduduk ke 6 ngerti entar ne.
2: Ya, betul. Lekang ngotion lagu tu ibu minot.
1: Aya de Wandi.
2: Aya Wandi. Engau di ba lagu ke debai Yus Endro.
1: Lagu ke diberi nama Manggai ke Ati. Penduduk tiga 10. Sebelum kita dengar ke lagu, penduduk tiga 9.
0: 10.

0: Cik ni ngati ibu minat.
1: Ada saya Wari Intan.
0: Wari Intan.
1: Hmm. Dek kalam dah Intan dia jawab.
0: Ate kalah aku ngai babula.
1: Ninga aja.
0: Kan nama Intan kalah.
1: Oh, nya mayu. Oh.
0: Intan.
1: Orang nama Intan ya mayu. Intan ke mama atau ketekan ke mala ku randa. Ketek kalam medak na.
0: Amai.
1: Betuah lantik tepedak ke ketek nama tekan ke mala atau ke Intan ya.
0: Betul.
1: Okey jadinya lagu bab penduduk tik ke 9. Kamu sudah didengar kita. Siko tahu di Kumbai kita penanyi legend tu ya buat. Di bedau ada Maya Yeto jadi penanyi.
0: Bedau. Ya. Bedau si Belango.
1: 90-an. Tahun 90-an. Lebuh ya namanya tadi berengkah belagu. Lalu bisik di Kumbai orang tele movie-nya ya buat.
0: Iya, iya.
1: Dikala di mendak tajapan di miat engkau dikala mendak tele movie ya tak?
0: Iya, iya, iya,
1: iya, ukai itu be, bedau itu be mianya.
0: Bedau.
1: Ngena, ngena.
0: Ngena kiset.
1: Ya, ngena tap sayanya. Video, video tap. Video ngena video tap meda tele movie si datuk lia.
0: Iya.
1: Jadi ke sekali itu pengudah asai ku ka 20 lebih tahun bisa aja buat. Ya tu, ndak.
0: Ndak pansuat.
1: Ndak pansuat, ndak ngeluar ke lagu lebih 20 tahun. Yeah, 20 yeah. Lebih tahun. Dia tu
0: pansuat terus pansuat baru. Belagu Intan.
1: Terus belagu Intan, saya Ori Intan. Sebut dia siapa nama ayak dia?
0: Iti Kuyang.
1: Iti Kuyang. Leka ngau tiun lagu tu. Nah, di Gaga
0: Yampo
1: Yampo di Kuyangpo. Minggu tu 5 minggu udah abah cata sapa juara saja pia lalu beda begin siat tu ne jabot
0: betau
1: hanya lai padah ke ngagai bala ke benuang ninga program cata sapa juara ke lebih agi peminat-peminat sidak ke bisi ninga 10 itu lagu tu cara
0: iya. Unde kita lagu ke dekrino kita penyanyi ke dekrino kita ubah pengujung program tu lagi ianya unik ngena telepon tu pemandu besar tu bu minat.
1: Pemandu besar.
0: 60%.
1: 60%. Besar punya nak lebih hari setengah
0: entahnya. Betul. Unik Facebook ianya 30%. Bukai bak Facebook. Aku Facebook.
1: Cata siapa juara. Agi.
0: Udahnya 10% tu ianya hari lagu kita pinta peminat bak tiap stesen YAM
1: FM
0: bak Selampur menua Sarawak tu.
1: Kayaknya cara merkah undi di ituang bukai sitik cara aja mayu
0: betul.
1: Nya ngujuang ke penduduk 10 lagu tu engka dekat berubah bak minggu ke nintang minggu.
0: Yeah.
1: Okey, jadi
0: undi-undi lah.
1: Undi, cara ngundi. Jadi kita ya terus ngagai lagu penduduk tika 8 tu jabut. Dek kan dah nemu maca.
0: Oh. Undi tik ke 8. Atau lagu terbaru tu terbaru pasuk minggu sitiknya kemarin.
1: Lagu kebaru dicalon minggunya kemarin eh.
0: Baru seminggu.
1: Baru seminggu.
0: Udahnya leka lagu tu digagak Justin JR.
1: Justin JR. Nama JR na Junior.
0: Junior kini. Ngau Ronald. Ngau penyanyi tumpo.
1: Ngau penyanyi tumpo.
0: Tion. Ya ya. Dari Den Aladdin.
1: Tion ya Den Aladdin eh. Tu ayak de Den Aladdin tu.
0: Okay. Citi lagu ke disadaka Ronald K.
1: Ronald K.
0: Sulu seput nyawaku. Punten adai sulu tu. Udah mak. Oh nyengai antu.
1: Nyengai antu. Okey, kam darah macam sabratnya.
0: Ya.
1: Empat pemergah sulu yamnya tadi. Ya, yo bakal ke
0: jadi sih mai pun api.
1: Bisi mah?
0: Bisi mai pun api ke sepot eh.
1: Bisi mai pun api. Katiknya lah.
0: Katik adai pun api mati lah.
1: Oh biar. Jangan tinggap lah.
0: Jengap lah.
1: Tintin ada solo, ada lain sepuat atau tak ada ne?
0: Ya, mesti kan bisik solo, bisik artinya solo, bisik mai pun api, bisik mai sijin.
1: Oh, bisik mai sijin. Oh, kira ke solo ya tu? Kadang nak gawat hospital lah.
0: Engkau mai.
1: Engkau jadi lutuan. Kau ke Indo misi ne?
0: Ya.
1: Oh, okay. Jadi lagu kebaru dicalon ke minggu yang kemarin, Ronald K tu bab 28. Kita terus dengar ke lagu ti namanya tadi Sulu tu support ya aku ya. Sebentar terus tinggal ke lagu nangkan ketu lagi 2 3 7
2: 8.

0: na pamaagi deka ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu deka ukir ba pangkau final ACSJ ke 9 hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu deka nyingkang ngagai final ACSJ ke 9 pemutus tu deka ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang datai mega yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.
2: 7

0: sinok ka lang. Sinok ka lang ko
1: yan. Udah milih pergi.
0: Siti lagu ke namanya lagu orang ke Benuang Putus Penggendo. Dah ditinggal ke Suluati ya.
1: Iya.
0: Jadi orang ke lagu terus apa aja buat?
1: Pindy McLean.
0: Tahu ke Pindy Ribut tau?
1: Kai.
0: Pindy McLean. Sino mat lagunya nih?
1: Nenuan milih pergi.
0: Oh, nemu mana lagunya aja buat?
1: Nah, aku sih lagu-lagu Sino tu sih lagu aku kan nemu.
0: Namanya bisa berkhayat ngede?
1: Atai.
0: Enggak, ma.
1: Gimana aku rindu ninga. Ya milih pergi.
0: Oh, milih pergi. Pergi. Enggak tersebaiknya tinggal kedai aku.
1: Betul.
0: Leka lagu untuk benar ya. Daniel Undi. Nyak ke ngagak leka lagu.
1: Oh. Tiwan digagak Cyril Kayam. Oh, kaban ku to.
0: Kaban lama deh.
1: Ancel kok.
0: Oke, jadi ya lagu untuk menaikkan Niki segigen nak tangga hari penduduk 37 minggunya kemari ngagai lumur lumur 8 minggunya kemari ngagai lumur 7
1: ya pelan-pelan
0: berapa minggu dah?
1: Udah 12 minggu
0: dalam cata
1: ya.
0: Nuan milih pergi Penny McLean nya orang ke ngamai lagunya nanti medak video klip lagu tu asai ke baru bakal ke medak lagu Florence Law lagu lelengau kelia ya ke tebing air.
1: Oh.
0: Nyoka bebekenya gamal nyoka sebaka bekenya sekelia nyawa nyoka sebaka.
1: Ayah kasih alat ati ku
0: tahu. Nama tengah lihat ya.
1: Nasa alat itu. Tiap-tiap orang ke syuting video mesti ke tebing air.
0: Tebing air.
1: Bak pun bunga. Bak peguang
0: peguang ikan
1: peguang ikan
0: nama perawat peguang ikan
1: ada ah? Ikan namanya aku kan nanya nama kebuah orang mimik tepiang tasik pun bungai bak peguang bak rumah-rumah kan tu namanya pemain
0: dini rumah namanya main nama agak atas ka
1: taman kanak-kanak
0: oh taman kanak-kanak oh nyangka lagu miat-miat kan ya kak
1: oh kak
0: ya sekedar luar nah bisik gak atas bangunan nah
1: bisik bisik kata jematan
0: nah dini ge ya ke mayu segi bapun bungai lah
1: betul
0: susah kan nah ya. Dia dia tau tangnya kebenarannya buat kelia amai bapun bungai dia tau nanti dia berarti ke pemansang video klip tau ke cara bala kita bantu ngagak video lagu lagu betul. Video klip lagu ndak bakal kelia nyo majak mansang nyo macam style namanya ukai semina melit-melit pun bungai aja.
1: Laban dia tu teknologinya canggih. Bisi ya teku mairang namanya Ewan apa?
0: AI
1: ya kai Ewan.
0: Ya macam style lah video klip dia tu. Bisi sekedaknya tadi Ari atas langit.
1: Ya.
0: Videonya diambil. Laban dia bisi drone. Bayu macam ah. Cara video klipnya diambil bisik
1: betul
0: benuang baba air buang macam-macam style dia tau
1: bisik sekedar kesemina bos studio aja ke pemina
0: bisik gak?
1: Iya
0: ya, laban, kos
1: nama terkena kumairang itu di belakang kapan green
0: screen green screen
1: kayaknya
0: green screen bisik gak bekenya enggak pengelandik terimpum yang tadi
1: betul
0: leban teknologi deh
1: ya nadai terbatas
0: nadai uka sebenarnya melihat pun bunga aja enggak itu
1: melihat pun mulung pun bisa
0: ya lain oh ya lagu ini mulung
1: ya
0: nanti bakal lagu rock enggak itu nyade gede pun bunga aja buat
1: mesti enggak pun mulung
0: bapun bulu enggak yang menyadari.
1: Ngai ke dini
0: aja di imagine. Raban
1: aku,
0: raban sudah masterpiece bapun bungai membelit pun bungai. Tentunya di
1: Raban lagu rock tu ya ke mesti bak rumah-rumah ke
0: udah tinggal kurang lah.
1: Tinggal kurang udah rumah ke bedau nyantai. Nama ke buah bukannya ini
0: rock. Segi rock bukannya kini.
1: Ya.
0: Bisik gak pada aku ba band kita ba Padang. Ba Padang ya ke nanda bungai padanya. Nanda bisik bungai. Gantunya di. Ba bungai ba Padang ba Gelanggang tahu. Bisik sekedarnya tadi.
1: Tang bisik lagi ibu mina. Tang lucu lagi. Orang yang santung
0: gas. Nama bisik. Santung gas, mah bisik lagunya.
1: Kay orang modeling ngesantong gya.
0: Oh, ngesantong gya. Nama bise.
1: Bise.
0: Mau kena naik lemda na.
1: Kay macam-macam. Pemintar dia tu. Oh. Kita ikan ngambil view dah.
0: Oh, macam ne. Bise ke bapun lalang mah. Yuh, enggak. Nyaknya pama gya ganti rok pun lalang. Gya gula
1: baru prima. Nyematan.
0: Baru nyematan. Aja rok tadi baru nyematan. Slow rok baru nyematan.
1: Tangnya aku kalau lucu-lucunya. Lapan ya tu. Sige kreatif gak siko penyanyi kita itu yang santung gih
0: santung gih banyak macam nih nyana deh kawan nitiah ke pengelandia
1: pengelandian
0: asal ya pandai ketika mana edit ngatur videonya bakal ke mana lah gamal landia ngadu orang-orang ke ngedit yang terlalu landia nya tadi pengelandia utai ke baru kita enang dak nitiah ke pemansang
1: ngau penguat tau. Orang kayaknya dia modelnya
0: oh nyangnya itu nyadi si ngesantung dia
1: nanti aku tuh ngesantung dia ibu minat jangka aku
0: okay.
1: Melerak maka
0: nadanya 15 kg tong giasnya
1: walaupun di debait di terjun kai nadanya meditan makap tong giasnya enang ke bula
0: 15 kilogram nadai kan jadi mega berat.
1: Bula deh nadai deh.
0: Uga 15. Berau ga 10 kilo nah pasori na tangkat.
1: Tuh ada jabu. Dek nemu kai ibu mena. Ha. Ya keempat 15 kilogramnya. Tuangnya aja ukai termasuk uci dalamnya.
0: Oh landia deh, tahu kerja apa nah, upi dagang dalam menuang.
1: Aku biasa angkal maruni.
0: Oh nyat tambah ngoges ya, kira 20 nah, lebih ya itu deh.
1: Nyat.
0: Mana oleh, nak oleh, nak oleh san kita nih.
1: Sebarang tay.
0: Tahu gede nguji ngaga
1: nah aku punya klip ngesantung ge ibu mina kai pula-pula kada
0: utai bukai kesan ja buat
1: nya makku
0: oke nya nya nyo limpang kia ka pemansang teknologi ne
1: ngesantung ge
0: ngesantung ge
1: nya de kita terus ngaga lagu tiba penuduh
0: ke-6 oke lagu ke-6 tu ja buat
1: 6 minggu
0: dah 6 minggu dah dalam cata niki ya tahun tu minggu tu ne niki segigi nak tangga
1: ya lagu tu digaga penyanyi Mbak Raban Tumpu.
0: Ketua yang ngomong pemain namanya
1: saxophone.
0: Bass ke kita deh saxophone utai. ya moga ketua band, ya moga siko ari ke nebah music tau ke apa main Mbak Raban sedato. Lagu kediberi nama penyanyau tua. Kedigaga Leslie Launas Empire.
1: Ya.
0: Okay, lagu tu di baik Raban Ola Sempaya hari penduduk ketujuh minggunya kemarin, minggu tu penduduk 6.
1: Ya.
2: 6.

0: Umbas.
1: Iya, tekawang kawang ada umbas.
0: Umbas. De ana ngano ex geprend de kan.
1: Nang kok aku kan ngano ngenang.
0: Dan lo si pool de lagi. Lagu bab 235.
1: Ya.
0: Lagu kadi bayi Ika.
1: Ya, ada berasa itu tadi
0: tadi batok bayi ini.
1: Ibu mengat.
0: Lagu kadi ben mau umbas,
1: ku jabo umbas. Umbas, umbas. Aku ninga lagu to. Nama. Hari nombor 10 ngagai nombor 1 semua lagu cinta-cinta
0: bedau dengar bedau nombor 1 tu ah
1: ngagai koko
0: ngagai
1: di tekan ingat hari semua sampai itu hari nombor 1 ngagai nombor 10 semua lagu sino-sino mada putu pengerindu bisik kada tinggal solo
0: bisik ke baru berpangan
1: berpangan pangan kedami orang alit atiko kelengok.
0: Ya, rana mahal dah.
1: Ngenang ke semua lagu cintan-cintan magang.
0: Ayi, barangku sidak ya, sidak ngaga lagu.
1: Ya, ngenang ko ka ko. Tang bisik gak lagu, setiak gak lagu. Ya kan nantai si cinta-cintan.
0: Sini, sini.
1: Siko terbaik wat rock.
0: Dini warok bisi dito.
1: Nah, dai ngenang kok.
0: Oh, nyok ke lagu bacatanya.
1: Okay,
0: nanti kan. Lagu ke bacata mai wah, benar dai bercinta.
1: Oh.
0: Namanya tadi lagu ke nibo Jawa lah dia nyebak ke jambut. Dinga ada lagu ke gau pekit SSJ tahun tu. Semi final.
1: Siapa?
0: Ndak semua lagu cinta. Bakal lagu masterpiece menyade. Nyak lagu kenuju orang kau dibaki ya.
1: Lagu ke orang kenuju menyade.
0: Menyade, menjadi ambo, menjadi amat. Orang ke bak kawal kita ke bulai tu tadi bakal menyade. Bisik memaya kita belayak ngopangan diri. Renyar te tadi ukai tu ngopangan.
1: Abis
0: itu lagu ukai bakal lagu waroknya lagu yeah. Terabai ukai lagu berpangan makan eh
1: yeah.
0: Nyak pemanah ya lagu
1: terabai tu lagu patriotiknya jenis ya
0: naya minat tahu kenyangnya tadi reti ya patriotik mana ke lagu berkenyang aja buat nat laban kita nembia baru Gen Z tu naden tu mayu enggak lagu berkenyang
1: betul
0: ni lah bercinta
1: ni aja mimi cinta
0: mimi berbelat berpanah bungai nanti lagu berketongannya dia pada bungai
1: aku jangka aku nanti kita berlagu untuk nanti akan lagu inustan jangka aku si buah kita itu bertukar ke baju.
0: Aku mudah kena jabut. Lagu Hindustannya, ia mesti berlagu bercinta. Laban tindah lagu cinta, enggaknya dia membelit sebelah pun bungai.
1: Amai. Ngenang ke kita, ia ke bercintanya. Ngakai kereta api, sahnya kereta.
0: Bak kereta api.
1: Ngareng
0: diri.
1: Ngareng
0: diri,
1: beril kereta api.
0: Apa itu sahnya jabut?
1: Naik kayaknya mulanya, pedas. Hindustan. Iya, nanti ya berlagu.
0: Ya.
1: Me bukit, me langit, lelai pengujung gerabak kereta api, mesti bisa.
0: Nyanyi lagu bakal sanggup mati kena timbaknya. Ya sama menyerti tadi teh. Hanya sekedar lagu adunya pemerindang. Tinitiah ke 10 lagu amat kudu jabut. Lagu tu bercinta magang dalam tu. Kasmina lagu kau ndak dalam tu nya bisa kena bercinta bakal kepada aku tadi ba SSJ tu ila. Ndak salah ke kita datai bedak SSJ.
1: Betul.
0: Laban lagu dalamnya 24 itu lagu kasmina lagu cinta. Bisik megak lagu ke bakat tadi
1: lagu patriotik.
0: Bisik megak lagu ke Siti G nungguan lo nama kak sebut kota lagu bisik Siti lagu
1: sebut aja di anak.
0: Ya lagu nuju anak ya apa bisik gak
1: Mayu
0: lagu ke nadai bercinta
1: betul
0: ya ndak salah gak bala ke bisik dekat kakak lagu lekat lagu tu ukai semina bercinta aja nih tau ke pengerindok dek ke induk tau ke lelaki pengerindok dek ke namanya ke rumah panjai pun tahu. Pengerindu di ke Indo Iban pun tahu.
1: Tahu.
0: Hanya kadang dia adu ke kita kuas tu lah.
1: Oh.
0: Kena 29 dari bulan
1: sudah. Oh, kuasnya kuas.
0: Kuas. Okay, jadi tadi nyaw pulai baru tu angkai belum umur 5 jabut.
1: Okay.
0: Lagu kedibai Ika tu kebenarnya digagak ayah dek.
1: Ayah Gunrong.
0: Siapa nama ayah?
1: Jesli Jabu Bajang.
0: Enggau Matthews Mambang. Nikit sikit na tangga hari hari bukan nikit nurun sikit na tangga hari lumur 4 hingga lumur 5 kala juara ne.
1: Betul.
0: 3 minggu kala juara. Minggu tu lagu ke dua lama dalam carta. Lagu tu 16 minggu dalam carta. Hanya tadi penduduk lagu tik kelima tinggal 4 itik lagu. Sebedau namanya sebedau mai bala kita ningak lagu bak nomor 4 jabot. Tentu ya tua berkunci ke mimit berita berkawal ngau SSJ na jabot. Laban nyau ka semak bapa hari tu seminggu lebih lah. Seminggu bapa hari. Seminggu sehari. Seminggu lah seminggu sehari. Okey, jadi ngage bala kita ke
1: Diau Bas Langau.
0: Bisi megak ninga berita sekedak ke di muka dekat datai medak beraba-raban.
1: Okay.
0: Bisa megak hari sibu di ninga
1: beraba-raban
0: sibu bisa megak datai. Jadi sibu tu suah nur ngatur pengerami je buat.
1: Betul.
0: Lebih lagi pengerami bakal tau ne tu tadi perami di sibu ke hari
1: hari Malaysia
0: hari Sarawak. Tang di tunggak ke Selangau, jarang bisik pengerami berkata.
1: Betul.
0: Nyala ya tentu ya orang Selangau, enggak ke Semak, muka tak tahu nak jauh harinya magang.
1: Artinya, Ibu Minut, bos dia kak meri kesempatan ngagai orang kosan Selangaunya bos ya.
0: Bos ya? Bos Tamien lah.
1: Ya, betul.
0: Bos Tamien. Bos Tamin. Mai orang datai medak bekeni gaya pasal Selangau.
1: Betul.
0: Jadinya Siti megak cara ketuai kelebih lagi ya berhormat ngangkat ke ekonomi, angkat ke pemansang. Laban aku medak utai tu bakal aku medak ke Terubah ya SSJ di Betuang Menyak tahun 2014.
1: Betul.
0: Ke Terubah ya segi ndak percaya orang SSJ satu sebuah jabut.
1: Betul.
0: Aku pun ada percaya dewan dan nyong ngelumpak. Pun Gamal Dewan ngelumpak. Namanya Sarito SSJ pagi lah. Ai pemakai.
1: Biar
0: maga pasar betul. Orang ada nyangka tanya deh. Jadi utai ke sama engka dekatnya di Selangau tajak pen ka kurang agi lah ndak bakal kelia. Kelia ke nama ai datai barabar-barabar laban bedo bisi Facebook live deh.
1: Betul.
0: Dia tu laban dah bisi Facebook live bala ke jawahnya tadi bisi kena oleh datai
1: sidak. Tang gerinte datai Ibu Minut.
0: Ya, kenapa datai?
1: Di nemu nama ke buah.
0: Nama ke buah.
1: Jalai nyonya mai.
0: Mai
1: kunya.
0: Bonio.
1: Bonio jamai ada jalai. Nak bermalam kita ulah.
0: Pulai hari.
1: Pulai hari.
0: Bapa jam jaris. Nak tak sejam hari sibuk.
1: Nak tak
0: setengah jam jaris sibuk.
1: Nyapian.
0: Hari muka pan bapa lama jauh hari muka.
1: Kira mesti sejam setengah.
0: Sejam setengah.
1: Dua jam lah.
0: Oh, dua jam juga bakal muka ke hari sibuk hari Selangau ke Bintulu menyenai.
1: Ya.
0: Sejam lebih ya. Tangan ngawak. Siti ada cara megang angkat ke namanya kelimpahan ekonomi menyangka aku tadi ngelamat tu orang mayu nak nemu bisik hotel di Selangau. Jadi dia tu hotel kira ke baru dah bisik. Lalu Siti megak rakan strategik SCSJ ke 9
1: semi
0: final laban ke sponsor mayu bisik 12 bilik sudah sponsor 4 malam.
1: Betul.
0: Jadi tu cara kita ngangkat ke tau ke ngaso sedang ngelala. Siapa kedekat bisik penggerami di Selangau sudah tahu dia bah hotel tu ilah.
1: Ya. Tambah muka Ibu Minut. Pemakai bah Selangau tu.
0: Tidak pukul 7 tutup kedai nah. Parai kita lapar Selangau.
1: Ya.
0: Tang nang awak engkau maya SSJ tu ya bisik tai berubah mimik eh. Bakal mendak betuang subah lah. Jadi udah SSJ tau ke maya SSJ tu lah ni nemu ke kedai ke ngelamak tu tutup pukul 7. Ya nemu tutup sampai pukul 10. Tau ke pukul 12 tengah malam. Ramai orang datai.
1: Pihak megak Ibu Minut tu berita paling san mana ngakai sidak ke Selangau din. mayanya Anang Irawati. Mayo penyanyi bakaligaw ba basa langaw.
0: Mayo penyanyi bakaligaw. Ya oke okay, semina semifinalis saja ya.
1: Betul.
0: Mayo mega bala penyanyi kedekat datai kena satu 2008 ni lah.
1: Betul.
0: Bunyi kuda tadi habisnya bakaligaw sering gap makai.
1: Betul.
0: Ambil me peluang tu kita selangau.
1: Ambil gambar.
0: Oke semina bergambar ke bisi bisnes si kedai buka kedai kita. Anak nutup kedai kita untuk tujuh lemai.
1: Betul.
0: Rugi webi mai program ke kawasan kita.
1: Betul.
0: Kami gaya baik. Kami gak lapar menua kita.
1: Adai petan. Aku teh kok lapar. Pulai ke rumah panjai pak kau.
0: Dek untuang lah. Bisi rumah panjai selangkau. Kami nyade ke pernah pulai pulai yang itu ni rumah. Junia mah rumah sengalai.
1: Ya sama kita.
0: Nggak aja teklala dia. Oke.
1: Bisi lagi ya.
0: Bisi gak.
1: Nggak kayak rumah puluh.
0: Puluh siapa nah?
1: Nih. Ya tentu kita semua.
0: Nya mah pengulung yang lain ya kak.
1: Oke bisa ya.
0: Program kita dokumentaris ya, buat nama-namanya buat rumah Dato siapa nama kek sebenarnya ke dan adanya sebut ya urus kuaunya.
1: Eh nama Tato
0: siapa namanya Subana
1: pengulung imban.
0: Ya pengulung imban namanya sekuau magam jadi mayuh dur kita pecah
1: bersama. Nggak kayak kekunya amannya tahu mah.
0: Oke kita pulai baru nggak ada catatan siapa juara.
1: Kita hebat penuduh tadi kita hebat penuduh nomor 5
0: nomor 5
1: kita hebat penuduh nomor 4.
0: Oke baca ketua dia.
1: Nyati lagu tau ibu menut 2 minggu kalah nyati juara.
0: Kalah nyati juara
1: 18 minggu.
0: Lagu madu lama. Betul lama dalam cata.
1: Dah minggu tu. Ya bagi can orang bukai.
0: Nurun dua gigi na tangga.
1: Betul.
0: Lekang ngotiun
1: di gaga abis
0: best. Best. Itu kata belajar sih.
1: Best fire.
0: Lagu disadakan Nick Ravinci. Kala jadi juara menyeku jabo dah kala jadi juara 2 minggu. Tang minggu tu ya bab 2 3 4 ngolagu.
1: Pengindo nak datai ba adan. 4.

0: ka engau berpekiat ACSJ tu ilak semifinal.
1: Ya.
0: Ah, tang lagu ya, bukan lagu tau lagu bukan.
1: Kain lagu bukan.
0: Ah, lagu singkang. Ah, tangka baca ta tu lagu bukan aja buat.
1: Ah, baca ta tu lagu bukan.
0: Ah, lagu namanya.
1: Lagu isi ati ya.
0: Ah, isi ati ku Dayana Shini. Ya, leka lagu digagak Paulus Morris.
1: Iya, tiun digagak Paulus Morris begulangnya Den Alade.
0: Ya lagu tu kebenar ya Nikit dua gigi anak tangga minggu tu.
1: Betul.
0: Tajapan baru 3 minggu dalam carta. Hari lumur 5 ngagi lumur 3.
1: Betul.
0: Ah, artinya kita tinggal 2 itik lagu lagi kepada Odi Dinga. Sekali ke Donilang lagi boleh ngetan ke juara ya. Tau ke kepada Odi Dinga kita sitik lagi ya ke namanya tadi semifinalis mega.
1: Ya.
0: Dunia lampau semifinalis.
1: Betul.
0: Ya ke, ya ke Raban Kelemayang band pun semifinalis.
1: Betul.
0: Ke tahun tu. Dayana Shini pun semifinalis.
1: Ya.
0: Omayu semifinalis tu. Ika pun sama. Nah, jangan buat lah.
1: Ya.
0: Engkau bertemu magam.
1: Enggak, aku bertemu magangnya.
0: Apa-apa.
1: Nanti boleh aku ke dia ala kampuang.
0: Nama di dia ala kampuang
1: lah. Enggak, aku bertemu Sita.
0: Lapar lah.
1: Ngai ke Malaya.
0: Nama tak Malaya. Nama orang jangan nuk dek.
1: Nada yang lain. Aku kemalau.
0: Ayai, kini nama tak kemalau ke dek.
1: Ada bertemu Sida ya.
0: Oh, nanti bakal Sida kelemayan ada. Penyangan nuk dek.
1: Ada pun.
0: Aduh ni langka leban cigo.
1: Betul.
0: Leban di kamar dek sekolah aku ya.
1: Ngau siko ke?
0: Siapa?
1: Ngau kita ngagak lagu ikannya.
0: Ya ngagak lagu ikannya.
1: Oh,
0: nya guru vokalnya.
1: Ya.
0: Okay, jadi ya. 8 itu lagu udah ditemu kita eh. Sebedau tuang ngalih ngagai lumur 2 ngagai lumur 1 aja buat Auji di madah ke dia ngagai bala ia ke bisik nganjong lagu ke RTM kelebih lagi ke dekat nemu lagu sidaknya namanya
1: bakane
0: ulih kan nyat ulih pasok lam sata kan dak padah kriya meh ge sida
1: berengkah ari tahun 2022 nya kemarin.
0: Oke, 4 tahun udah.
1: 4 tahun udah semua lagu kelulus tapisan PPLTI nya dekat disarap dekat ditapis dekat dipantis panel khas ba RTM Kuching ngau Kuala Lumpur sebedau dicalon ka ba CSJ catat siapa juara.
0: Ah, tajapan ti kita berarti ke lagu ke dianjung ke Kuching atau ke RTM Sarawaknya. Mayuh dikuman ke DC.
1: Betul.
0: Lalu mesti nungak luya dulu.
1: Betul.
0: Luya ya luar berangkat sumpah.
1: Betul.
0: Madah ke lagunya digagak orang nyampu. Endak endak ngupi lagu orang. Endak ngambil lagu orang. Nanti nyemak ke lagunya bisa ngambil lagu orang. Ngau pemendar hari orang ke ngagak lagu.
1: Nggak
0: mesti
1: tahu.
0: Bisa surat pemendar.
1: Betul.
0: Semuanya mesti bisa magang.
1: Mesti.
0: Nyak. Siti hari cara kita namanya ngambil ke lagu orang tu nak suka tig ngambil lagu orang dah.
1: Siti ada tahu ngambil lagu orang.
0: Lepas kadang-kadang mega, ya udah ngangkat sumpah aja buat. Tang kebenaran lagunya bisik lagu menua bukai sama lagunya.
1: Ya, betul.
0: Bisik ga? Hanya Siti hari penyalah bah undang-undang mega.
1: Betul.
0: Artinya tadi kita ke ngaga lagu kita ke nusun tion lagu. Berarti ke namanya lagu ke digagak kita tadi enggak ketemu bisik sama lagu sama tion ngau lagu orang bukai di luar.
1: Betul.
0: Ia ke ngaga yang kena ia nemu dah jawab. Tang ia ke meli ri orangnya.
1: Ya.
0: Ya kembali ngau kenerima lagu dari orang yang tadi.
1: Betul.
0: Laban orang kadang-kadang ndak nganu orang ngagak lagunya. Orang mayo ge nganu penanyinya taja penukai ya ngagak.
1: Ya.
0: Jadi berarti ke tanya megak lebih lagi kita dalam dunia pemerindang.
1: Ya.
0: Oke, okay, jadi ya ngagai bala kita. Tua bisik lagu baru megak-megak dipadah ke bisik megak berita bukai bekal ngau SSJ dah tu lagi. Nyalai ni bermasau jam nya buat.
1: Ya, terus ngamik ke sida nadai tanya.
0: Terus ninggal nombor 2.
1: Pasang
0: nombor 2, pasang terana. Okey. 2.

0: saya kedua si kok ya jabut. Ngarap ke kita sayau ke YFM bagana jabot.
1: Betul.
0: Lebih lagi kita te sayau ke program Carta Siapa Juara ngau anugerah Carta Siapa Juara.
1: Iya.
0: Mari pangkati ngaga doni lang.
1: Ya.
0: Akan jadi juara ba minggu ti kedua jadi juara minggu to.
1: Kalau mayang ben tadi pun adi berniki segigi anak tangga.
0: Jadi ya kelemahan bento hari lumur 3 yang agak lumur 2.
1: Oh.
0: 3 minggu tajapan baru 3 minggu dalam cata. Laju sudah niki.
1: Betul.
0: Jadi lagu tu diberi nama Nuan Berulah. Nuan Berulah.
1: Nuan Berulah.
0: Nuan Berulah. Ya ke dekat berpekit di baik lagu ke dekat di Sabung Sida SSJ untuk lagu diberi nama Benerang Dalam Petang, Nuan Benerang Dalam Petang. Jadi itu lagu baru Sida ya, Nuan Berulah.
1: Di siang Sida baru lagu tu.
0: Ya, amat. Jadi lagu tu digagak Dixon Boss. Penengkebang lagu kesama nengkebang lagu Nuan Penerang Dalam Petang.
1: Iya.
0: Hanya kelompok dua tadi lalu juara baca ke dia pengajar dinya
1: ya. Iya ke juara minggu tu. Dua minggu termasuk minggu tu nya di juara 10 minggu dalam cata. Leka ngotion digagak penyanyi tumpu ianya Doni Lang penawar pengubat atiku.
0: Pandai dinambah keku belakang.
1: Yes. Ada sih kan?
0: Ada.
1: Oh, penawar pengubat hati.
0: Penawar pengubat hati. 10 minggu dalam carta. Menyika jabut tadi 2 minggu dah jadi juara. Leka ngotion lagu tu nanti gagak penanyi tumpu. Tau ke pengajar jabut. Siko hari penanyi ya ke nyadi pengajar. Begulai ngosida Rudy Peter. Nah. Jadi ya hanya penduduk 10 iti lagu dah ditemu kita. Enggaunya megak tentu ya bala kita ke udah ngunding nak arus telefon minggunya kemarin nemu diri bisik menang kenda.
1: Iya. Nyati minggu tu ibu minat nadai orang si menang nadai. Salah magang teka sida ya.
0: Nadai pemenang. Salah magang. Kita kedekat nguliah ke prize nak salah kita tahu nguji baru ke sekali tu
1: anang putus asa.
0: Tajak peminggunya kemarin salah teka ya ne.
1: Betul.
0: Jadi tang ke minggu tu ni nemu kau uliah kini nyala ya sebedau muka arus telefon tentu ya kita bisi lagu ke dekat pansut ngau megang lagu ke dekat dicalon ke minggu tu.
1: Ya betul.
0: Jadi sebedau kita ninga ke nama lagu baru ke masuk ada jabut.
1: Betul.
0: Kita ya ninga ke dulu lagu ke dekat pansut Ari Carta.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: lagu baru Jabut.
1: Ya.
0: Lagu ke di baik lama itu nak ngagak lagu ke Ayu Lundai berkata.
1: Ya, senang-senang.
0: Senang-senang.
1: Ya.
0: Ngau lagu ya terpejuah.
1: Terpejuah.
0: Terpejuah.
1: Laban hujan.
0: Ya, leka ngau tiun lagu tu digagak penanyi tu empu. Endang sebenarnya tu yang megak endang ngagak lagu ke diri empu.
1: Ya.
0: Okey, jadinya lagu ke masuk ke tahu berengkar diundi kita nak jabut.
1: Betul.
0: Jadi tadi tua ndak sempat madah ngaji bala kita ya ke deka menang prize undi. Tentu ya bisi arus telefon dibuka udah tu. Inya lain ngaji bala kita ke deka nguliah ke prize tahu ke barang produk pemakai.
1: Ya.
0: Kina Kara Agrofarm.
2: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Tagline Segalai.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.

0: Na mamaagi, dekat di temu kitai, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Misalnya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah main pengelantian lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasul.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.

itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita bakal kedai ayan bak dalam gambar. Bak gambar mana tang udah datai, nak bakal dikereka kita. Ya alai, tanya si liat dulu bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Wa

0: sini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku. Pis penglikun penyalai lun. JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah megak nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Dekeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Nak pamagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugrah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak aging irau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diderima tina itih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara, atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil, tau kengerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kepuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

dalam City of Peace tentu menyuh buah rundian siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundian pangandiri. Yang kak rundian orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiannya tadi. Uliah mai hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

culik tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak di kemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengum panci dak ngenak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Jadi entik mayang ngubur tok kang anjung orang mati tok dia pasal. Entik subak dia tok dah. Kelebih lagi di rumah-rumah panjai kejauh hari negeri. Suah amat kita meda orang ke Nadai tu mai bayar entik kita ngubur ke ada. Macam-macam bayar ke dia baik. Aku ampit ke meda tok tok dia pasal.
1: Ya,
0: ambil ke contoh tok dia. Nanti orang kena ada inyak maya ia agi hidup ia aman rinduk ninga ke radio. Dia sidak ke sebilik dengan orang kena ada inyak tadi merek radio ke bayak ya dan ambil ke bisik di dinga menyakini. Kati nuan meda perkara tu agi sekena kini tak agi ngeman kini ba adunya kita ke dia tu kelebih agi ngau pengarap kita orang Kristian.
1: Nak ngeman. Nama kebuah aku tak nyimpul lalu tak mutuas kenyak titik bansanya. Gik kita keliak. Dia beri batang duit, duitnya ngala-ngala duit. Lalu dia tu orang yang ngerumpak yang kubang kubul. Lalu nuna ngagi biang orang ngerumpak. Lalu ngagi kubul orang orang nguliah ngambil duitnya. Lalu pihak pegawai nombor dua nanti sidak ya Rino nal gantinya anak dara sidak ya kini diberi sidak emas tu diberi emasnya di pedak orangnya lebuh orang kemedaknya dian mesti dak nganti orang nyiannya elak ba nganti orang kena dai lalu dia sidak nyeng kubang namanya kubulnya lalu ngambil utainya anak ngagi berundi yang terbesarnya ba kita Kristian kita nadai berguna kebaya nama kebuah kebuah ya laban pengaya ba dunia tu nak uliah dibanding kengau pengaya tiba serga dedin pengaya tiba dunia tu tu bunyi kuaku tadi tu temporary dunia tu tang tajak ku nyebutnya ngagai kita ti lebuah kita nyengai niang semit niang sanuk ya nanti kita ngai medak kerasa ya ditinggal kediak semua. Nadai minyak nyalah disimpan bak raruang disimpan bak no ngubur tang anda ngumai nyak bayak anda ngumai nyak bayak nyak semina dibuai kita nyagi tanah pulai ke tanah lalu semua tanya pulai ke tanah magang laban bak runiang kita bayak tu ngamik ke debai yang ngagai sebayan kian bak runiang urak kebaraun nemu Tuhan tang bak kita itu dah nemu Allah Ta'ala bak saat kita nerima Tuhan lepas kita ninggal ke dunia tu kita bisik tubuh tik baru, tubuh tik menyana, lalu dah baik ngagai dunia tik menyana. Dunia tik penuh ngau pengaya, dunia tik penuh utai tik badas. Kapak, ia berguna kutai tik sengapa bakau ras bak dunia tau. Uliah kita berudu yang kenyak bala peninga, nama kebuah kita nak berbayak, laban bak dunia serga dian badas, jauh 1000 kali badas.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Kenuan. Kumpu penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening uliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bah 2 pagi Y nanti berpansa. Lagi ingat tak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Nanti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni udah merni yang aku hari tu merni yang dini aku menda itu subak. Ngau udah kelama antara baru nama sano nyane. Sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat anda bertanya entah deh udah ke pepansa baru teringat labannya sobat lain deh udah besainya gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat magang Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat nama ku kan? Nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab labah ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai nemu non salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sen. Hari ya meh ku nemu baca isi salah ikan. Nak aku nemunya lumai. Pai tu nala ikan.
3: Ana nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 Lucky.

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjur ngagai primary 1. Dia prati kena ni mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sidak bah tadika yang ke sama album mayu masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama bes sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai arti rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar magang mah. Terlebak di pedak sidak magang. Asmina kelasnya tadi ke kang asuh histerian mimet entih histerian.
0: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang bisi artis kadang nembet tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Berasa siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bisi leh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pendanamu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Rebis ulih munuah tang ulih diseliah ke anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai tau ngelari kediri kelebih lagi anti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: enti ba apa inai kita ke udah tuai tu deh. Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban nanti kita berarti laban bisik sekedaknya tadi udah tuai kok kita deh. Betul. Nak boleh ngintu diri tak kenyaga diri seduai ya ketegal sudah sakit kini ketegal nak dapat lagi tak keketegalnya nyangkanya udah babo kok kita deh.
1: amat ya. Nah amat mayuh nak nyadi bak ruang bilik atau satu lalu lebih lagi apa inai sedaknya udah tuai lebih sira ketuai nyo tulai age mentu dah ya, dah.
0: Bengal
1: mapedia. Nyo bengal age mentu dah. Lalu tatu age megak kada ainya ya. Dah. Dan udah sebut kita nyo babo dah ya. Oh. Nyo tatu age mentu dah ya. Lalu enti kita nyo nitiah ke ulah sida ya. Sida tu bahkan nu pulai ke anak miat baru dah ya.
0: Ya
1: so anang sekali bekenyak bala menjadi dalam Tuhan bala kita itu anak

0: ya awak ke kita mengkang berbahasa kapai naik kita bayak sidaknya nyau dah tulai lagi nyau bengal lagi nyau babo lagi kini nu nak mayu lagi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus kagai sidak ya anang sekali ringat menjadi dalam Tuhan aku bisa pengalaman mimit ngemata kepala orang tua yang bersatu. Aku bisa dekumai kami ayah utak. Ianya menjadi inai aku yang nak meda tang yang nadai ruang bilia. Lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang bersenyak lalu debai aku bergolai dengan aku buat kucing itu. Lalu gagak ke aku bilia siti. So namau titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke. Lebuh tenyak tenyak di bayar lebuh yang kemi bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu yeah. bijak kau utai ketemu kita lebuh kita muka bila nak menyak dah banyak macam pemau utai dia wangi utai dia dia tang aku terima kasih amat amat ngagai anak aku kelaki lu pulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi ni ya lalu anak ti disiplin anak tu amat amat nolong lalu lebuh aku ti bertempuh ngutai teman satu ngamata ke ayah aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak ya tang laban pengerindu
1: ya yeah.
0: aku rindu ngangge ya tajak ya okay apa ya dah tang laban pengerindu
1: ya yeah, aman
0: anak aku cukup aku terima kasih ngangge ya ngau ku ngangkat kaya nuci meresi bilik ya dek nemu pamaya udah birak macam utai penuh biliknya
1: ya.
0: Aku ngambil mop semua ya, anak aku nuci bersih ya. Pandai bergulai shampoo ya nama nak nanti aku medak utainya tadi anak aku medak utainya tadi kanal mulut nyumpah dah
1: ya.
0: Kanal mulut nganuk dah tang laban pengerinduknya tadi tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apai naik kita ngagai bakal ngaku nyak tarik ngagai ayak kumpu
2: Plaza Jurai 635 Plaza rendul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Sudah sedia? Sudah sedia ke kamu siapa juara capai kumialan minggu tu? Sama ketika ngepits rekabar, ketawa ngel kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu,
3: nanya dia start ya.
0: Lagu ngel kami.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminar 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

0: sudah sedia? Anda sedia ke kak menung sapa juara capai kumialah minggu tu? Sapa kedekat nyepis rekabar? Ketawa ngau kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dia naik.
0: Lagu ngau

0: ngagai kita kengemuan gari lalu mayu baruma
1: tau beri gari kita ngagai gereja tau kengagai orang bukai tim guna
0: limpah hari jemari gari kita puang
1: kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sida ti kurang penatai pengisi
0: tang tentu ke gari diberinya
1: bagaimana setahun tak lu ya
0: ngagai ke kita disebut orang merik bakas madinadai
1: aku Yon Yon
0: aku Kevin Ray
1: YFM
0: 24 jam sari segulai sejak

0: pastor tua boleh baru ngagai statistik case bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke case bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuah bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernaka. Atur ngatur duit nga betul baka merambu bajet. Nyimpan duit ke penabat. Pelaburan ngau nyedia ke belanja kena udah pensiun ila. Oleh nyawup nampak penghidup ti lebih mana tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar bak pengharap kita. Kita patut ngena hikmat tok ke penemu hari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga genteran kelima bisik nyebut. Pangai ke diri bak Tuhan. Engau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Retia kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai kekat kerja kita berkawal dengan duit tu. Lalu kita megak patut bersampai minta penemu waria. Uleh nyawab kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah megak semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau. Ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna dunia hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai. Tang semut bersimpan ke pemakai. Lebuh musim panas. Nyedia ke bekal. Nyadi ke penabat musim celap. Lalu, nyimpan tu sitik cara. Ti pemandu ipitip. Lebuh kita ngatur belanja bak ruang bilik. Dirimpu. Oh? Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama. Mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil. Ke diulih tau ke gaji nintik bulan. Uleh nyawup kitai ke timpuh tipanyai. Siti ari simpanan ke pemadu berguna. Ianya nyimpan duit penabat. Guna ya nyawup kita. Nerus ke penghidup ti semak. Nak mukai-mukai. Nadai kerja kitai. Nadai penatai pemisik kitai bakal pandemik COVID-19. Mayu orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak mana. Teng ujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang megak bisik company ke ditutup. Tang titua bisik duit penabat tu uliah dikena kitai dulu seraya nganti ke boleh kerja baru ilah.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: Aram merangkaikan nyeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dengar bisi isiko nembia bengal agu nak boleh berjaku tang ya boleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk pendengar dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey ada pantap terpendengar ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya ba YFM.

Dalam City of Peace, tentu menyuh buah rundi yang siku-siku tidak sama dengan ruja pengawal. Siku madah tu mana, siku madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundi yang pengendiri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatanya. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingin pengendiri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: lebih bagi rumah dia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedawai ko ya. Sekiranya ngai jawab telefon aku tak sinar ni.
2: Oh, kelebih lagi nanti pun nanggam pengerindu.
1: Ya. Yeah.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucum, kenderiannya tadi. Pengerindu baru berbungai, emangnya. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa kadanya. Bukan nanggam peringdau. Periwa, anak ada tangga. Tajak penanggah pengerindau.
2: Nanti tinggal di tanggar. Periwak tanggah ada.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya bakal tinadai orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Tayo sa baray.
1: W-A-I.
0: Y-F-M.
1: Yeah, baru ngam.
0: Kan?
1: W-A-I.

0: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

kedai makan dengan restoran, suah kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai.
1: Nadai nah, nadai.
0: Oi, kita ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam raya. Jigo. Jigo.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runia. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Aram merangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko nembia bengal agu nak boleh berjaku tang ya boleh belagu re.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningal di ni no ya belalai. Di ni belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey ada pantap tu peningal ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, Music Iban.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Wow.

0: atau pelbagai rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngeruga nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Pagi Rewind.
1: Hanya buat memakai area tasik tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada demu dia tiramnya tuan. Kan dia tempat sedang mata. Dia picit ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyau utama kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia ke makainya tuan.
0: Aku dia nyebutnya dia melati. Aku dah trauma makainya menguji ke makai cakanya. Ya ke ama mata ya lu del pelengak kurangnya
1: ya
0: panci-panci kena bangku tu ada tayak berkuang aja nyu senat labannya laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nula ya lu lekat berbotak tengkuang
1: nyu kelan nama kebuah dia makainya ada tuan
0: ya kak nguji laban sebutnya nama restoran tu eh kak ya semua kayak aku belacan tu kok engkau hadiah apa gagal mana makai laban ni mau view restoran
1: restoran
0: asai ke orang kaya ditamak kayaknya kena tukuk belacannya empat ada dia asai ke kaya makai tukuk belacannya.
2: Anak nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Gegar Pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.
1: Tabik bala pendengar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu, kena 26 hari bulan 7. 2026 aku pada kibin dari Miridasis ngulu ke sampai pagi tu. Bersemayang kita yang. Latalapai nan udah nyaga ngemata kami, udah ngibun ngerengkuan kami bermalam kuda. Lalu pagi tu, lebuh kami bergulai ngudari sampai dalam semayang. Kami ngelala jisa segi amat udah angkat dari pemarai. Lalu yameh nyade juru selamat penebus kami tidup lalu merintah datai ke selama-lamanya. Amin. Kemudian kita ini ingat kebaca Injil. Kita ambil ke Injil Matthew bagi 13. Ayat 44 ngagai 46. Ayat 44 Matthew bagi 13. Ayat 44 ngagai ayat 46. Jesus bejaku ngagai Romayu. Perintah surga megak bakar ta ti berga ti delalai ke dalam sebidang tanah. Tetemu orang siku lalu dilamun ya baru. Ngawati tigaga ya mupuk lalu nyual semua retaya lalu meli tanahnya. Perintah serga menggak baka siku orang dagang kebegiga ke batu mutiara ti mana. Ya tetemu ke sigi batu mutiara ti berga amat mupuk lalu nyual semua retaya lalu meri batu lalu meli batu mutiaranya. Injil Tuhan. Puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi bak minggu tu, kalau pergi pagi tu belum menyadari dalam Jesus Kristus, kita ingin tu hari Minggu, kesatu pesan boleh diperhati ke kita, ngiga penemu dalam hari Allah Ta'ala. Kedua, perintah serga nyak meh, reta ke penghabis ya berga. Ketiga, milih dalam pejalai pengaruh utai ke meruan belama utai ke tan utai ke nak nemu rusak. Baca ke satu tajak nak dibaca tang ingat ke kita Solomon lebuah kita tanya Allah Ta'ala yang minta penemu penemu dalam jadi Allah Ta'ala gagah hati lalu meri ya penemu ti dalam kena ya merintah menua ya mayanya. Kedua, baca di surat Santipul ngaga di Rom bagi 8 ayat 28 ngaga 30. Allah Ta'ala gawak ke pemadas dalam penghidup sidak terinduk kaya. Lalu Injil kita dengar kita tadi ianya pasal perintah. Perintah serga tu bakal reta tengkira ti dilalai ka. Lalu buat pengujung ya tadi disararak ke utai ke mana ngau ari utai ke jahi. Jadi itu kita dikangau dalam minggu tu, dalam minggu tu ngingat ke awak ke kita dalam pejalai pengharap tu ngiga penemu dalam Allah Ta'ala. Lalu ketiga, kita ngingat perintah Allah Ta'ala merta ti bergamat. Keempat, awak kita ngingat ke perambu Allah Ta'ala dalam pejalai pengharap kita tu. Keempat, ianya kena hakim ngau dicararak ke dudi arila. Kelima, ianya ajar di mana ajar ti landi aman. Jadi kita boleh nanya dalam pengharap tu ke dalam penghidup ketempu. Minta Allah Ta'ala tu ke minta hari Allah Ta'ala penemu dalam di kena kita ninting hari awak ke pemutus kita di segi aman pepanggai Allah Ta'ala. Kedua, milih utai ke betul hari milih utai ke baka sengapa tu ke pihak ajak. Ketiga, andal dalam perambu Allah Ta'ala. Indah dalam perjalai pengharap kita tu pedis dan kita nemu perambu Allah Ta'ala lebih maneh hari perambu kita mensia. Harinya sama kita minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimin. Tuhan ngau nuan-nuan diberkat. Hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami tiba dosa dia tahu ngau maya kami para ilah. Amin. Awak kala tala tiba dobu kuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: radio pemberitaan kita didengari 101.3 FM.
1: Why seberai?
2: WAI FM.
1: Ya baru ngam
2: kan?
1: WAI FM.
3: Bulan Julai rambutih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya nasau ianya munyi tu.
4: Ku deka malaku dinga samua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu gak bulan dua jaku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas halai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawa hari pukul 6. Nusai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kekhas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Tak karena urara parugan menyodan. Munuh lemadang buluh parugan berintai enam. Kawa lekitai daya tarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ke aku nu bajaku ngau nuan. Selamat ke uati gatin mantap. Tiba kanan lepas sudah badu lantang ga ikan
5: dinga ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu
6: ya ya highlight mancar lembaga Indo ya Indo
5: ninting malam hari tiga
7: tapi utai tansi masak belakang selalu merdu
5: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
6: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang sudah putus kepala. Habis berdau ke dua-dua dia.
5: Bak menggam semangat. Tentu ya. Bak YFM.
8: Aram ngerangkai ke ngeli. Bak program Leman Berita.
9: Di menua Kongo daripada ingat. Bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku. Tang ya boleh berlagu rem.
8: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
9: Jadi ulah terduung untuk peningat ini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena kena sikut laki ku bodoh tidur.
8: Lalu tanduk ya hari 2 pukul 5:30 lemai.
9: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak kena duku.
8: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya ba YFM.
10: Kuching 101.3 FM.

Aku rindu, aku keran lagu ke di by Bobby Layang Peningah, lagu dikenak kita ngepun ke awak pengerak pagi kita pagi tu, bak pagi hari Minggu 26 hari bulan 7 2026 ya. Mana hari bulan serito 26 7 26. Okey, jadi mari sama pagi ngai guys semua belah Peningah, ya ke udah tumu dan ni pagi tu nyangkanya benar nyikap diri ke dekat turun ke gereja tau ke kita nyangkanya bisik pengawak kini ke pagi tu lebih lagi kita nyangka ke bisi run pagi tu ya. Beri selamat pagi dengan kita ngarak kemujur dan tebak adan pagi tu Peningah. Ege jadi sekali lagi beri selamat pagi dengan guys semua Peningah YFM yang kanya benung giro pagi kini jam ke dia tu serta maga yang kanya kita tu tadi benung tau ke agi kali kini benung genat ke diri pagi tu au berangkat sampai mendiang ke YFM. Selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari Minggu nuju kita semua Peningah ya. Jadi pagi tu kita bergulai ngaku Imerda Joni tau ke mail bawa awak pengerak pagi dari pukul 6 nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Ngaku kita Peningah nyangkanya nanti mindah kini bawa pagi hari Minggu tu dia di rumah aja. Selamat mendiang ke kami bawa YFM seluruhan bersambi ngarap ke semua kita semua bela gerai semua bela likun ya. Nak ngira dinia lendo kita ke pagi tu Peningah ya. Jadi pagi itu kita boleh mendeng ke kami dengan frekuensi ke semak dua kita diau kita ke diau di Bandaraya Kuching boleh mendeng ke kami dengan 101.3 FM pemaga kita boleh mendeng ke kami dengan channel Astro 871 ngamaga RTM klik ke pagi tu Peningah ya ngarak ke program kita terang di pendiang ke kita pagi tu. Okey, jadi tu semua program kita ungkup ya pagi tu Peningah tentu yang ada berubah. Dan lepas tu lagi mai kita mendiang ke program lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi di andor kami macam pesan berat ngagai kita ke dekat ngajung pesan berat kita boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemaga boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami tak save nombor tu 013-862-8422 ya. Nangkan kenyak pukul 7.30 pagi dia ndo kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching. Nangkan ke berita Peningah dia kita dekat bergulai ngau Bishop Iris Sumping Jingan about program Lalau Penghidup ya. Lalu ke peduli lagi Peningah 8.30 pagi dia kita sama bela mendiang ke program Tungkat Semangat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau ya. Bekanya mai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengerak pagi terus gulai secara ngau kami ba YFM tu lagu ke di by Stella Philip Sulu Injau YFM segulai sejalai.

Sulu Injau, lagu kedua by Stella pilih peningan. Jadi dia tu terus mai kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu.

Nama gagah. Penuh online? Tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban Official.

0: pelabak ke aku. Nanti bisa orang nemu merik terima kasih. Tentu bisa, maka orang kena nemu merik terima kasih tu. Bahkan ni dia kita boleh ngelala tak ke nemu karakter orang kena nemu merik terima kasih.
1: Nanti kita dekat berjurai ke karakter orang ti bakat tu dan sigit mayuh Puan Penny. Nak boleh ditusut tu adik tu.
0: Oh.
1: Tang aku seminat dekat nerang ke ngau ngelansak karakter tu.
0: Empat program kita
1: sahaja. Abad sahaja tu lah. Aku tahu ke mayuh atau ke mimit nyak nyadi ke pedak kita ibak pelasa jurai bakal ke sari tu. Perubah yang tu tadi ianya itu utai ke suah di dinga kita. Lalu tu mega suah di pendiang ke kita. Ianya orang tu selalu mut-mut dalam semua pengawak, dalam semua teke de kerja ya. Jadi buku dia sudah madah dengan kita. Kita nak tahu mut-mut. Nak tahu berbantah-bantah dalam semua utai teke de kerja kita. Mut-mut tu tadi nunjuk ke kitanya tadi kurang berpengarap. Mut-mut tu tadi nunjuk ketuanya tadi nada pengelantang dalam penghidup kita. Hari utai ke kerja kita, kita selalu nak puas hati. Ya, arti mut-mut tu. Nak puas hati ke utai ke diterima, nak puas hati ke utai ke dikerja. Tang sedang ke utai ke dikerja, ke utai ke diterima, nya udah ungkup tua.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Malaysia Pertua, pendang siang kata diri bergunamat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak tin gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah ulih ketibarkah. Sagi-agi dalam hati kita bu, ngempuan pengeraksin. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang tu diri lah. Pesan tu hari aku, Grace Yam Kichwa, berbulan dengan YFM.

Kalau anda kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peningah. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngan baga pesan berbatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi pesan ke terubah tu peninggal, pesan pemati tu dituju ke ngagai kemelayan ke dia ba Sungai Menyan, Sungai Sengan, Sungai Durin, Sungai Awup, Kenawit, Kampung Sentosa Salim, Pasai Siung, Nanga Tada, Sungai Poi, Pakan, Julau, Entabai, Serikai, Sungai Semeh Bintangul, Rantau Panjai serta Kabamblayan Kediau di Kuching, Seri Aman, Bintulu, Miri serta Kabamblayan Kebukai, Kenglala Joseph Suti Anak Bujing, Joseph Suti Anak Bujing, ke bisi mendeng ke pesan tu ya. Jadi pesan tu madah ke Joseph Suti Anak Bujing udah nadai kena 25 hari bulan 7 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 26 hari bulan 7 2026 ba lot 248 Kampung Usaha Jaya P1 Jalai Sentosa Salim Sibu ya. Lalu Joseph Suti Anak Bujing tu dekat dianjung kena 27 hari bulan 7 2026 ianya kena hari 1 ya. Jadi Kabam Belayan kita tahu bertajak terus ngagai Boniface kan nombor penerangan sili agi ba nombor 012-372-5895 ya. Aku nak pesan tu baru. Jadi pesan pemati tu madah ke Joseph Suti Anak Bujing. Joseph Suti Anak Bujing udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Sengai kena 26 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 27 hari bulan 7 2026 ianya kena hari 1 ya. Jadi Joseph Suti Anak Bujing tu dekat di Intu bak lot 248 Kampung Usaha Jaya P1 Jalai Sentosa Salim Sibu ya. Jadi pesan tu tadi peninggal dituju ke ngarai kemelayan ke dia ba Sungai Menyan, Sungai Sengan, Sungai Durin, Sungai Awup, Kenawit, Kampung Sentosa Salim, Pasai Siung, Nanga Tada, Sungai Poi, Pakan, Julau, Entabai, Serikai, Sungai Semeh Bintangul, Rantau Panjai serta Kabam Belayan yang kebukai di Kuching, Seri Aman Bintulu Miri, ngau Kabam Belayan yang kenalah dirintai ke dituk, ia kenglala Joseph Suti Anak Bujing ya. Jadi penerang kesiliak kita tahu bertanya terus ngagai Boniface ba nombor 012-372-5895 ya. Jadi pesan ti kedua tu peninga, pesan tu datai ari Petruzia Anak Bujang madah ke pemati ini ya. Peni Anak Engkilan, Peni Anak Engkilan udah nadai kena 26 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ke dia batang sebungan, batang kelabat, sujan pandan, sebangat sebawah, naman Durin, Suai Nieh, Nanga Jela Lubu Antu, Rumah Tiut Sungai Stulan, Jalai Kuala Tatau, Kejaman Bram, ngau kemelayan kebukai kanalah dirintai ke ditu. Semua kita dipinta datai ngagai Fusiu Batu Nam, Jalai Nyabau Bintulu ya. Jadi maya nganjung Peni Anak Engkilan tu ianya kena pagi 28 hari bulan 7 2026 dianjung ba pendam Anglican Batu 2 ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Petrusia Anak Bujang Tumpu ba nombor 013-836-9142 ya. Kau nanduk baru pesan pemati itu datai hari Petruzia Anak Bujang madah ke pemati ini ya. Peni Anak Engkilan, Peni Anak Engkilan udah nadai kena 26 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ya ke dia batang sebungan, batang kelabat, sujan pandan, sebangat sebawah namandurin suai niah nangajela lubu antu rumatiut sungai Stulan jalai Kuala Tatau kejaman Bram ngau semua kebelayan ia kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Semua kita dipinta datang ngagai Fusil Batu 6 jalannya Bau Bintulu lalu peni anangkilan tu dekat dianjung ke pendam Anglican Batu 2 kena pagi 28 hari bulan 7 2026 ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Petruzi ba nombor telefon 013-836-9142 ya. Lalu pesan ketiga tu peningah pesan pemati tu datai Ari Asun anak Seliman, pesan pemati tu datai Ari Asun anak Seliman ngau Sudau anak Buluk tau ke Inai Mirai, tau ke Inai Mirai, madah ke Dina Anak Jamit, Dina Anak Jamit, tau ke Inai Matu, tau ke Inai Matu, dan adai kena 25 hari bulan 7 2026, jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayu, kena hari 1, 27 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Kubur, kena pagi hari 2, 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kapal belayan eh kenglala Dina Anak Jamit ya. Dina Anak Jamit semua kita dipinta datai ngagai rumah Douglas Jenuang Ulu Beletik Sungai ya. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagai laki Mirai bernomor 019-361-8018 tau ke Mirai Mpu 013-449-8936 ya. Nanduk pesan tu baru pesan pemati tu datai Ari Asun anak Seliman ngau Sudau anak Buluk tau ke Inai Mirai madah ke Dina Anak Jamit, Dina Anak Jamit tau ke Inai Matu, tau ke Inai Matu dan adai kena 25 hari bulan 7 2026 jadi Dina Anak Jamit tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena hari 1 27 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Kubur kena pagi hari 2 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi semua kepembelayan ia kenglala Dina Anak Jamit tu dipinta datai ngagai rumah Douglas Jenuang Ulu Beletik Sungai ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai laki Mirai bernomor 019-361-8018 tau ke Mirai 013-449-8936 okey. Lalu pesan keempat tu peninga pesan pemati itu datai Ari Daya anak dingin madah ke apai sidak ya dingin anak lang dingin anak lang tak ke lembam bang dingin udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Intu kena malam 27 hari bulan 7 2026 serta dekat di Anjung ke Pendam kena 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi minta kabar belayan ikan lala datai ngagai rumah misi Sungai Tapeng Kabo Kerian Seratu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabar belayan ikan dia bangi sebelak ruban lima risau awik gabu anak bugak Siti anak bugak Angki Lubuk Nibung Awik, Jaya Lubuk Nibung Awik, Miri Anak Bugak Limpa, Ngau Isa Anak Ranti, Nanga Budu, Pemaga Kepembelayan Baik Krian, Aik Kabo, Aik Awik, Rumah Patricia Agustin, Sungai Bangkung, Rumah Ali Rantau Kecala, Rumah Mat Tali Meruji, Rumah Libau Sungai Buluh, Rumah Praja Dua Berumah, ngau kabar belayan kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Kiku nanduk pesan tu baru, pesan pemati tu datai Ari Daya Anak Dingin madah ke apa ya dingin anak lang, dingin anak lang, tau ke lemambang dingin tau ke lemambang dingin, udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026, jadi Ia tu dekat di Intu kena malam 27 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Kubur kena 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi minta ke pembelayan ia kenglala datai ngagai rumah misi Sungai Tapang Kabo Krian Seratu. Pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ianya bangi sebelak ruban lima risau awik Gabu anak buga, Siti anak buga, Angki lubuk nibung awik, Jaya lubuk nibung awik, Miri anak buga, Limpa, Isa anak ranti, Nanga budu, ngau ke pembelayan, ikediau ba aik krian, aik kabo, aik awik, rumah Patricia Agustin, Sungai Bangkung, rumah Ali Rantau Kecala, rumah Matali Meruji, rumah Libau Sungai Buluh, rumah Praja, dua berumah serta maga kapal pelayan ia kebukai kenalah dirintai ke ditu magang ia kenglala dingin anak leng ya kenglala dingin anak leng tau ke lembambang dingin ya tau ke lembambang dingin.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Iki nampung pesan berat kita ke pagi itu peningan, jadi pesan ke sekali itu datai Ari Roslin Ane Anggan tau ke Inai Indi. Tau ke Indai Indi ya, madah ke Guni Ane Banyan, Guni Ane Banyan, tau ke Indai Ilam, tau ke Indai Ilam, tau ke Indai Tinggi, tau ke Indai Tinggi, udah nadai kena 25 ribulan 7 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ya ke ngelala banyak kena jauh tau ke Semak, kita dipinta datai ngagai terumah beranda ya, tau ke terumah Kinta Baulu Sungai Naman, laban yang tu dekat di Sengai kena 26 ngau 27 ribulan 7 2026, ianya hari Minggu ngau pagilah hari Satu ya. Jadi guniannya banyak tu dekat di Anjung ke Pendam kena 28 hari bulan 7 2026. Nanduk baru pesan pemati tu datai hari Roslin Ane Anggan, tau ke Indai Indi, tau ke Indai Indi, madah ke Indaya, Guni Ane Banyan, Guni Ane Banyan, tau ke Indai Ilam, tau ke Indai Ilam, tau ke Indai Tinggi, tau ke Indai Tinggi, udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Pesan tu dituju ke ngagai semua kebelayan banyak kena jauh tau ke Semak, semua kita dipinta datai ngagai terumah berandeh, tau ke terumah Kinta Baulu Sungai Naman, laban Guni Anak Banyan tu dekat di Sengai kena 26 ngau 27 hari bulan 7 2026, ianya hari Minggu ngau hari Satu, serta dekat di Anjung ke Pendam kena 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi pesan ke Nangkan Ketuk Peninga, pesan pemati tu datai hari Aji Anak Bab, tau ke Inai Labam, madah ke pemati apa ya, ex terumah bab anak entinggal, iku dan adai kena 25 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia di Semeh Lengan, rumah Unjeh Melangan, rumah Suda Tanjung Keling, rumah Merina Sungai Apuang Sibu, rumah Brian Sungai Mupuang, rumah Bennett Bukit Papit, rumah Sayang Kakap, rumah Kuncun Ana Koti Jabe Baru, rumah Rawing Ana Impin Jabe Atas, rumah Angkasan Sungai Pasir, rumah Bill Ana Rangga Sungai Pasir, serta Mikau tau ke Apai Simai Ana Pengulu Biju di Bukit Besai, serta kabar melayani kebukai kanalah dirintai ke Dituk Magang ya. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Silan Sungai Mupung Alam Bintango, laban ex terumah bab anak tinggal, ex terumah bab anak tinggal, udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Intu Bebala Mayuh kena lemai tu lemai hari Minggu 26 hari bulan 7 2026, serta dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari Satu 27 hari bulan 7 2026 ya. Aku nanduk baru pesan tu, pesan pemati tu datai hari Aji Anak Bab, tau ke Inai Labam, madah ke pemati apa ya, ex terumah bab anak entinggal, ex terumah bab anak entinggal, udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngaki kepembelayan ke dia Basmeh Lingan, rumah Unjeh Melanggan, rumah Suda Tanjung Keling, rumah Merina Sungai Apung Sibu, rumah Rumah Brian, Sungai Mupung, Rumah Bennett, Bukit Papit, Rumah Sayang, Kakap, Rumah Kucung, Kuncun, Anak Kote, Jabe Baru, Rumah Rawing, Anak Impin, Jabe Atas, Rumah Engkasan Sungai Pasir Rumah B Anarangga Sungai Pasir serta Mikau tak ke Apai Simai Anak Pengulu Biju di Bukit Besai serta Megat Kabar Melayan Kebukai kenalah dirintai ke Ditut Magang ya. Jadi semua kita dipinta datang ngagai rumah Silan Sungai Mupung Alam Bintango Laban X di rumah Bab Anak Tinggal udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayu kena lemai tu lemai hari Minggu 26 hari bulan 7 2026 lalu dekat Dianjung ke Pendang kena pagi hari 1 27 hari bulan 7 2026 ya. Jadi pesan ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit. Pesan ngetas ulit Imelda anak lau tau ke ayang. Pesan ngetas ulit niang Imelda anak lau tau ke ayang. Pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan madah ke pengawak ngetas ulit niang Imelda anak lau tau ke ayang. Ngetas ulit ni yang email dah nak lau tau ke ayang kena 26 hari bulan 7 2026 ianya sarito hari Minggu pukul 7 lemai tu lagi baru meh buli lu buat numpu skim skreng. Jadi semua kepembelayan dipinta datai magang ngau nguluk pengawal ngetas ulit tu ya. Aku nak baru pesan ngetas ulit ni yang email dah anak lau tau ke ayang. Jadi pesan tu madah ke tau ke pesan tu dituju ke ngagai kebelayan kengelala. Jadi pengawak ngetas ulit ni yang imadana lau tau ke ayang tu pesan ngetas ulit ni yang imadana lau tau ke ayang tu dekat diatur kena 26 hari bulan 7 2026 ianya kena sarito pukul 7 lemai tu lagi baru meh buli lu buat numpu skim skreng. Jadi semua kepembelayan dipinta datang magang ngau nguluk pengawal ngetas ulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang tu ya. Okey, lalu pesan ke Siti Tok Peninga. Pesan semayang itu 100 hari. Jadi pesan tu datang dari Subdeacon Andrew Perayat madah ke pesan semayang itu 100 hari niang bini ya. Jadi bala dipinta datai ngau ngintu pengawak semayang 100 hari niang Subdeacon IC Anne Lauren tau ke dikangau kurang ci tau ke anak cigu anak ni yang cigu Lauren Abing. Jadi pengawak tu dekat diatur bak kampung terumah Stevie temuduk baru Jalai Hap Ong kena 8 hari bulan 8 2026 ianya kena hari 6 pukul 7 lemai ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke diau bak Miri Batu Niah Pidik Bintulu Sungai Pelan Kucing Seri Aman Nyelam Keramut Kelawah Panggil Gua Selepung Melugu Ntulang Temuduk Sabu Peruan Batu Lintang Undup serta kepembelayan yang kebukai kanalah dirintai ke Ditut Magang ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus dengan guys Subdeacon Andrew Perait Agung bernomor 017-675-0551 tau ke menyadi ni yang IC Lauren bernomor 019-444-2544 ya. Aku nak baru pesan tu pesan semayang itu 100 hari datai hari Subdeacon Andrew Perait madah ke semayang itu 100 hari ni yang bini ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ia kenglala ia kediau Bamiri Batu Niah Pidik Bintulu Sungai Pelan Kucing Seri Aman Nyelam Geramut Kelawah Panggil Gua Selepung Entulang Melugu Temuduk Sabu Peruan Batu Lintang Undup serta kepembelayan ia kebukai kenalah dirintai ke Ditut Magang ya. Jadi pesan tu madah ke pengawak semayang 100 hari ni yang Subdeacon IC anak Lauren tau ke Ci tau ke anak ni yang Cigu Lauren Abing. Jadi pengawak tu dekat di atur bak kampung atau rumah Stevie temuduk baru Jalai Hap Ong kena 8 hari bulan 8 2026 ianya kena hari 6 pukul 7 lemai penerang ke sili agi kita tahu bertanya terus ngagai Subdeacon Andrew Perait Agong banumo kusung 17675-0551 tau ke menyadi niang IC Lauren Tumpu banumo 019-644-2544 ya. Ikinya tadi sekedar pesan berat ya ke sempat dibacaku bahawa awak kita ke pagi tu peninga. Jadi pukul 7:30 tu lagi mai kita mendiang ke berita pagi ya ke di tabur terus hari Konti YFM Iban di Kuching ya. Ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat kita uliah terus email ngagi yfmiban@gmail.com pian mega uliah terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-84 22 bakal ke pagi tu.

26 hari bulan 7 2026. Keterubah tu batang berita. Jalai MMMLL tiba ungkus 3.8 bilion ringgit penyungkak pemansang ekonomi baru di Baram. Vandalism infrastructure telekomunikasi mai pengerugi ngagai Sarawak semak 9 juta ringgit bas pemanjai tahun siti tu tadi. Raban apai patut dikelati ke pengelantang ruang bilik. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Pukul 3.8 bilion ringgit kena berjalai ke projek ngagai jalai Miri Marudi Mulu Long Lama MMMLL diadang dekat nyadi penyungkak ngagai pengawak ngubah Baram jadi kena pemansang ekonomi baru. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah projek ngagak jalannya dekat muka mayuh agik peluang pemansang nengah sektor dagang temuai servis ngau bertanam bertupik moden. Ya Madah, Baram ulih ngeluar ke komoditi bertanam bertupik ungkup dijual ngagai benua luar ngena sokong pengawak pemansir serta teknologi moden. Ia mansut ke Jakutuk bak pengawak alai berjadi ke Baram Regatta 2026 bak penentang tebing Sungai Marudi kemari. Ia megak meransang Raban Nembiak di Baram ngamin nyikap diri ngau penauk serta penglandiak dikena ngerebut peluang TBC disediaka hasil hari pemansang ngau meranak ke pukuk perintah bak kandang menuanya. Berbak ngaunya peraut Lakin Belaga 9 mujurnya di champion bak kategori Piala Premier Sarawak terbuka nyerumak Baram Regatta 2026 ke diatur bak penentang tebing Marudi kemari. Peraut Lakin Belaga 9 nerima prais RM15,000. Nombor 2 peraut Singah Taga 1 nerima prais RM8,000 lalu nombor 3 peraut Taming Sari nerima prais RM6,000. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg megak bisi berjadi ke projek ngangkat ke pemanah Masjid Arsalam Marudi kemari. Projek tiba ungkus 2.4 juta ringgitnya diperjalai ke dalam 3 renggat timungku mayuh macam pengawak dikena ngangkat ke pemanah fasiliti ngau image masjid. Projek tu diadang dekat negap ke agi pengawak Masjid Asalam tinjadi palan alai bersemayang ngau pemansang umah di Marudi kelimpah hari nyedia ke perengkaguna tik lantang agi ngagai mensia mayuh. Di Sarawak, bas pemanjai tahun 2025 semak 9 juta ringgit pengerugi ketegak vandalism infrastructure telekomunikasi serta ngerikut ke 726 kes. Menteri Utiliti Ngau Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi Madah di Serikai bisi 28 kes direport ke ngau penyampa pengerugi lebih RM314,000. Tegaunya Sarawak Digital Economy Corporation SDEC ngagak pagar penglikun peninggi 3 meter TBC Dawai Berduri ngelingi palan tiang pemancau smart Sungai Rayah Bintangor. Palannya udah 5 kali dikacau nyengkaum kabel ngau bateri dicuri. Ungkus ngagak pagar tu ianya lebih RM100,000 lalu sebuah tiang pemancau smart serta perengka arus penyambung dipelabak ke berharga kira RM2.5 juta. Ia mansut ke Jakutuk pengudah nemuai sambil gawak ngagai tiang pemancaunya do berarti ke pengawak ti dipejalai ke SDEC kena nagang vandalism. Raban apai patut dikelati ukai seminat kerja ngigak belanja tang nak sukung ari sukut pengerai pengelantang runding ngau pengelandiaknya di apai indai. Menteri Pemansang Orang Induk Rombiliak ngau Raban Bansa Datuk Seri Nancy Sukri Madah 5 batang pemal ke ditapik sidak ke bergelar apai ianya pengawak ngau penghidup ti endak setimbang ungkus penghidup suntuk belanja ungkus kula anak ti bertambah serta pemal ngibun anak. Gaya ke bansa tu megak merempas ngagai pengerai Raban apai bakal darah tinggi kolesterol tinggi ngau diabetes ti dikelala nyadi sebagi ari penangguh pengerai

Rabanto. Teks Jakuya dibaca Celedi Upis Perayat ngau pemansang Ruang Bilik Bangsa LPPKN Datuk Seri Rohani Abdul Karim maya nyambut Hari Apai Peringkat Negeri Sarawak 2026 ke diatur ba Dewan Perpaduan Pilih Mit Debak Betung. Dato kita menu mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Baram Regata 2026 ukai seminak pengerami lumbak perau. Tangnya ditanda penyerakup ngau pengelantar rakyat hari pupu Raban Bangsa diudah di Kemeran kenyau hari dulu kelia. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengau berumah ngau perintah loka. Datuk Dr. Pengguam Manggil Madah ramai jaku baram regata tahun tu ti diubah ngagai penglantang penyerakup ngau pemansang. Nyangayan ke basai guna penglantang nyadi puguk penyerakup ngau pemansang semua rakyat. Tegahnya semua orang dipinta ngemeran ke ulah toleransi serta ngerejanya ngau pemaduk manah kena negap ke keterangkuman sosial. Rakyat megak dipinta nulak provokasi ngau ngerembai ke reti politik sempit tingena retorik jalai pengarap ngau bangsa dikena nguliah ke sukong politik maya musim pengawak berpilih. Ia maksud ke jakutu bak pengawak alai berjadi ke baram regata 2026. Tuai Pembagai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa ngau Binia Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi keterubahnya depan bilun A Borneo kemari. Sedoaya datai ba airport Kuching urung pukul 12.15 tengah hari sebadar bekejang ngagai Kuala Lumpur ngena bilun MY5005 pukul 1 ngali hari. TYT tingena bilun A Borneo tu megak ke tanda sukung ngagai pengawak Sarawak tidakkan negap ke sektor penerbai bilun menua tu. Sarawak meruan nyadi contoh penyerakup bangsa udah ting rekod ke 0.791 dalam indeks keharmonian hari upis penyerakup bangsa ngau integrasi nasional JPNIN. Penjampaunya ngelui hari purata nasional 0.701. Sapit Kepala Direktur Perancangan JPNIN Sarawak Nur Zahiruddin Amin Hussein Madah pemujurnya Asia Hari Raya Sarawak ti ngemeran penghidup ti lantang tajak endak sama bangsa jalai pengarap ngau budaya. Tuk nyadi ke menua Sarawak nyadi model penyerakup menua Malaysia. Ia maksud ke jakutuk bak program Dialog Harmoni 2026 peringkat Sarawak diberambai ke jaku anak Sarawak mengangkat identiti bersama dalam kepelbagaian agama dan etnik ke diatur ba Universiti Teknologi Swinburne Sarawak di Kuching. Program tu dipasuk kira 330 ikut orang serta digulut Direktur Unifor Datuk Georgina Afiangau. Ngatu pekil lumak ngau main sekolah. Ukai semina alangi gabakat bak pengawak lumak ngau main tang nyadi palan ke berguna kena ngada ke identiti, disiplin, pengarap hati serta semangat nyadi ketuai bak raban nembiak sekolah. Sapit Menteri Dagang Temuai Seni ngau Budaya Malaysia Chiu Chun Man Madah lumak ngemain merik peluang agai bala nebiak nengulih pengulih diri berani nambah ke pengulih diri serta ngangkat ke pengerap hati kata nyapai utai ti dikingin. Ia maksud ke jakutu bak pengawal alai berjadi ke pekil lumak ngemain ninting tahun ke 69 Sekolah Saint Columba Miri ke diatur bak Stadium Bandaraya Miri kemari. Teks Jakuya dibaca pemasai tugas khas ia, Christopher Jemat Ami. Ia madah pengawak ngemansang ke muda mensia tik berkualiti, nyak setipak ngau aspirasi Malaysia Madani patut berengkah kenyau ari sekolah, ngenak pengawak numbuh ke identiti, pemanah ulah ngau pengransiang bersemekiah.
Mansia mayuh diperansang ngau masuk program berperasa pengerai ke diatur Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS ba Medan Selera Song Keng Hai Sarito. MBKS ba sebengkah penerang madah ke program tu diatur dikena merangsang ngemeran gaya penghidup ti berpengerai serta ngangkat ke pemeti ati mansia mayuh pasal besai guna berperasa tumu ngau nagang penyakit. Program tu diatur berlabuh hari pukul 8 pagi nyentuk ke pukul 11.30 pagi. Antara servis TBC disedia ke nyengkaum berperasa pengerai ti endak berbayar bakal merasa tikas gula dalam darah, darah tinggi ngau pemerat serta peninggi tau ke BMI. Jadi ke perangsang tiap ikut orang ti register serta bisik berperasa pengerai dekan nerima sekampit beras putih 5 kg percuma nyentuk ke habis stok ke alai sapa jampat ia boleh. Program tu dibuka ngagai semua orang ti andak ngira umur ngau bangsa. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Jalai MMMLL tiba ungkus 3.8 bilion ringgit penyungkap pemansang ekonomi baru di Baram. Vandalism, infrastruktur telekomunikasi mai pengerugi ngagai Sarawak semak 9 juta ringgit baks pemanjai tahun siti tu tadi. Raban apai patut dikelati ke pengelantang ruang bilia. Dan akak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Ailina Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 26 Rebulan 7 dalam tahun 1990. Induk Perkim, Tau ke Gerempuang Pengantang Islam Malaysia Sarawak, udah ngatur awam nintiang tahun Bak Demak Jaya Kuching. Bak reput dibantai ke maya awam tu, Dato' Amar Hajah Laila Taib mada ke Perkim Sarawak, bisi pampang Bak Serata Sarawak, lalu dekat nambah ke baru pampangnya Jemahila. Perkara bukai bisi dipadah ke mega, ianya sebuah komuniti khas udah ditumbuh, kena nyedia ke scholarship Bak Bidang Syariah Gau Counseling, kelimpah ngeluar ke Buletin Berita Perkim, kena ngerembai ke penerang bagai balakaban gerempungnya. Bak aktiviti ke udah diatur, Dato' Amar Hajah Laila madah ke segera hari program tu ianya forum, hari keluarga, kurs segama ngau program pengelantang ungkup balakaban gerempung. Bantu hari sukut belanja mega bisi diberi ngagi balan biak tim guna ke tulung duit, tingayan ke pengeransing Perkim nyawup raban bansa.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo melenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakub lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Kuching 101.3 FM.

Ya, lagu ke dibai Maxwell Franklin saran pendengar urai-urai ngujung ke jam kita dia tu 2 minit lagi dekat pukul 8 pagi. Jadi mari selamat pagi dengan guys semua belah pendengar ya kagi segulas jalan kami ba YFM tentu ya ba awak penggerak pagi ba pagi hari Minggu hari tu 26 hari bulan 7 2026 lagi bulan aku Imelda Joni tak kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi udah lepas tu lagi pendengar kita dekat mendiang ke program Lalau Penghidup begulai ngau Bishop Iris Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching tang sebenarnya peningat gitu terus merenang kita ngau lagu ke dipilih aku bakal ke pagi tu ianya lagu ke di by Diki Unggieng Janji Putus di Tengah Jalan Siti lagu retro merenang kita pagi tu ba awak penggerak pagi.